0: Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026. Saya, Rudi Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
1: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik kedepannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
1: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
3: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal hidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
1: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima badal haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Tim Was Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Tim Was berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
9: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
8: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
12: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lainnya dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
11: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh.
13: Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
14: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
0: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
14: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap 1 malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
15: Laporan khusus.
16: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
17: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
16: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
17: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
18: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
17: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
19: Kalau mau cepat, saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesatrian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila, diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya, ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
17: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
20: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
21: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
22: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bugu kau gak sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, entidok gok radio den, ngoping, bodabul, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabul bersama RRI Sanggau entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
18: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
17: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
18: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
17: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
18: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
19: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
20: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
15: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pagi hari ini, yang mana ini adalah terkait dengan satu topik yang sudah dipersiapkan untuk Anda di opini publik, yaitu tentang TBS hari ini dan kesejahteraan petani esok hari ya. Harga TBS hari ini, kesejahteraan petani esok hari. Nah, pendengar, tentunya saya juga membuka ruang untuk Anda di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Seperti apa opini, pendapat dan komentar Anda dengan satu topik yang sudah dihadirkan? Buatkan maksudnya saya membuka ruang untuk Anda di layanan telepon di 0857-5381, di WhatsApp di 0811-5756-494. Harga TBS hari ini, kesejahteraan petani esok hari. Nah, pendengar, harga tandan buah sawit hari ini menjadi indikator penting yang langsung mempengaruhi kesejahteraan petani kelapa sawit di daerah. Ya, fluktuasi harga yang masih sering terjadi menunjukkan perlunya pengawasan dan stabilitas pasar agar petani tidak terus dirugikan. Nah, pendengar, pemerintah daerah bersama perusahaan dan pabrik kelapa sawit diharapkan lebih transparan dalam penetapan harga sesuai ketentuan yang berlaku. Ketika harga TBS stabil dan adil, maka dampaknya akan langsung terasa pada peningkatan ekonomi keluarga petani di masa depan. Nah, peringat oleh sebab itu, isu harga TBS bukan hanya soal hari ini, tetapi juga menentukan kesejahteraan petani esok hari. Apakah menurut Anda harga TBS, harga tandan buah segar saat ini sudah berpihak kepada petani? Apa kendala utama yang sering dihadapi petani sawit dalam menjual tandan buah segar atau TBS? Nah, seberapa penting peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga TBS di daerah? Silakan di 0857-5381-0365 dan di 0811-5756-494 masih di opini publik pada pagi hari ini hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, silahkan di layanan telepon 0811-5756-494 dan juga di layanan telepon 0857-5381-0365. Silakan mendengar seperti apa opini, pendapat, dan komentar Anda di pagi hari ini terkait dengan harga tandan buah segar. Hari ini menjadi indikator penting yang langsung mempengaruhi kesejahteraan petani kelapa sawit di daerah. Fluktuasi harga yang masih sering terjadi menunjukkan perlunya pengawasan dan stabilitas pasar agar petani tidak terus dirugikan. Pemerintah daerah bersama perusahaan dan pabrik kelapa sawit diharapkan lebih transparan dalam penetapan harga sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, peringat, ketika harga TBS stabil dan adil, maka dampaknya akan langsung terasa pada peningkatan ekonomi keluarga petani di masa depan. Karena itu, isu harga TBS bukan hanya soal hari ini, tetapi juga menentukan kesejahteraan petani esok hari. Nah, pendengar, apakah menurut Anda harga TBS ini sudah berpihak kepada petani? Apa kendala utama yang sering dihadapi petani sawit dalam menjual TBS?

dan seberapa penting peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga TBS di daerah. Silakan di 08 5753810365 dan juga di WhatsApp call di 08 5756494.

0: Ewah-ewah. Buka main sa talangkat leha nak ke pesta hari ni. Rapi. Dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Iya, pendengar masih di Opini Publik pada pagi hari ini dan kami masih membuka ruang untuk Anda untuk bergabung memberikan opini, pendapat, dan komentar Anda di pagi hari ini. Seperti apa opini, pendapat, dan komentar pendengar? Silahkan di 08 11157564 di WhatsApp call dan di layanan telepon di 08 57 53 81 0365 ya. Dan tentunya kami masih menunggu pendengar hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, tentunya Anda juga sudah tahu ya dan melihat kondisi di lapangan terkait dengan harga tandan buah segar saat ini. Dan tentunya ini juga menjadi perhatian kita bersama terkait dengan harga tandan buah segar ya. Silahkan di 08 57 53 81 0365. Apakah menurut pendengar harga tandan buah segar atau TBS saat ini sudah berpihak kepada petani? Apa kendala utama yang sering dihadapi petani sawit dalam menjual TBS? Dan seberapa penting peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga TBS di daerah? Silahkan di layanan telepon dan juga di WhatsApp. Di WhatsApp call Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini, pendapat, dan komentar Anda. Nah, pendengar, ini nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan Sanggau Menyapa ke ruang dengar Anda. Tentunya masih dengan topik yang sama, harga TBS hari ini, kesejahteraan petani esok hari. Yang mana nanti kami juga akan perbincangkan dengan dua narasumber kami nantinya yang akan bergabung di via Zoom. Nah, pendengar, masih di Opini Publik, silahkan. Kalau kita melihat harga tandan buah segar ya. Ya, mungkin masyarakat saat ini juga sudah mengeluhkan harga sawit ya. Kalau kemarin itu saya lihat sempat juga mengalami penurunan gitu ya. Nah, bagaimana saat ini? Apakah harganya juga sudah mulai beranjak naik atau masih tetap gitu ya? Nah, pendengar, ini terkait dengan harga tandan buah segar hari ini menjadi indikator penting yang langsung mempengaruhi kesejahteraan petani kelapa sawit di daerah. Fluktuasi harga yang masih sering terjadi menunjukkan perlunya pengawasan dan stabilitas pasar agar petani tidak terus dirugikan. Pemerintah daerah bersama perusahaan dan pabrik kelapa sawit diharapkan lebih transparan dalam penetapan harga sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, pendengar, ketika harga TBS stabil dan adil, maka dampaknya akan langsung terasa pada peningkatan ekonomi keluarga petani di masa depan. Karena itu, isu harga TBS bukan hanya soal hari ini, tetapi juga menentukan kesejahteraan petani esok hari. Nah, pendengar, apakah menurut Anda harga TBS saat ini sudah berpihak kepada petani? Apa kendala utama yang sering dihadapi petani sawit dalam menjual TBS? Seberapa penting peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga TBS di daerah? Silakan di layanan telepon 08 57 53 81 dan 08 57 53 81 0365 dan juga di 08 11157564 masih di Opini Publik.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tekidop gak radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
18: Iya, pendengar masih bersama kami di Opini Publik pada pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya cukupkan Opini Publik ya ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Sesaat lagi pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat saya akan hadirkan Sanggau Menyapa untuk Anda. Ya, mana nanti kita akan berbicara terkait dengan harga TBS hari ini, kesejahteraan petani esok hari bersama dua narasumber kami yang nantinya akan bergabung di via Zoom. Dan tentunya kami juga membuka ruang untuk Anda nantinya, silakan bergabung di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp call di 0811-5756-494. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan kami di pagi hari ini, baik itu melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Dan sesaat lagi akan dihadirkan Sanggau Menyapa untuk Anda.

0: Jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

0: Iya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz Serari Sanggau dan juga Entikong ya di pagi hari ini. Baru saja tadi dihadirkan opini publik ke ruang dengar pendengar dan pukul 8 lebihnya 5 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Saatnya saya akan hadirkan Sanggau Menyapa untuk Anda, yang mana kita akan menghadirkan satu topik ya yang terkait dengan harga TBS hari ini, kesejahteraan petani esok hari. Nah, pendengar di via Zoom saya sudah bersama Ketua DPD APKASINDO Kabupaten Sanggau, Bang Mahathir Muhammad. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bang, masih di mute, Bang.
1: Minta masukan juga dari aku.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ini kan.
0: Baik, siap. Apa kabarnya di pagi hari ini, Bang?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Baik. Ini sehat ramai selalu bunyinya, Bang, ya?
2: Ya. Ya, kebetulan memang kami dalam beberapa hari ini memang selalu berkumpul ya dengan Dewan Pembina dan kawan-kawan petani untuk menindaklanjuti hal-hal yang apa namanya harga saat ini.
0: Baik, siap. Tetapi bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya, Bang, ya?
2: Anda siap, bisa.
0: Baik. Saya lebih akrabnya menyapa siapa ini, Bang?
2: Siap, bisa gak?
1: Siap, pasti udah bisa ya, Mas, ya? Pokoknya
2: alhamdulillah
1: gak ada reaksi, kita buat class action.
0: Tetapi suara yang saya terima ini double ini, Bang. Lebih kuat suara yang dekat Abang nampaknya daripada... Atau bisa berpindah ruangan sedikit, Bang, atau bagaimana ini? Sinyalnya juga kurang bersahabat nampaknya, ya?
2: Assalamualaikum. Baik.
0: Oke, pendengar Anda masih bersama kami, masih di Sanggau Menyapa pada pagi hari ini. Halo Bang. Bang, nampaknya sinyalnya kurang bersahabat ya. Agak delay ini suara itu.
2: Sudah.
0: Baik,
2: sudah,
0: baik.
2: Sudah lancar.
0: Siap. Bang, saya lebih akrabnya menyapa Abang, siapa ini?
2: Ya. Bang Mahathir saja.
0: Bang Mahathir ya, baik, siap. Satu topik kita di pagi hari ini di Sanggau Menyapa ini, Bang Mahathir, TBS, harga TBS hari ini, kesejahteraan petani esok hari. Nah, tentunya kita juga sudah mengetahui terkait dengan harga tandan buah segar ya saat ini ya, Bang, ya, seperti apa. Dan tentunya ini juga menjadi apa ya, menjadi keluhan dari masyarakat dan petani sawit gitu ya, Bang Mahathir ya. Baik. Nah, kalau Abang sendiri selaku Ketua DPD APKASINDO Kabupaten Sanggau ini, bagaimana sih kondisi harga TBS saat ini di Kabupaten Sanggau? Silakan, Bang Mahathir.
2: Terima kasih. Secara umum, memang harga TBS di Kota Sanggau saat ini memang turun cukup signifikan dibandingkan kondisi sebelum wacana kebijakan ekspor Pak Presiden kemarin satu pintu yang beredar. Awal berdasarkan hasil penetapan harga provinsi bulan Mei 2026, periode ketiga itu kurang lebih 3.476,59 per kilogram. Dan periode keempat akhir Mei 2026 adanya penurunan harga 3.222,88 kilogram. Sekarang berkisaran 1.000 lebih sampai dengan 2.600, ada yang terakhir di PCPN sih masih 3.000-an sampai tanaman produk tip itu 10-20 tahun. Khususnya petani swadaya yang tanpa kontrak, ada yang dibeli bahkan di bawah tadi itu 2.500, 1.000 lebih ya, di Mukok misalnya. Sementara petani mitra plasma relatif lebih aman, masih mendekati patokan resmi 3.000, tapi tetap ada yang dipotong indeks K secara sepihak. Pasca rapat ke Menteri kemarin 29 Mei lalu, sudah mulai ada sedikit perbaikan, tapi belum kembali normal sepenuhnya. Kami berpegang pada surat edaran Disbunak Provinsi Kalimantan Barat kemarin, agar harga tetap stabil dan tidak makin merosot. Ya. Jadi inilah kondisi di lapangan saat ini.
0: Mm-hmm. Baik, apalagi terkait dengan sejumlah informasi di medsos ya Bang ya, yang disampaikan oleh Presiden. Betul, kemarin itu juga membuat para petani sawit ini apa ya, menyedihkan gitu ya Bang ya. Apalagi para petani yang baru saja menanam itu, baru saja beli lahan, baru saja menanam sawit, dan baru saja panen satu kali udah harganya sudah cukup menyedihkan gitu ya. Ada istilahnya ya, dibilang kata menyerah tidak mungkin gitu ya Bang Mahathir ya. Dibilang berjuang ya, harus berjuang gitu ya. Nah tetapi sesuai dengan hasil rapat pada tanggal 29 Mei kemarin ya Bang ya, tentunya sudah ada ya, pergesekan harga menuju naik ya Bang ya, bukan turun ya.
2: Ya naik, tapi ada beberapa perusahaan yang masih kami pantau masih tetap gitu ya. Jadi kami juga masih membuat tim untuk pemantauan perusahaan-perusahaan PKS yang memang tanda kutip menantang kebijakan Presiden seperti itu, karena ini sama aja dengan perampokan secara nyata kepada kami gitu kan. Ini hak petani yang betul-betul diambil seperti itu.
0: Mm-hmm. Tetapi kalau Abang melihat sendiri di lapangan setelah ada harga yang mulai naik gitu, yang kemarin itu kalau saya lihat itu Bang di wilayah perbatasan, begitu informasi terkait dengan harga sawit dari 3.000-an langsung ke 2.000-an gitu ya Bang ya? Ya. Dan sekarang sudah mulai meranjak naik gitu ya. Nah kalau Abang melihat di lapangan terkait dengan harga yang sudah mulai naik ini, bagaimana ini tanggapan dari masyarakat ini Bang?
2: Iya, naiknya juga nggak begitu signifikan, tapi kita tetap optimis lah ya kepada kebijakan pemerintah, apapun yang dilakukan pemerintah, kami memang petani sudah sepakat untuk mendukung itu, karena kita ketahui semuanya memang tata kelola ini memang harus di apa namanya rapikan bersama-sama. Kami juga sebagai petani saat ini memang menahan diri, ada yang panennya diundur seperti itu agar penguatannya bisa dijaga. Karena luar biasa nih, kerugiannya sangat besar. Apalagi yang sudah kredit, tadi pupuk-pupuk dan lain-lainnya. Sangat memprihatinkan lah saya
0: waktu. Baik, siap. Apalagi yang mempunyai kredit juga cukup luar biasa. Pupuknya juga benar, mahal gitu yang Bang ya. Lahannya baru dibeli, bibitnya baru juga. Nah, ini membuat apa ya, sedikit sakit kepala ya Bang ya. dan tentunya pemerintah saat ini lagi berjuang juga ya Bang ya, bagaimana petani sawit ini istilahnya sejahtera lah gitu ya Bang ya.
2: Jadi apapun kebijakan pemerintah saat ini memang yang berdampak kami sangat dukung sesuai dengan kemarin di apa namanya rapat di kementerian, kami sangat dukung. Intinya adalah kami memohon kepada pemerintah daerah lah, khususnya yang di Sanggau ini, untuk betul-betul aktif, karena Kabupaten Sanggau ini merupakan kabupaten utama juga penghasil. Jadi kalau misalnya khususnya Pak Bupatinya diam-diam saja ya, agak repot ditanya gitu. Jadi kita berharap memang Pak Bupati lagi didorong oleh anggota dewan kita, ayolah sama-sama kita ke perusahaan-perusahaan, ini kan hak rakyat nih, masyarakat yang betul-betul harus diperjuangkan gitu. Karena kita lihat harga kalau misalnya standarnya Amsterdam masih tinggi juga gitu kan, di luar asalkan permintaan juga masih banyak gitu. Jadi gimana letak turunnya itu ada dasarnya seperti itu. Kalau kemarin memang gue jangka jenuh yang ini kan sudah dikatakan, sudah diundang kemarin ada GAPGI, apa namanya, perwakilan-perwakilan pengusaha semuanya sudah datang juga. Nah, jadi kita perlu juga memastikan bahwasanya betul nggak perusahaan-perusahaan ini betul-betul ingin mensejahterakan masyarakat atau memang ingin menindas gitu masyarakat di Kabupaten Sanggau.
0: Baik, baik. Karena kita lihat Kabupaten Sanggau ini sawitnya juga cukup luas ya Bang Mahathir ya.
2: Betul.
0: Baik, siap. Bang Mahathir, kita sudah terhubung bersama Pak Bambang ini di via Zoom. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Pak Bambang. Pak, masih di mute, Pak. Pak, ini masih di mute, belum bisa saya terima suara Bapak ini.

0: Ya, pendengar, kami juga membuka ruang untuk Anda nanti yang ingin bergabung ya, bertanya langsung kepada narasumber kami, nanti silahkan di layanan telepon di 0857-5381-0365 dan juga di layanan WhatsApp call di 0811-5756-494. Baik.
1: Halo.
0: Halo. Baik, Bapak. Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Bud. Selamat pagi.
0: Baik, siap. Dengan si Isma di studio Sanggau, Pak.
1: Oh ya, Mbak Isma ya. Waduh, lama nggak dengar nih suara Mbak Isma.
0: Baik. Apa kabarnya, Pak, di pagi hari ini? Sehat ya?
1: Puji Tuhan. Alhamdulillah, baik.
0: Baik, siap. Cuaca cerah nampaknya ya, Pak?
1: Cerah, cerah. Perbatasan cerah. Ya.
0: Perbatasan cerah, baik. Siap, di Sanggau juga cerah ini, Pak.
1: Ya.
0: Baik, Pak Bambang, tadi saya sudah memulai obrolan kita di pagi hari ini di Sanggau Menyapa bersama Bang Mahathir ini terkait dengan harga TBS yang saat ini mungkin juga sedikit meresahkan warga dan membuat cemas juga. Dan ini perjuangan yang juga cukup panjang ya, Pak Bambang ya. Nah, Pak Bambang ya, selaku Ketua Komisi 2 DPRD Sanggau, bagaimana Komisi 2 DPRD Sanggau ini melihat kondisi harga TBS yang saat ini menjadi keluhan petani ini?
1: Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dulu untuk Pak Mahathir ya. Bang Mahathir, ya. Apa kabar Bang Mahathir?
2: Sehat, Bang.
1: Puji Tuhan. Ya, Mbak Isma dan seluruh pendengar RRI Sanggau ya sekarang, Isma ya.
0: Iya, Sanggau Entikong, Pak Bambang.
1: Sanggau Entikong, ya. Iya, kita memang ya terguncang lah kalau bisa dipikir. Bukan agak-agak gimana, memang kita terguncang dengan sedikit berita, tetapi efeknya itu luar biasa. Satu berita kalau menurut saya itu kan hal-hal yang wajarlah suatu kebijakan diambil mungkin dengan melihat situasi. Tetapi efek yang terjadi itu seperti wabah yang tidak bisa dihentikan. Besar sekali efeknya, bahkan dalam hitungan tidak sampai hitungan jam itu sudah sampai merubah sistem jual beli tata niaga di TBS sampai turun seperti waterfall atau air terjun gitu, terjun bebas kan harga. Jadi itu kita prihatin lah dengan kondisi ini, ya sangat prihatin. Tanpa ada alasan yang jelas, kita masyarakat petani kita harus menanggung konsekuensi dari turunnya harga TBS tersebut, yang mana harga TBS itu kan sudah tertata demikian rupa dan skema untuk membangun industri TBS itu kan bukan hanya tiba-tiba TBS-nya datang di pabrik itu mau dihargai berapa udah cocok aja seperti itu, tidak. Sistem TBS ini kan untuk bisa pengadaan TBS ini kan mulai dari penanaman, buruh, biaya-biaya operasional yang lain, transportasi, semua terhubung di sana. Kalau satu harga tiba-tiba dihilir, diturunkan harga, terus di mana yang di hulu, di operasional para petani itu siapa yang menanggung? Seperti itu yang membuat petani bukan hanya resah, saya pikir ini pukulan-pukulan yang sangat besar lah kepada petani. Bukan hanya kepada petani yang, maksud saya petani yang memiliki kebun yang luas, tetapi petani yang memiliki kebun 1 hektar, 2 hektar juga terasa imbasnya. Bayangkan pada saat mereka sebelumnya dengan harga 3.000 sampai 3.500, mereka per hektar itu bisa, panen itu bisa dapat 3 sampai 4 juta kan, satu kali panen. Tapi sekarang kan dengan kurang begitu hanya sampai hilang sampai 1,5 juta. Nah justru itulah yang diharapkan untuk menjadi tambahan penghasilan itu. Justru itu yang dihilangkan dengan penurunan harga ini, begitu Pak. Jadi wajar kalau petani meresponnya dengan sangat resah, kekhawatiran, dan menimbulkan spekulasi yang bermacam-macam seperti itu Pak.
0: Baik, karena kita lihat seperti yang Pak Bambang sebutkan, begitu informasi yang ditonton dan didengarkan, nah harganya sudah langsung anjlok ya, turun bebas, terjun bebas gitu. Yang mungkin di wilayah perbatasan sekitar 3.300 gitu dulunya ya Pak Bambang ya, Dan ya, begitu informasi ada berita seperti itu langsung turun menjadi 2.300 gitu ya, 2.200 gitu. Harganya bervariasi tuh saya lihat beberapa waktu yang lalu gitu ya.
1: Iya betul Pak.
0: Apalagi petani yang seperti Bapak sebutkan yang mempunyai lahan tidak cukup luas, hanya 1 hektar, 2 hektar. Belum lagi kreditnya seperti Pak Mahathir, Bang Mahathir sebutkan tadi. Belum lagi biaya pupuk ya. Untungnya belum keluar, harga sudah turun gitu ya.
1: Iya betul.
0: Nah, jadi kalau terkait dengan pengawasan ini Pak Bambang, bagaimana sih pengawasan DPRD terhadap penerapan harga TBS oleh perusahaan kelapa sawit ini?
1: Ya, pengawasan kita itu kan reguler, Pak. Ya, terus pengawasan terhadap, kebetulan kami di Komisi 2 itu kan yang membawahi bidang, salah satunya kemitraan di bidang pengawasan di bidang perkebunan, termasuk hulu hilirnya, industrinya juga. Tapi pengawasan kita kan sifatnya terus-menerus, seperti penetapan harga, misalnya indeks K yang setiap 2 minggu atau 1 bulan itu ditetapkan. Kemudian kita juga operasional perusahaan perkebunan, bagaimana mereka, hubungan mereka dengan masyarakat, bagaimana pengelolaan perkebunan mereka juga menjadi pengawasan kita. Kita mengawasi secara rutin, Pak, terus-menerus. Nah, kalau yang hal yang di luar kendali kita, yang tidak mampu kita, bukan merupakan kebijakan dari pemerintah daerah, saya pikir ini bukan hal yang mudah untuk kita langsung mengantisipasi dengan kemampuan kita di tingkat kabupaten. Bang Mahathir tahulah ini ya, bahwa kita ini adalah kebijakan nasional, kelasnya nasional. Kalau kita ini ya apa kebijakan di nasional kita ikutin, kita awasi di daerah. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, yang maksud saya pelanggaran-pelanggaran terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah, saya pikir itu menjadi bidang pengawasan kami. Kami akan ke sana, mencari tahu kenapa tidak dilaksanakan instruksi pemerintah di bidang perkebunan atau di bidang tata niaga CPU TBS ini, begitu. Jadi kita akan mencari tahu, dan kita akan mengadakan pemanggilan terhadap perusahaan, dan atau kita untuk mempercepat langkah, kita akan mendatangi beberapa perusahaan yang kita lihat tidak begitu dengan masyarakat, tidak membuat hubungan yang baik dengan masyarakat, dan cenderung menentukan sesuatu itu kemauan mereka sendiri. Ya biasanya kami dapat informasi yang akurat aktivitas sebuah perusahaan, pasti kami akan datangi, seperti itu Mbak Isma. Kita akan kunjungan ke lapangan dan terus ke tempat untuk melihat seperti apa mereka sebenarnya melaksanakan aktivitas untuk tata niaga TBS itu.
0: Baik, itu. Siap. Berarti pengawasan ini terus dilakukan secara rutin gitu ya Pak Bambang ya?
1: Iya betul, kita ada rutinitas itu.
0: Baik, Pak Bambang, begitu informasi yang didapatkan oleh masyarakat ini terkait dengan harga sawit yang begitu down juga kemarin, ada nggak sih Pak, Bapak yang didatangi langsung oleh petani nih? Pak, gimana ini Pak? Kami nggak tahu nih, apa sih penyebabnya? Masyarakat, kalau saya lihat itu petani itu, karena di dekat rumah saya juga salah satu gitu ya, baru saja menanam sawit ini Pak Bambang, belum cukup 5 bulan, itu sudah, tangan sudah di kepala gitu ya, sudah. Waduh, gimana ini katanya baru beli pupuk, harga sudah, ada nggak sih Pak yang datang ke langsung ke Bapak atau menghubungi, apa penyebabnya ini? Yang dicari petani ini pasti penyebabnya gitu ya?
1: Betul, betul Pak. Ada beberapa orang datang, tapi lebih banyak itu via telepon. Mereka bahkan meminta kepastian untuk beberapa hari, beberapa minggu ke depan. Ini bagaimana nasib harga TBS ini? Kita memberikan penjelasan ya sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Menteri Pertanian kan dari pemerintah. Efek dari tata niaga yang akan dikendalikan oleh DSI terus untuk ekspor CPO, saya pikir kalau itu berakibat ke harga TBS, kita jelaskan itu kan pasti harga CPO udah turun. Tetapi kita bandingkan harga CPO kan tidak ada gejolak ya Bang Mahathir kan, kita lihat harga CPO standar saja, tidak ada penurunan yang signifikan. Justru itu kita sampai sekarang juga menjelaskan juga mesti hati-hati kepada masyarakat. Kalau kita menjelaskan versi-versi tanggapan-tanggapan liar atau begini, versi-versi yang pro kontra, saya pikir ini akan menjadi pemahaman yang tidak sehat di petani. Makanya kami berusaha kalau yang petani langsung ke kita jelaskan bahwa ini adalah respon pasar yang tidak bisa dihindari oleh pelaku-pelaku TBS ini, tetapi bukan dari sisi pemerintah yang menurunkan ini. Ini terbukti dari kita lihat bahwa harga CPO tidak turun. Dan ini tidak ada elemen-elemen tertentu yang membuat harga TBS itu turun di tingkat pabrik. Tidak ada. Jadi kita juga menjelaskan mungkin ini respon yang berlebihan dari pasar, tapi saya yakin dalam 1-2 minggu ke depan ini sudah mulai akan kembali normal. Karena penekanan-penekanan dari kebijakan pemerintah itu kan sebenarnya kepada pihak-pihak pengusaha, bukan kepada petani. Tidak ada instruksi pemerintah mengatakan, oh TBS di petani diturunkan harga sekian karena efek dari ekspor CPO. Nggak ada seperti itu, kita jelaskan. Jadi pemahaman yang positif kita berikan kepada mereka dengan tujuan tidak melemahkan semangat petani sawit maksudnya, dalam mengelola kebun mereka. Walaupun mereka sebenarnya dengan kondisi ini, petani sawit ini, Mbak Isma, bukan hitungan bulan.
0: Iya.
1: Hitungan minggu, hitungan hari. Jadi kalau turun satu hari pas mereka panen, nah itu dampaknya bisa harga yang di penjualan hari ini bisa berdampak kepada pengeluaran satu bulan ke depan. Nah, jadi itu yang bermasalah, karena biaya panen, biaya pemupukan, harga pupuk, biaya transportasi udah nggak mungkin turun lagi, udah mengikuti naik pada saat kenaikan BBM kan kita. Bukan kenaikan BBM, kenaikan BBM non-subsidi yang berakibat kepada sulitnya kemarin mendapatkan BBM subsidi. Yang naik BBM non-subsidi, tetapi yang sulit didapatkan BBM non-subsidi. Harganya naik, bayangkan untuk solar saja, mereka sekarang udah harus mencari solar yang dulunya, solar-solar yang 13.000 sekarang jadi 17.000, 12.000 dulu, sekarang sudah 17.000. Walaupun itu solar subsidi, untuk dapat di SPBU kan susah. Bayangkan harga transportasi sebelum sawit ini turun, harga sudah terlebih dahulu dibebankan oleh harga naiknya harga BBM. Transportasi otomatis, transportasi mulai dari bawah pohon sawit mengangkut keluar itu sudah naik karena harga minyak. Nah, itu beban-beban seperti itu yang membuat petani menyampaikan hal-hal yang membebankan mereka kepada kita. Nah, dengan harga yang mereka sesuaikan dengan 3.000 sampai 3.400 kemarin, mereka mampu menutupi kos biaya dan kemudian mereka mendapat keuntungan untuk membayar kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, itu posisinya di situ. Jadi petani itu hitungannya sederhana sekali, harga berapa, potong angkutan, potong panen, potong pupuk. Nah, untungnya sekian, seperti Pak Mahathir sampaikan, ada angsuran di bank, biaya ini, biaya itu selesai. Nah, seperti itu sederhana sekali hitungannya. Tapi kalau dihilangkan sampai 30% dari harga, waduh, ya, agak berat memang petani untuk melaksanakan itu, Pak.
0: Baik, berarti memang harus pintar-pintar kita menjelaskan kepada para petani ya, Pak Bambang ya.
1: Ya, betul.
0: Agar petani ini tetap semangat gitu ya dalam mengelola lahan sawitnya. Kalau sudah harganya turun, ada juga sebagian yang berpikiran ya udah biarkan aja lah meskipun baru ditanam gitu ya.
1: Iya.
0: Tetapi ada juga yang beranggapan banyak juga ya Pak Bambang, kalau kita lihat kalau harga sawit turun gitu ya, tetapi minyak goreng juga langka katanya ya. Pasti seperti itu anggapannya gitu ya. Kenapa sih minyak goreng langka, harganya juga tinggi, sementara sawit kami yang dibeli harganya rendah? Ini pasti menjadi pertanyaan juga bagi para petani sawit gitu ya, Pak Bambang ya?
1: Ya betul, itu kaitan-kaitan dari hilirisasi ya, seperti itu. Setelah harganya susah, harganya murah, terus kita minyak goreng kan memang, iya, untuk kebutuhan dalam negeri kita itu. Saya juga bingung kadang-kadang dari di mana penghasil sawit tapi minyak gorengnya mahal. Ya, seandainya saya bayangkan nih, kalau seandainya kita nggak punya satu pohon pun sawit, berapa harga minyak goreng kita? Kalau kita nggak punya, tidak punya sumber minyak sawit, saya sering membayangkan seperti itu. Makanya masyarakat melihat ini juga, ya seperti ada, nggak tahu kita ini ada dilema apa sebenarnya dalam pengelolaan sumber daya alam kita di bidang perkebunan. Kita nggak usah ke sumber daya alam yang lain lah, saya fokus ke perkebunan ini. Kita ada apa sebenarnya pengelolaan ini? Juga dulu kita industri karet, industri kakao, kita industri kakao kita ekspor, industri karet kita ekspor, tapi hilirisasi barang jadinya kita beli kembali itu harganya mahal sekali. Nah itu yang bingung juga saya. Seperti minyak untuk kebutuhan sebetulnya dengan penghasilan CPO kita ini, kita udah melebihi kapasitas kebutuhan dalam negeri. Seharusnya ini bisa bikin perbandingan. Minyak goreng kita tuh jauh lebih murah dari negara lain, dari Malaysia misalnya, dari China misalnya, dari mana. Nah, ini kan itu perbandingan sebenarnya. Mbak Isma kan tahu tuh. Kalau tiba-tiba harga di minyak goreng di Tebedu lebih murah dari
0: kita gitu ya.
1: Iya. Apa itulah. Saya bilang ada pengaturan, iya, tata niaga atau gimana yang membuat kita tidak bisa menikmati hasil dari penghasilan kita dari sumber daya alam kita itu, menikmatinya dengan harga yang paling relatif untuk kebutuhan kita, barang relatif murah maksud saya begitu. Kan kita nggak pernah mendapatkan itu. Pernah nggak orang berpikir, seandainya nih kita seperti negara yang tidak punya sumber daya alam di bidang kelapa sawit, kira minyak goreng mungkin 50.000 per kilo. itu yang nggak bisa saya bayangkan. Tapi itulah Pak, kita sekali lagi mengharapkan satu kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah itu mungkin arahnya itu ke sana, dengan mencukupi kebutuhan dalam negeri itu diutamakan. Kemudian juga nanti setelah harga murah di dalam negeri, kan kita tidak lagi membebankan biaya hidup masyarakat dari sembako itu turun, daya beli tinggi, dan selebihnya diekspor dengan harga yang pantas dan wajar. Saya pikir itu aja, dua sistem itu yang berjalan, saya pikir sudah bisa memberikan kontribusi kemakmuran kepada masyarakat. Seperti itu, Mbak Isma.
0: Baik, siap. Pak Bambang, saya kepada Bang Mahathir, ditahan dulu ya Pak Bambang ya.
1: Silakan,
0: ya. Bang Mahathir tadi juga sudah cukup panjang lebar dijelaskan oleh Pak Bambang terkait dengan pengawasan tentu terus dilakukan secara rutin. Kalau keluhan dari masyarakat, tentunya masyarakat juga ada menyampaikan keluhannya kepada Pak Bambang gitu. Menanyakan kenapa sih harga sawit gini. Nah, kalau Bang Mahathir sendiri ini selaku Ketua DPD Apkasindo Kabupaten Sanggau, keluhan apa ini Bang yang paling banyak disampaikan petani kepada Apkasindo terkait dengan harga TBS saat ini? Bang, masih di mute.
2: Itu turun harga yang sangat gratis ini, kebingungannya sangat sangat tinggi bagi masyarakat. Yang harganya biasa selisihnya 700-1000, belum lagi nanti dari perusahaan itu yang ada potongan inilah itulah. Memang kami juga berharap betul, mumpung ada Pak Bambang di sini, sebagai bentuk kita ini daerah penguasa kelapa sawit salah satu terbesar, bagaimana kalau misalnya digodok. Nah, digodok itu bagaimana kita mempunyai BUMD khusus untuk hilirisasi dan sampai ininya terkait kelapa sawit. Jadi sebanyak ini perusahaan, hampir 25 lebih perusahaan PKS, daerah sendiri nggak punya itu. Kalau memang bisa, kita juga bisa berdiri tegak seharusnya seperti itu. Mungkin itu salah satunya. Langsung kami juga menyampaikan ke Pak Bambang, kalau yang bisa, itu kan sudah jelas kemarin kesimpulan hasil rapat Jumat kemarin, yang tanggal 29 Mei kemarin, Pak, yang ya, di Kementerian kemarin. Kan poin nomor 3 itu mungkin perlu kita duduk bersama dengan pemerintah daerah, mengundang PKS-PKS itu. Selanjutnya memang kita harus memastikan terkait Permen 13 tahun 2024 itu. Dan poin teknya itu, jika dalam pelaksanaan terdapat dugaan kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam Permen nomor 13 tahun 2024 itu, dapat memberikan sanksi ketentuan yang berlaku Kementerian Pertanian juga menggandeng kerjasama dengan Satgas Pangan, Polri juga, begitu. Jadi kami berharap memang Dewan juga bersuara agar seriuslah untuk bersama-sama dengan masyarakat, karena kami juga memberikan suara kami kepada Dewan. Mudah-mudahan saat ini Dewan juga memberikan suaranya bersama dengan pemerintah, kita bersama, karena makin lama makin nyaman rasanya perusahaan ini. Kalau kita lihat kerugian petani ini sudah berapa triliun untuk Kabupaten Sanggau saja sampai itu. Nah itu.
0: Baik Pak Bambang, ini mungkin bisa dijawab seperti yang Bang Mahathir sebutkan tadi.
1: Iya, betul Pak. Jadi saya semenjak udah dua periode ya, 5 tahun saya sudah memimpin Komisi 2 ini. Ya memang concern kita terhadap

perkebunan kita. Mungkin tidak banyak diketahui bahwa untuk tahun ini dana bagi hasil tahun 2025, dana bagi hasil kita itu hanya 10 miliar. Dari DBH seluas ini, kita dana bagi hasil kita hanya 10 miliar. Bayangkan. Apa yang bisa kita perbuat dengan dana 10 miliar untuk mengatasi dampak dari perkebunan sawit yang masif? Dampaknya mungkin bukan dampak yang gimana, tapi kita mengatasi untuk pengentasan infrastruktur di lingkungan sawit, pemberdayaan, pembudidayaan sawit dan segala macam, memberikan pemahaman-pemahaman yang betul kepada masyarakat tentang budidaya sawit, itu kan perlu biaya. Perlu apa? Dengan hanya dapat 10 miliar per tahun dengan luasan sawit kita itu nomor 2 terbesar di Kalimantan Barat setelah Ketapang, itu Kabupaten Sanggau, saya pikir luar biasa. Dana 10 miliar itu luar biasa kecil. Jadi itu. Jadi kita pernah memberikan dorongan seperti ini, Pak Matir. Kita ingin satu provinsi itu ada refinery. Kalau tidak bisa di Sanggau, di mana, kita bikin satu refinery untuk bisa memenuhi kebutuhan minyak goreng di kabupaten atau di provinsi Kalimantan Barat, atau dalam skop kecil atau di Kabupaten Sanggau. Kita kasih pilihan, kalau mau yang kecil-kecil. Sumber daya kita cukup. Saya bilang kita untuk menghidupkan refinery itu, kita bisa dari sekarang kita 28 PKS kalau nggak salah, kita saya 28 PKS yang beroperasi, baik PKS kebun maupun PKS komersil. Kita ada 28 atau 29 kalau nggak salah saya, karena jumlahnya bertambah. Jadi kalau kita untuk bahan untuk kita bisa memenuhi kebutuhan minyak goreng di Kalimantan Barat itu kecil sekali saya pikir urusannya. Kita minta supply CPO 5% aja dari setiap pabrik, itu udah melebihi kebutuhan minyak untuk Kalimantan Barat. Bayangkan 5% kali kapasitas mereka satu tahun. Jadi itu hal-hal kecil yang, tapi ya sekali lagi investor banyak yang mau melirik, tapi regulasi kita belum semudah itu untuk melaksanakan keinginan-keinginan kita. Mahathir, kami kalau di pusat itu tempur terus nih masalah hak-hak sawit kita di Sanggau ini. Kita ingin, kita maunya ada refinery, kita maunya penguasaan-penguasaan hilirisasi operasional, misalnya CPU ngitungnya gimana. Kita ingin tahu kenapa Sanggau hanya dapat sekian, terus kebun-kebun itu, terus perusahaan-perusahaan yang tidak mau bekerja sama dengan masyarakat, misalnya dengan tidak memberikan ruang yang tepat bagi petani plasma untuk mengetahui hasil dari pengelolaan kebun plasma juga. Terus masyarakat yang berada di koridor plasma inti itu bagaimana perlakuan terhadap mereka. Banyak sekali, sampai kami juga sortasi buah di pabrik juga kami mendapat laporan, kami datang. Seperti apa sih kalian mengambil keuntungan dari petani itu? Apakah murni dari selisih antara pengelolaan TBS dengan menjadi CPO, atau ada hal-hal lain? Saya melihat ini kan kecenderungan pabrik-pabrik biasanya mengambil kesempatan. Ada momentum apa saja dijadikan penurunan harga. Ada momentum sedikit langsung penurunan harga. Saya setuju dengan Bang Mahathir. Kita ini apapun regulasi yang ditetapkan baik dari pemerintah maupun dari mekanisme pasar, respon pasar. Sekarang baru malam ini turun CPO. Besok pagi udah di kebun udah turun. Harga CPO dunia baru dirilis misal jam 1, jam 12 malam turun harga. Besoknya di kebun sudah turun Rp50, Rp100. Secepat itu dampak untuk penurunan ke petani. Mm. Ya kan, jadi tata niaga itu amburadul. Tapi kalau kenaikan coba kita lihat. Sulit begitu udah naik, udah seminggu, 3 hari naik baru ada selisih naik Rp20, Rp30. Nah itu kita, perlindungan petani kita terhadap gejolak-gejolak harga itu yang belum mampu kita.

0: kita tekan, karena pengusaha ini kan selalu di tingkat level-level di bawah ini, level-level di pabrik, level-level di kebun itu kan ya semuanya by instruksi. Jadi kalau belum ada perintah dari kantor pusat, ya kayak mereka belum bisa melaksanakan. Dan itu yang selalu kami jaga. Kami selalu berkoordinasi dengan perusahaan. Janganlah seperti itu. Kadang kalian juga punya hak sebenarnya untuk menyampaikan hal-hal yang terjadi di masyarakat. Satu kuncinya bahwa masyarakat itu apa namanya, penyuplai bahan baku. Bagaimana sebuah industri kalau penyuplai bahan bakunya terputus? Nah itu yang saya sering sampaikan. Janganlah memperlakukan petani itu sebagai ya objek saja seperti itu. Penyedia bahan baku mau dibeli 1.000, mau dibeli 2.000, mau dibeli 3.000 itu urusan mereka. Itu saya tidak mau ada pemahaman seperti di dari perusahaan seperti itu, Mbak. Kita beri perlindungan terus menerus. Jadi makanya kami kalau untuk masyarakat perkebunan yang ingin menyampaikan unek-unek, saya selalu sampaikan, kalian suratin aja pakai tulis tangan ke Dewan, saya bilang ke Komisi 2, kami akan langsung panggil perusahaannya dan kita akan rapat tripartit. Kita kejar terus apa permasalahannya seperti itu.
1: Baik, siap. Bang Mahathir juga sudah dijelaskan oleh Pak Bambang. Semoga para pendengar kita dan juga terutama ini untuk petani, ya, petani sawit yang saat ini lagi cemas-cemasnya juga ya Pak Bambang ya, bagaimana sih harga kedepannya gitu ya, apalagi terkait dengan cicilan yang seperti Bang Mahathir sebutkan tadi. Bang Mahathir, kalau dari Apkasindo sendiri ini tentunya berbagai langkah dan upaya juga sudah dilakukan gitu ya. Tadi saya dengar juga tanggal 29 Mei kemarin ya, 29 Mei 2026 tentunya juga sudah melaksanakan rapat gitu ya Bang Mahathir ya. Nah, langkah lainnya ini Bang, langkah apa yang sudah dilakukan Apkasindo untuk memperjuangkan harga yang lebih baik bagi petani ini?
2: Ya, kami sudah membuat surat kepada Pak Bupati atau Ibu Wakil Bupati untuk memang memfasilitasi kami untuk bersama duduk dengan PKS, dengan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Prokompindanya, karena ini sudah masalah serius seharusnya yang menjadi bahan apa namanya penyelesaian. Yang kedua, kami berharap memang apa kesepakatan yang sudah disepakati bersama-sama dengan GAPKI dan lainnya di kementerian kemarin juga bisa betul-betul dilaksanakan. Memang jangan hanya petani yang dirugikan gitu, kan tidak ada apa ya dasarnya untuk diturunkan harga itu sebenarnya gitu kan. Karena tadi kalau melihat harga serda masih tinggi, di Malaysia juga masih tinggi. Peminat CPO juga masih banyak seperti itu kan. Jadi pada dasarnya untuk di ini gitu. Jadi kalau memang perlu kita somasi ya somasi seperti itu. Karena ini terkait dengan hak masyarakat, jangan dimonopoli seperti itu kan. Kan ada terkait dengan undang-undang monopoli. Nah, mungkin sampai kita akan somasi ya kalau memang tidak ada jalan keluarnya ataupun pemerintah itu tidak bisa ini ya, kita terpaksa petani karena Kalimantan Barat ini sawit nomor 2 terbesar se-Indonesia, khususnya Sanggo juga nomor 2. Jadi memang kita harus berdiri tegak untuk berbicara, bersuara di baik kancah daerah maupun di kancah nasional seperti itu. Tidak ada lagi nanti-nantinya gitu. Makanya saya berharap nanti Pak Bambang kita sama-sama untuk ketemulah biar cepat apa ya kira-kira gitu ya. Semakin kita menunda, semakin nyaman kayaknya PKS-PKS nakal ini.
0: Ya, betul.
1: Baik, siap. Berarti tentunya juga sudah bersurat kepada Bupati dan juga Wakil Bupati ya, Bang Mahathir ya. Berarti tentu masih menunggu seperti apa gitu ya, tanggapan dari Bupati dan juga Wakil Bupati gitu ya.
2: Ya. Nah, ya, kami berharap kalau Bapak untuk mendorong Pak Bupati itu akan juga bersuara gitu kan, jangan terlalu jelas hidungnya.
1: Baik, baik. Pak Bambang sendiri ini selaku anggota dewan ini, bagaimana koordinasi DPRD dengan pemerintah daerah dalam menyikapi gejolak harga TBS saat ini?
0: Ya, kita kalau koordinasi itu kan suatu kewajiban sebenarnya, koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah. Di mana kita secara tupoksi diamanatkan undang-undang kita melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintahan dan pihak-pihak swasta yang menjadi kemitraan kita. Jadi kita koordinasi itu koordinasi yang saya sampaikan juga, koordinasi kita terus menerus. Ada hal-hal apa yang menjadi gejolak di masyarakat, segera kita komunikasikan untuk dicari solusi secepat mungkin, seperti yang Bang Mahathir sampaikan. Nggak boleh menunggu. Ini main hitungan sawit, ini hitungan jam loh. Jadi bukan hitungan hari lagi. Jadi kalau perputaran operasional pabrik itu operasionalnya per jam itu. Jadi kalau begitu masuk dengan harga 2.500 hari ini, satu jam ke depan dia mendapat keuntungan dari selisih harga itu. Jadi betul-betul harus gerak cepat. Jadi saya setuju Bang Mahathir, kita kalau nanti koordinasi ini nggak bagus, misalnya Pemda jalan, pemerintah daerah jalan sendiri, Apkasindo jalan sendiri, nanti pengawasan dari DPRD jalan sendiri, terus dari kepolisian dan segala macam jalan masing-masing, kan pasti kita ya seperti perang gerilya aja, tembak sana tembak sini, nggak ada hasilnya. Tetapi kalau kita koordinasi, kita harus bagus, kita sama-sama nih, semua stakeholder, ada dari pemerintah daerah, bupati, terus dari Apkasindo, dari asosiasi, dari kemudian dari pemerintah, pengawasan dari DPRD, kita sama-sama jalan ini. Saya pikir membuat efek tekan yang sangat kuat lah kalau itu. Jadi boleh Pak Bang Mahathir, nanti kita jadwalkan nanti untuk bikin pertemuan, dan kita langsung undang perusahaan, atau saya pikir ini lebih cepat kita random saja dulu ke pabrik-pabrik, ambil ya, lihat harganya seperti apa. Jadi kalau kita undang mereka nanti ada alasan nggak datang segala macam, dan kita tidak tahu kondisi real yang benar di lapangan. Saya lebih, kalau pola kerja saya lebih senang, lebih setuju kita on the spot ke lapangan. Jadi tidak ada kebohongan-kebohongan atau hal-hal yang ditutupi kalau di lapangan. Tapi kalau kita meeting, undang dengan segala bentuk kenyamanan dalam rapat itu, saya pikir hal-hal yang sulit di masyarakat tertutupi oleh kenyamanan itu. Saya
1: yang manis-manis saja ya Pak Bambang ya.
0: Yang manis-manis saja ini sampaikan. Ya seperti itu. Setuju saya, kita sama-sama koordinasi harus bagus, tetap berjalan. Kita memberikan daya tekan yang kuat kepada PKS Bagasin. Karena saya sampai detik ini saya tidak menemukan hal yang prinsip untuk alasan untuk menurunkan harga TBS. Saya selalu pantau harga CPO.
1: Baik,
0: karena
1: siap.
0: Dasar untuk menghitung TBS itu, membeliin TBS selalu dari CPO. Enggak ada dari kebijakan pemerintah, belum ada yang mengatakan akan harus pajak sekian, harus kenaikan pajak atau ada segala macam. Belum ada, tetapi efek itu udah naik gara-gara baru ekspor satu pintu. Harga CPO masih tetap. Nah, itu yang saya geram juga sebenarnya.
1: Pak Bambang, kita tahan dulu. Ini. Ada siap. Pendengar kita yang bergabung ini. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
3: Selamat pagi, Bu
1: Ima. Baik, siap. Ada Pak Bambang dan juga Bang Mahathir. Pak Putra Mayang, ya. Silahkan.
3: Selamat pagi, selamat Pak Bambang. Selamat pagi, Bang Mahathir. Saya dari Bonti.
1: Dari Lanong Bonti, ya?
3: Ada punya Ibu Sawit. Mas Rapi Batak kena ada keluaran. Tapi bulan ini sangat terpukul sekali ya dengan harga turun Rp1.000 dari 3.300 menjadi 2.300. Kemarin ada sedikit naik 2,5, tapi yang lainnya 2,3, 2,4. Kayaknya tidak kompak. Tadi Pak Bambang bilang untuk datang ke pabrik-pabrik itu betul, bagus sekali. Saya kira dari Bapak DPR, dari Apindo, dari Pak Koti, harus ada kerjasama. Jangan sampai kami merasakan ini jadi istilahnya merintih, tak berdaya. Ibarat lagu tak berdaya lagi di kehidupan ini. Kalau kita Bambang di DPR ini mungkin ada sedikit istilah gaji kan. Kalau kami apa sampai hingga segitu. Betul-betul sakit, terkumpul sekali, apalagi kayak kredit, ini itu. Dulu yang kami dapat 2.800, sudah potong-potong.
1: Baik, Putra Mayo, harga 2.500 ini per hari apa ini? Apakah kemarin atau di akhir bulan Mei 30-31?
3: Pokoknya kira-kira 4 hari yang lalu.
1: 4 hari yang lalu gitu ya?
3: Di Ranto yang tertinggi itu 2.500. Tertinggi ada 23, ada 22, ada 24, itu maka saya bilang kalau ini kalau kita CPO kan tak turun kan. Mm. Tapi kan di perangkat seperti itu jadi bingung masyarakat ini jadinya. Bagaimana kami harus mengadu, bagaimana kami harus istilahnya berikatan orang tua itu mengiring ini. Mm. Maka tolong Pak Dewan bersama kerjasama dengan Pak Bi atau pemerintah terkait janganlah melihat sampai kami ini terjerumus ke dalam kemiskinan lagi. Mm. Kami miskin sekali kalau berkata-kata seperti itu.
1: Baik, siap.
3: Apalagi tadi memang bilang cuma 10 miliar. Mm. Jangan tiba-tiba terusak Pak Bambang dalam sawi.
1: Baik, siap Pak Putra Mayang. Oke.
3: Terima kasih Pak Martir, terima kasih Bu Isma.
1: Baik, siap. Waktu kita juga sudah terbatas. Dengan Pak Putra dari Lanong Bonti ini, Pak Bambang dan juga Bang Mahathir. Kalau di daerah Lanong Bonti katanya kalau di RAM itu tadi sudah berkisaran di harga 2.500 ini 4 hari yang lalu. Nah, mungkin harapan dia jangan buat kami terjerumus dalam kemiskinan katanya. Bagaimana pemerintah daerah, anggota dewan dan juga yang lainnya saling berkoordinasi, bekerjasama agar harga sawit ini tidak membuat kami dalam kemiskinan. Ini merintis tak berdaya katanya seperti lagu. Bagaimana nih Pak Bambang? Silakan.
0: Iya. Itu suara real Mbak dari petani. Itu seperti itu. Rata-rata petani semuanya yang disampaikan seperti itu. Mereka sudah menskema proses apa proses penanaman, proses perkebunan ini dari mulai tanam, pengelolaan pupuk, racun, panen, biaya transport semua. Jadi satu harga untuk bisa sampai ke RAM atau pabrik. Hmm. Nah, dari biaya itu mereka mendapat satu margin berapa? Misalnya marginnya untuk per kilo itu Rp500. Biaya sudah tersetting di bawah. Tapi begitu tanpa ada alasan yang jelas, tiba-tiba keuntungan yang Rp500 itu tidak lagi mereka dapatkan karena ada penurunan harga sebesar 1.000 misalnya. Mereka udah minus 500. Jadi ada satu proses mata rantai yang harus hilang dalam pembiayaan ini. Apakah itu pemupukan, apakah itu penurunan pemupukan yang dihilangkan atau ada perawatan-perawatan yang tidak dilakukan kan itu. Jadi atau yang paling parah lagi misalnya nih ada tunggakan biaya atau tadi yang disampaikan kalau ya ada yang harus kredit di bank, ya minimal kredit jangan dulu nggak bisa di store atau nggak bisa dibayar. Dan itu kan menjadi apa namanya Pak, satu ya beban, selain beban petani juga beban di lembaga-lembaga keuangan yang lain, bank atau CU, karena petani tidak bisa mengangsur pinjamannya. Ah, jadi itu efek-efek domino seperti itu ya harus menjadi perhatian pemerintah. Perhatian pemerintah sudah kita dapatkan pengusaha ini. Saya melihat turun naik harga sawit ini fluktuasi biasa, tapi ada alasan yang tepat yang bisa dijelaskan kepada masyarakat. Salah satu yang selama ini dipakai adalah turunnya harga CPO, dan semua masyarakat bisa mengakses lewat HP berapa sih harga CPO. Sudah bisa menghitung sekarang persentase dari harga CPO itu untuk penetapan harga TPS itu berapa. Makanya harga TBS itu mereka udah paham. Jadi sekarang dengan harga CPO yang ada, apa nih alasan kita untuk menerima harga TBS di 2.500? Bahkan saya kemarin ada yang paling ekstrim RAM di satu tempat itu nerimanya hanya 1.500 loh Pak, kilo kan. 1.500 karena apa? Khawatir kalau saya beli 2.000 besok turun, siapa yang tanggung jawab katanya. Nah, jadi dia mengambil antisipasinya besar sekali sampai Rp500. Coba bayangkan itu yang tidak kita kehendaki. Ini kan menjadi apa namanya? Ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan di tingkat pengepul juga sangat merugikan masyarakat. Misalnya dari masyarakat petani maksudnya, dari pabrik 2.500, terus dari RAM 2.000, terus pengepul hilang lagi nih. 500. Jadi petani-petani yang paling bersentuhan itu dengan pengepul itu ya hanya 1.500, itu kan sangat ya saya pikir udah enggak cocok dengan biaya-biaya yang timbul dari pengelolaan industri sawit ini, Pak. Seperti itu. Itu yang mau kita secepatnya kita kejar lah. Kalau Sanksi-sanksi lah saya pikir berikan supaya ada efek jera lah seperti ini untuk perusahaan-perusahaan yang tidak bisa memberikan alasan yang tepat kenaikan ini dan masih tidak mau melaksanakan tadi instruksi Menteri Pertanian yang tanggal 29 kemarin yang dirilis itu, ya memang itu mutlak harus dilaksanakan karena pemerintah ya. Juga tahu tidak ada alasan untuk menurunkan harga TBS sampai hari ini. Itu yang menjadi dasar pemikiran kita seperti itu,
1: Pak. Baik, siap. Terima kasih Pak Bambang dan terima kasih juga Pak Putra Mayang, ini sudah terjawab gitu ya. Bang Mahathir, kalau sejauh ini dari Apkasindo apakah sudah ada turun langsung ke lapangan ini Bang Mahathir untuk ke PKS-PKS mengecek harga-harganya ini?
2: Ya, kami sudah bukan turun langsung, memang setiap hari penjualan ke PKS-PKS, jadi kami pantau juga itu. Jadi memang kami sangat berharap kepada perusahaan ini memang harus minta keadilan lah, patuhilah harga resmi, terapkanlah indeks kualitas secara jujur dan separan. Ingat kemajuan perusahaan, beriringan dengan kesejahteraan petani. Kebijakan ekspor satu pintu itu tujuannya memang memajukan industri, bukan mengorbankan petani di hilir. Kami berharap harga gas, harga segera kembali mendekati patokan rata-rata harga penjual provinsi, agar petani bisa bernapas lagi lah, berlepas lega. Karena kalau kondisi ini tetap, kami ya utama pemerintah daerah harus menjadi penengah. Jadi keluarkannya surat saktinya itu, kalau tadi kata Pak Bambang kita harus ke PKS-PKS, ayo kita ke PKS bersama. Bila perlu kita buat satgasusnya, bagaimana pemerintah daerah memang bergandengan tangan untuk bersama-sama membela masyarakatnya. Karena ini nyata-nyata perampokan di depan mata kita biarkan bersama-sama seperti itu. Jadi tidak ada lagi kalimat yang halus itu untuk mereka-mereka yang benar-benar di depan mata kita sendiri membiarkan kezaliman ini terjadi seperti itu. Kalau anjlok terus ini petani kurang sanggup untuk beli pupuk, tanaman rusak, hasil panen turun gratis bertahun-tahun. Jadi bisa jadi ahli fungsi lahan banyak akan ketinggalan kebun atau ganti tanaman lain. Padahal kita ingin keberlanjutan ke depannya sebagai tumpuan ekonomi kita. Kesenjangan makin lebar, petani kecil makin miskin, sementara industri tak untung kan. Potensi konflik sosialnya juga, kalau ketidakadilan harus terus dibiarkan, bisa timbul gejolak yang mengganggu kondisi bisnis daerah kita. Padahal kami sudah berusaha tenang sesuai himbauan pemerintah. Jadi kami berusaha kan itu, oleh karena itu ialah sama-sama sesuai tugas tupoksinya masing-masing, pemerintah, dewan, kami ialah secepatnya, bila perlu mungkin minggu-minggu ini kita sudah harus ada surat dan lain-lain yang sesuai kemenangannya lah. Jangan hanya kita melihat secara nyata ketidakadilan seperti ini.
1: Itu. Baik, siap. Kalau harga sawit seperti ini, Bang Mahathir, Pak Bambang, bagaimana masyarakat kita sejahtera? Sementara kita harus mengurangi angka kemiskinan. Malahan nanti miskinnya bertambah gitu ya, Pak Bambang ya?
0: Iya, betul.
1: Baik, siap Pak Bambang. Bang Mahathir, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Saya kepada Pak Bambang dulu. Pesan ini kepada para petani sawit dan semua pendengar kita, silahkan.
0: Ya, kepada para petani saya pikir kita ini kondisi-kondisi yang lagi ya katakan tidak stabil seperti ini, ya tetaplah bertahan, sabar. Percayakan kepada pemerintah, pemerintah pasti mengambil tindakan yang tidak mungkin merugikan petani. Sasaran dari kebijakan ini bukan petani, tetapi adalah menyelamatkan devisa-devisa kita yang hilang karena proses ekspor CPO yang tidak transparan dan ada pelanggaran tertentu. Jadi kita tetap fokus kelola kebun kita dengan baik, dapatkan hasil TBS yang baik, nanti untuk hal-hal yang lain, kenaikan harga apa segala macam, saya pikir selagi CPO dunia tidak ada penurunan, permintaan masih tetap, ya harga sawit, apalagi kita akan menggunakan B50, ya kebutuhan akan CPO itu kan semakin tinggi, jadi tidak ada alasan sebenarnya harga sawit untuk turun. Dan itu harus menjadi pegangan petani, anggaplah ini ada sedikit ya katakanlah angin ribut atau apa, ada badai ada apa, ya pasti sebentar saya punya keyakinan ini pasti tertata kembali dan saya harap satu minggu ke depan sudah stabil kembalilah untuk harga-harga seperti ini.
1: Semangat saja untuk semua petani sawit ya, gitu ya Pak
0: tetap
1: Bambang.
0: Semangat,
1: jangan lemah gitu ya.
0: Iya, yes, apalagi yang baru nanam.
1: Iya, betul. Harga pupuknya juga cukup luar biasa gitu ya.
0: Luar biasa.
1: Baik, Bang Mahathir, silahkan untuk pendengar kita semua pesannya dan harapan mungkin.
2: Ya, harapan sama yang tadi itu ya. Kami berharap memang Dewan juga untuk mendorong apa yang kami titipkan suara ya disuarakan, termasuk kepada pemerintah ataupun dunia usaha. Kami tidak alergi dengan dunia usaha, tapi yulah sama-sama kita sejahterakan masyarakat kita, petani kita, begitu juga dengan pemerintah, mumpung tanda tangannya masih digunakan, maksimalkanlah dengan tanda tangannya, keluarkanlah surat sakti-saktinya, ayo kita buat satgasusnya lah, gimana caranya agar tidak berlarut, karena ini sudah di pusat sudah, tinggal di daerah lagi, menindaklanjutinya seperti apa, itu aja, terima kasih.
1: Baik, siap. Terima kasih Pak Bambang sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan tugas, tetap sehat ya Pak ya. Semoga apa yang sudah direncanakan bisa membuahkan hasil yang manis dan tentunya masyarakat kita semua hidupnya sejahtera Pak Bambang.
0: Ya, amin.
1: Baik, terima kasih Bang Mahathir, selamat melanjutkan tugas, tetap sehat.
2: Terima kasih.
1: Baik, siap. Siap.
0: Ya.
1: Pendengar, itulah obrolan kami di Sangga Menyapa pada pagi hari ini bersama Pak Bambang dan juga Bang Mahathir. Untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Dan kami masih terus lengkap informasi untuk Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, kembali kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim memperlihatkan warga di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur yang mengejar pocong begal di tengah sawah. Narasi yang menyertai unggahan menyebut sosok pocong tersebut sering mengetuk pintu warga pada malam hari hingga akhirnya dikejar dan ditangkap warga karena dianggap meresahkan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto warga mengejar pocong begal tersebut merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Hasil pemeriksaan dengan alat deteksi AI menunjukkan gambar memiliki probabilitas tinggi sebagai gambar generatif. Selain itu, kepolisian di Kabupaten Jombang menegaskan tidak ada kasus pocong begal seperti yang diklaim dalam unggahan. Informasi cek fakta ini, pendengar, bisa Anda cek di situs resmi komdigi.go.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1
6: 99,9 MHz RRI Antikong.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Pendengar, pukul 9 lebihnya 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan demikianlah tadi sudah kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda, Sanggau Menyapa, dengan topik pembahasan yang begitu menarik dan cukup hangat ya pendengar, dan terkait sekali dengan polemik-polemik ataupun isu-isu ya yang terjadi di tengah-tengah kita pada hari ini, yaitu harga TBS hari ini, kesejahteraan petani esok hari. Wah, tadi sudah menghadirkan dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Hendrikus Bambang selaku Ketua Komisi 2 DPRD Sanggau, dan narasumber kedua ada Bapak Mahathir Muhammad selaku Ketua DPD Apkasindo Kabupaten Sanggau. Dan tadi sudah dipandu rekan Ismailina ya, dari pukul 8 hingga pukul 9. Dan selanjutnya pendengar, di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung dalam program Antikong pagi ini. Musik dan informasi kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, dan pastinya pendengar, dengan musik dan informasi yang kami hadirkan nanti ya hingga pukul 10 dapat tentunya memperkaya informasi kita ya di hari ini. Dan Cuaca juga di wilayah perbatasan pada pagi hari ini bertepatan dengan pukul 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Terpantau cuaca sangat bersahaja ya pendengar. Masih tampak berawan juga, namun sinar matahari bersinar cukup terang juga di pagi hari ini. Dan kami juga mengimbau untuk Anda para pendengar yang sedang di perjalanan ya, tentunya berhati-hati di jalan, tetap fokus, kemudian selalu memperhatikan kondisi di jalan ketika ingin berhenti atau ketika juga ingin berbelok atau memasuki gang-gang atau perempatan atau pertigaan. Selalu memperhatikan pengguna jalan dari arah yang berlawanan. Pendengar, tetap bersama kami di 99,9 MHz.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, tanaman pinang atau dengan nama latin Areca catechu selama ini lebih populer dikenal masyarakat melalui pemanfaatan biji buahnya, baik untuk tradisi menyirih atau sebagai bahan baku industri kosmetik dan juga jamu. Namun pendengar, di balik popularitas buahnya, bagian akar tanaman ini menyimpan potensi luar biasa yang belum banyak disadari oleh masyarakat modern. Dalam dunia etnobotani dan pengobatan herbal Nusantara, akar pinang telah lama menempati posisi terhormat sebagai ramuan alami yang ampuh. Secara ilmiah pendengar, khasiat medis dari akar pinang ini bersumber dari melimpahnya kandungan senyawa metabolit sekunder di dalamnya. Beberapa zat aktif yang berhasil diidentifikasi antara lain adalah alkaloid seperti arecolin, penanda antioksidan berupa flavonoid, tanin dan bersifat astringen serta saponin. Pendengar, salah satu khasiat paling legendaris dari rebusan akar pinang adalah kemampuannya dalam meningkatkan stamina dan vitalitas, khususnya bagi kaum pria. Waduh, sangat menarik ya pendengar. Dan senyawa alkaloid di dalam akar pinang bekerja aktif menstimulasi sistem saraf pusat dan memperlancar sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Aliran darah yang lancar ini tidak hanya mengusir rasa letih dan lesu dengan cepat, tetapi juga mendukung performa fisik yang lebih prima. Di samping urusan vitalitas, akar pinggang atau akar pinang ya pendengar, juga sangat efektif digunakan untuk mengatasi berbagai gangguan pada sistem pencernaan. Sifat astringen yang dihasilkan oleh kandungan tanin yang tinggi mampu menciutkan selaput lendir usus, sehingga sangat manjur untuk meredakan penyakit diare kronis dan disentri. Selain itu pendengar, sejak zaman leluhur, ramuan akar pinang juga diandalkan sebagai obat cacing alami atau antelmintik yang kuat. Dan kemudian pendengar, manfaat berikutnya kita bahas di setelah lagu dan pesan-pesan berikut ini.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Ada yang baru di RRI Sanggau. Program Madua segera hadir mengudara di frekuensi 90,3 FM, channel siaran anak muda dengan lagu-lagu paling terupdate nemenin aktivitas kamu. Stay tune on 90,3 FM, RRI Pro 2 Sanggau, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.

0: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi.

gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya?

0: Kalian tahu gak sih, berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh, kan dia itu memang korup.
0: Yakin nih, jangan sampai loh nanti kita malah nuduh, bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Pendengar, kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Olahan makanan berbasis beras ketan seperti lemper, klepon, jadah, hingga mangga ketan atau mango sticky rice selalu berhasil memanjakan lidah masyarakat Indonesia. Di balik kelezatannya, hidangan ini seringkali dianggap sebagai simbol kehangatan dalam berbagai acara adat dan kumpul keluarga. Namun pendengar, di balik popularitasnya yang tinggi, konsumsi olahan ketan yang dilakukan secara berlebihan menyimpan berbagai risiko kesehatan yang jarang disadari oleh sebagian besar orang. Nah, pendengar, berbeda dengan beras biasa yang kaya akan amilosa, beras ketan didominasi oleh amilopektin, yaitu jenis pati berstruktur bercabang yang memberikan efek lengket setelah dimasak. Struktur molekul amilopektin yang kompleks ini ternyata menjadi tantangan tersendiri bagi sistem pencernaan manusia. Ketika masuk ke dalam lambung dalam jumlah besar, sifat lengket dari ketan dapat memperlambat proses pengosongan lambung, sehingga memicu gangguan pencernaan seperti perut kembung, begah, hingga kram perut yang menyiksa. Kemudian, bagi para penderita gangguan asam lambung atau GERD ya, pendengar, konsumsi ketan secara berlebihan adalah sebuah ancaman nyata, karena lambung membutuhkan waktu dan energi ekstra untuk memecah struktur amilopektin. Organ pencernaan ini akan memproduksi asam lambung secara agresif. Akibatnya, cairan asam tersebut dapat naik kembali ke kerongkongan, menyebabkan sensasi terbakar di dada atau heartburn dan rasa mual yang intens. Dampak buruk lain yang tidak boleh diabaikan adalah lonjakan kadar gula darah yang sangat cepat karena indeks glikemiknya yang tinggi. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
2: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
3: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
2: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Pendengar, pukul 10 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, kami cukupkan dulu untuk kebersamaan kita bersama kerabat kerja yang bertugas di Lintas Antikong pagi edisi hari ini. Saya Ahmad Faizal pamit dari ruang dengar Anda. Ya, tentunya kami mengucapkan terima kasih atas segala atensi Anda dan mohon maaf jika ada kesalahan kata ya pendengar. Dan selanjutnya di Lintas Antikong siang Anda akan ditemani dengan rekan Jeki hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Halo adek, siapa yang jemput?
5: Kenapa kamu nanya?
4: Rumahnya di mana?
5: Kamu nanya.
4: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
5: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutup.
3: Gas terus.
4: Lu.
5: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
3: Lelah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, ya nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Selamat pagi, menjelang siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Pada kesempatan saat ini, cuaca di wilayah perbatasan masih cukup mendukung, walaupun ada tempat tertentu yang sudah terlihat agak gelap seperti itu. Masih bersama saya, Jeki di meja share, beserta kru yang bertugas di lintas Antikong siang ini, di mana akan menyajikan berbagai informasi-informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk berikutnya kita akan dengarkan dan ikuti beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami. Kita kembali setelah yang satu ini.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: Setiap tahun da atau 8 tahun sekali, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar upacara adang atau menanak nasi di Pawon Gondorasan. Dalam upacara ini, Keraton Surakarta akan menggunakan dandang, yakni peralatan dapur untuk menanak nasi, bernama Kiai Dudo yang usianya lebih dari 500 tahun. Dandang ini terbuat dari logam. Konon, dandang Kiai Dudo inilah yang dipakai Nawang Wulan, istri Joko Tarub, untuk menanak nasi. Dan ajaibnya, Nawang Wulan hanya membutuhkan setangkai padi untuk memenuhi dandang tersebut. Air yang dipergunakan memasak nasi pun adalah air pilihan yang berasal dari beberapa wilayah, yaitu Pengging, Mungop, Conowelang, dan Jolotundo. Kayu bakar juga berasal dari beberapa wilayah, dan berasnya pun dimasak pada hari Minggu malam. Kemudian dibagikan kepada para abdi dalem, sentono dalem, kerabat keraton, dan tamu undangan.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk informasi berikutnya, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tidak boleh berhenti menjadi hafalan di ingatan. Momentum hari lahir Pancasila harus menjadi pemantik bagi masyarakat untuk menghidupkan dan menerapkan silanya dalam tindakan nyata sehari-hari demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dan Kapten Infanteri Abdul Aziz Siragal, Pasi Ops Kodim 1204 Sanggau menyampaikan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pondasi utama dalam menjaga persatuan, kesatuan, serta keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dan ia juga menjelaskan bahwa tantangan zaman kompleks menuntut masyarakat lebih peka. Menurutnya, menghafal Pancasila di luar kepala tidak akan membawa dampak signifikan bagi bangsa jika tidak dibarengi dengan sikap saling menghargai, toleransi antar umat beragama dan gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Duh, kuota habis, gak bisa browsing nih.
3: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
2: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
3: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
4: Apa sih, Bu?
2: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
4: Oh, itu diambil dari kata nasional.
2: Artinya, Pak?
4: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
5: Bu Dewi!
6: Ada apa ini, Bu?
2: Jiwa nasionalis itu apa?
6: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
4: Jadi apa, Bu?
6: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
4: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
7: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari Inggris.

istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syahmat. Syah memiliki arti raja, sedangkan syahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dan

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar, masih terkait dengan nilai-nilai Pancasila menguat, harmonis etnis di Sanggau terjaga dengan baik. Di mana Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dikenal sebagai wilayah beragam etnis meliputi masyarakat Melayu, Dayak, dan Tionghoa di hidup berdampingan suasana harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, toleransi, dan gotong royong masih terlihat kuat mewarnai interaksi soal masyarakat. Tokoh masyarakat Tionghoa Sanggau Tian Sai menilai bahwa kerukunan yang terbangun di Sanggau tidak lepas dari kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersamaan di tengah perbedaan budaya dan agama. Ia mengungkapkan bahwa nilai Pancasila telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat lintas etnis di daerah, dan menurutnya prinsip saling menghargai antara etnis telah lama menjadi budaya yang mengakar di tengah masyarakat Sanggau ini. Kegiatan sosial adat istiadat hingga perayaan budaya sering dilakukan secara bersama tanpa membedakan latar belakang suku maupun agama, yang memperkuat persatuan dan toleransi bersama. Informasi ini juga peringat dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan kembali mendengarkan sejumlah informasi-informasi yang akan Anda dengarkan nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan dinamika olahraga nantinya. Jadi tetap bersama kami, kita akan sebelum mengikuti dinamika olahraga, kita dengarkan satu buah pesan-pesan berikut ini yang akan kita dengarkan bersama-sama. Jadi tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Antiko.
1: Mau gue cita-cita dia nih.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari Oğuz Yalçın. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yılmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yılmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yeah, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, Drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean honestly I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Girls should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Aryna Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bai Najarov Ali Mardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Dinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergensi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengundara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026. Setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Anda masih bersama kami pendengar, demikian baru saja kita simak dan dengarkan berbagai informasi-informasi yang kita dengarkan bersama-sama bersama Pro 3 RRI dengan Dinamika Olahraga. Dan pada kesempatan saat ini untuk wilayah Antikong dan sekitarnya yang memasuki pukul 11.37 telah memasuki waktu azan zuhur. Maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Antikong mengucapkan selamat menunaikan.

Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya, Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rezekinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan saat kematiannya. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan lapar. Dan 3. Mati dalam keadaan dahaga. Yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan di liang kuburnya. 1. Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya. 2. Allah akan sempitkan kuburnya. Dan 3. Allah jadikan kuburnya gelap gulita. Dan yang ketiga terakhir, ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan mengirim malaikat menyeret dia dengan posisi kepala ke bawah, dilemparkan ke neraka Jahanam, dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar. 2. Allah akan hisab dia dengan hisab yang sangat sulit. Dan 3. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan tersiksa.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Sebelum kita mendengarkan ataupun mengikuti program acara selanjutnya di Seni Berpantun, kami juga menghadirkan satu buah informasi untuk Anda. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendriko Sengki, mengajak generasi muda untuk mempersiapkan diri menghadapi perkembangan zaman yang semakin cepat dan digital. Menurutnya, persiapan sumber daya manusia menjadi kunci kemajuan daerah dan bangsa. Dan ia juga menambahkan, generasi muda harus mampu melihat dan memanfaatkan berbagai peluang yang ada di daerah. Potensi yang dimiliki Kabupaten Sanggau dinilai dapat menjadi modal besar untuk pembangunan di masa depan. Dan informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id. Untuk berikutnya juga, kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan program acara di Seni Berpantun.

0: Dan sebelumnya juga kita akan kembali awali satu buah program acara yang akan kita dengarkan nanti di program Seni Berpantun ini. Satu buah lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi siap-siap nanti untuk bergabung seperti biasa di layanan telepon, SMS, kemudian di chat WA kami. Kita akan kembali setelah satu buah lagu berikut ini.
1: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
3: Anak dara memakai pita, malam hari memasang pelita. Kalau cerita punya cerita, apa lagu yang abang minta?
4: Ya dengar me, ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa. Bawakan lagu joget tari lenggang, disambung terus Mak Inang juara.
3: Mainkan bang.

Baik, terima kasih Paci dan Maci, Bujang dan Dara. Kita kembali lagi di program acara Seni Berpantun. Silakan bergabung baik di SMS ataupun di chat WA kami atau di telepon seluler begitu. Di nomor telepon yang sama ya, di 0811-5667-754. Kami awali dengan satu buah pantun yang sudah kami siapkan untuk Paci dan Maci, Bujang dan Dara. Untuk pantun pembuka, burung merpati terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati. Selamat siang para pendengar yang kami sayang, bersama kami menemani hati. Jalan-jalan ke kota Mempawah, jangan lupa membeli ketan. Radio mengudara penuh ramah menghibur Anda sepanjang zaman. Pohon mangga tumbuh berbaris, buahnya ranum di musim panas. Salam hangat dan salam manis, semoga hari Anda berkualitas. Pergi ke pasar membeli rambutan, pulang membawa buah kelapa. Senang sekali berjumpa teman, lewat udara kita bersuah.

untuk edisi siang ini di FM 99. Maker House di Radio Republik Indonesia Antikong. Makan bakso pakai sambal, sambalnya pedas, bikin berkeringat. Apa kabar para sahabat lokal? Semoga sehat dan tetap semangat. Beli sandal warna biru, dipakai jalan ke rumah paman. Kalau senyum jangan malu-malu, karena senyum itu menambah ketampanan. Silakan untuk bergabung di 0811566754, SMS ataupun di chat WA kami juga. Silakan untuk menunggu pemantun-pemantun yang mungkin saat ini sedang bersantai, tentunya yang pasti lagi menyiapkan santapan siang Anda bersama orang-orang tercinta, rekan-rekan Anda di kebun, sawah, ladang, dan dimanapun saja. Dan kami juga senang sekali bisa menjumpai Anda dengan senyum, diawali dengan senyuman dan sapaan juga untuk pendengar yang ada di wilayah perbatasan ini, atau di pendengar kita yang ada di negeri jiran yang saat ini hari yang kedua, ya begitu, bangsa Dayak untuk merayakan hari gawai, begitu ya, gawai Dayak yang ada di tetangga kita di negeri jiran di Malaysia, begitu. Dan masih kami tunggu, silakan untuk bergabung di 0811566754. Kalau belum ada Paci dan Maci, Bu Jan dan Dara, kita tahan dulu. Kita akan berhibur dengan lagu yang juga sudah kami siapkan untuk Paci dan Maci, Bu Jan dan Dara. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Baik, Anda masih bersama kami. Silakan untuk berpantun kembali untuk request lagu kesayangan Anda, Pajeda Maji, Bujang Dandara. Dan ini ada satu pantun begitu ya, yang sudah dikirimkan, cuman ini tidak mencantumkan namanya begitu, tapi tidak apa-apa begitu ya. Baik, ini pantunnya menyapa pendengar begitu. Naik becak ke rumah teman, becaknya berhenti dekat pasar. Kalau cinta cuma dipendam, bisa-bisa tumbuh jadi pagar. Waduh, terima kasih. Ada lagi nih, anak ayam turun 10, satu mengejar kupu-kupu. Kalau kerja jangan mengeluh, nanti bos ikut mengadu. Oke, terima kasih. Walaupun tidak ada mencantumkan namanya begitu ya. Masih ditunggu untuk bergabung atau untuk merequest lagu kesayangannya di 0811-5667-754 begitu ya. Kita masih menunggu. Kalau ada yang ingin bergabung kembali silakan. Kalau tidak ada, kita tahan dulu. Kita kembali dengan lagu berikutnya ini. Tetap stay bersama kami di program acara Di Seni Berpantun.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Okay, kita coba lagi, silakan. Mudah-mudahan ini bisa ya. Tadi sempat ada gangguan sedikit begitu. Mungkin bisa dicoba lagi di 0811 5667754. Silakan untuk berpantun, merequest lagunya juga jangan lupa ya. Berpantun itu pada intinya sambil memberikan kegembiraan, hiburan juga pada pendengar kita yang lainnya yang mungkin berada di tempat yang sulit dijangkau oleh jaringan telkom, maksud telkom pula, lalu jaringan HP begitu ya. Baik, kita coba lagi ini. Halo.
1: Selamat siang Bang Jeki.
0: Oke, selamat siang kembali. Apa kabar ini kakek?
1: Baring-baring nih di hutan nih.
0: Ih.
1: Baring-baring di bawah pohon hutan nih.
0: Oh, gitu.
1: Tapi panas menyengat Bang Jeki.
0: Ujung-ujungnya nanti jadi Tarzan nanti ya kakek.

0: Iya, boleh buat jelas. Apa gambar di atas meja?
1: Mm-mm.
0: Gambar pisang dan kue ini.
1: Mm-mm.
0: Apa kabar, apa berita?
1: Mm-mm.
0: Di bawah Bang Jeki yang ini.
1: Cih, hebat kakek. Eh, nak ikut gawai kah kakek?
0: Tidak.
1: Kok?
0: Nah, pagi ini nabang kami.
1: Hah?
0: Nabang buka lahan sawit.
1: Oh gitu, saya kira ikut gawai dayak kemarin.
0: Malas lah. Kemarin di pondok tuh dengan Bang Rizal kemarin.
1: Oh gitu.
0: Dengan Mbak Isma lah kemarin.
1: Dicari ya. Dicari.
0: Dia mau cari gitu dia.
1: Dicari ini ya, Mama Boboy lah ya.
0: Mama Boboy entah jadi sana, entah ada uang, kawan, entah payah. Oke, itu aja Bang Jeki.
1: Oke, siap.
0: Oke, selamat siang Bang Jeki.
1: Baik, terima kasih, selamat siang. Dengan kakek Ririn di Pengadang ya. Baik, lanjut lagi silakan untuk bergabung kembali di 0811-5667-754. Dan tidak terasa begitu sudah pukul 12.46 begitu. Masih ditunggu untuk penelpon berikutnya yang ingin ikut bergabung, merequest lagu kesayangannya, begitu ya. Masih kita tunggu. Di 0811-5667-754. Kalau belum ada, kita tahan dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Selena.
1: Bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami, Paci dan Maci, Bujang dan Dara. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara seni berpantun. Dan kami cukupkan di sini. Jumpa lagi di hari esok. Semoga bisa menjumpai Anda dengan sehat walafiat. Burung camar terbang ke pantai mencari ikan di air biru. Tak terasa waktu usai. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Pohon manggis berbuah lebat. Buah dipetik saat matang. Terima kasih sahabat hebat. Sampai bertemu di kesempatan mendatang. Terima kasih Paci dan Maci, Bujang dan Dara. Waktu dan kesempatannya, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan untuk berikutnya kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti warta siang dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah dihimpun dari tim redaksi RRI Antikong dan Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Warta siang selengkapnya Selasa 2 Mei 2026, saya Okrin Moboy. Berita utama, harga cabai rawit di pasar sentral Sanggau, Kalimantan Barat kembali merangkak naik hingga mencapai Rp100.000 per kilogram dalam beberapa hari terakhir. Minimnya pasokan akibat belum berlangsungnya panen lokal menjadi pemicu utama kenaikan harga komoditas tersebut.
1: Harga cabai rawit di pasar sentral Sanggau, Kalimantan Barat kembali menembus Rp100.000 per kilogram akibat minimnya pasokan dan belum adanya panen lokal dalam beberapa waktu terakhir. Salah seorang pedagang, Wida, mengatakan, kenaikan harga terjadi karena Kabupaten Sanggau sedang mengalami kekosongan panen cabai rawit. Menurutnya, kebutuhan cabai rawit saat ini sebagian besar dipenuhi dari pasokan luar daerah, seperti Pontianak dan Sanggau Ledo. Kondisi tersebut menyebabkan ketersediaan cabai di pasar terbatas sehingga harga jual mengalami kenaikan. Bahkan menjelang Idul Fitri lalu, harga cabai rawit sempat mencapai Rp120.000 per kilogram atau sekitar Rp12.000 per ons.
2: Kenaikan cabai rawit sekarang tuh mungkin faktor kemarin kosong gitu ya, panen lokal di Sanggau tuh nggak ada, jadi panenan dari luar, dari Ponti, dari Sanggau Ledo, masuknya tuh jadi mahalnya tuh karena itu gitu, karena kosong panen lokal di Sanggau. Saat ini 4 hari ke belakang nih lah udah 100-an gitu ya, kalau yang sebelumnya tuh apalagi pas sebelum lebaran tuh 120, seonnya 12.000 gitu ya, 1 kilo 120.
1: Wida berharap harga cabai rawit dapat turun secara bertahap seiring kembali normalnya pasokan dari petani dan masuknya masa panen di sejumlah daerah penghasil. Ia juga berharap panen lokal di Kabupaten Sanggau segera berlangsung agar harga di tingkat pasar kembali stabil dan daya beli masyarakat tidak semakin terbebani. Tri Putri melaporkan.
0: Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengajak masyarakat melestarikan dan menggunakan batik Sabang Merah Summer sebagai simbol kebanggaan sekaligus identitas budaya Kabupaten Sanggau pada peringatan Hari Batik Summer. Menurut Ontot, batik Summer diinisiasi pada masa pemerintahan PHYO sebagai landasan dalam memperkuat jati diri daerah melalui pelestarian budaya lokal. Ia meminta evaluasi terhadap pemanfaatan batik Summer karena penggunaannya dinilai belum optimal di tengah masyarakat. Ontot mendorong sekolah, instansi pemerintah dan berbagai lembaga untuk mengenakan batik summer pada hari-hari tertentu guna memperkuat identitas khas Kabupaten Sanggau. Ia juga mengajak seluruh masyarakat berkontribusi dalam pembangunan daerah agar bersama-sama mengukir sejarah dan memajukan Kabupaten Sanggau. Pemerintah Kabupaten Sanggau mendesak seluruh pabrik kelapa sawit PKS segera menyesuaikan harga pembelian tandan buah segar TBS sesuai ketetapan pemerintah. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mengatakan, hingga awal Juni 2026 masih banyak perusahaan yang membeli TBS petani di bawah harga yang telah ditetapkan. Menurut Susana, berdasarkan laporan yang diterimanya dari masyarakat dan petani, sebagian besar PKS di Kabupaten Sanggau masih membeli TBS di bawah harga penetapan pemerintah. Padahal harga yang berlaku pada akhir Mei 2026 tercatat pada kisaran Rp3.370 per kilogram. Ia menegaskan rendahnya harga pembelian tersebut tidak sejalan dengan kondisi harga crude palm oil CPO yang masih berada pada level cukup tinggi, yakni berkisar Rp15.000. Karena itu menurutnya tidak ada alasan bagi perusahaan untuk membeli TBS jauh di bawah harga yang telah ditetapkan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau mendesak seluruh pabrik

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pasokan terbatas harga cabai rawit disangka melonjak. Pemkab minta arahan patuhi aturan harga TBS kelapa sawit. Saya Okrin Moboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada yang baru di RRI Sanggau. Program Madua segera hadir mengudara di frekuensi 90,3 FM, channel siaran anak muda dengan lagu-lagu paling terup to date nemenin aktivitas kamu. Stay tune on 90,3 FM RRI Pro 2 Sanggau, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
2: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
0: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa. Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan melalui program-program kami. Mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong, dan untuk berikutnya kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan segala berbagai hal di luar sana, aktivitas atau ataupun apa saja begitu. Tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti warta siang dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah dihimpun dari tim redaksi RRI Antikong dan Sanggau. Untuk berikutnya, masih bersama kami, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti program acara yang berikutnya di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Kita kembali setelah yang satu ini.
1: Dangdut adalah kita.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong di Pro Dandut-Dandut adalah kita di FM 99.9 MHz. Kita coba segmen pertama, silakan untuk bergabung yang sudah masuk begitu ya. Halo? Halo?
1: Halo? Dandut, Dandut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Apa kabar, Kakek Panji?
1: Kabar baik. Baru datang dari balai.
0: Wih, ya kah?
1: Makan tak sempat berpantun tadi.
0: Belanja ya?
1: Belanja sikit.
0: Sikit
1: beli pupuk,
0: ya.
1: Beli racun.
0: Wih, ini pupuknya ini jadi pertanyaan nih. Pupuk sawit atau pupuk apa nih?
1: Pupuk sahang.
0: Oh, pupuk sahang.
1: Ya.
0: Luar biasa ini.
1: Sahang sedikit tadi.
0: Waduh. Oke, intinya sehat begitu ya.
1: Sehat. Cuaca pun cerah. Panas berdengkang hari ini.
0: Waduh.
1: Hampir enggak mampu keluar nih.
0: Ya kah?
1: Cuaca panas sekali.
0: Oke.
1: Lagunya Andaikan Aku Terkaya di Dunia.
0: Waduh, ini kebalikan ya. Andaikan aku
1: orang yang terkaya di dunia.
0: Oh, yang ini ya.
1: Ya, lagu baru waktu. Pernah kau dengar kau
0: mutar. Iya, ya. Aku Orang Kaya judulnya.
1: Ah, aku orang kaya.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Salam-salamnya buat Mbak Elsa. Kakek Ririn. Mama Erin, Mama Pin, Bapak Pin, Kakek Jukin, Pak Wai, Paman Sam, Bang Jali, Wan Usu, Usu Busri, yang lain di rangkul aja Bang Jeki.
0: Oke, siap.
1: Untuk Bang Jeki, selamat siang. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin. Terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang. Sore. Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Terima kasih, Kakek. Sehat. Oke. Yang berikutnya lagi, silakan. Masih ditunggu. Waduh. Halo. Halo. Wah, ini kenapa nih? mungkin bisa dicoba lagi ya. Halo.
2: Halo. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Apa kabar ini, Mama Gunawan?
2: Sehat, Bang Jeki.
0: Sehat ya.

0: kalau berhasil itu.
1: Amin, amin.
0: Okay. Ada ke lagunya?
1: Ada.
0: Salam dulu ya Taretuana buat Bang Jeki yang sedang berada di meja siar. Semoga aktivitasnya siang ini berjalan lancar dengan baik.
1: Amin, makasih.
0: Salam juga ya buat Kakek Panji tadinya. Buat Kakek Ririn, Mbak Elsa, Dayang Jablay, Bunda Esti. Yang lain dirangkul aja ya dari Asam Pajet. Oke, terima kasih. Selamat siang dan selamat bertugas. Semangat ya, Air Intiko.
1: Oke, siap. Makasih. Terima kasih, Mama Gunawan. Baik, lanjut lagi. Oke, kita coba. Halo, Pro Dandut. Halo.
2: Halo.
1: Iya,
2: Halo.
1: Iya, halo.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Jeki.
1: Oke, okay, apa kabar ini, Usu Busri?
2: Kabar baik. Alhamdulillah sehat, Bang Jeki.
1: Sehat ya. Ya,
2: kepanasan tuh, Bang Jeki.
1: Oh gitu, sama. Berarti sama
2: panas
1: juga nih.
2: Betul, Bang Jeki. Baru panas bedengkangnya.
1: Waduh.
2: Nah, kita ke lagu lah Bang Jeki.
1: Oke, silakan.
2: Lagunya dari Nur Halimah.
1: Nur Halimah.
2: Judulnya Rembulan di Siang Hari.
1: Adakah?
2: Salah. Intan Ali. Intan Ali.
1: Intan Ali ya.
2: Intan Ali, Rembulan di Siang Hari.
1: Intan Ali. Sejak kapan ya? Mungkin ada ya?
2: Ada enggak?
1: Ada
2: ya?
1: Ada.
2: Ada. Salamnya pertama buat Bang Jeki yang lagi bertugas. Mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko, buat Bang Widi, buat Mbak Yanti, Mbak Windy, Bang Putar Lato-Lato, Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yuldi, Setanding Sanggau, Paman Sam, Ibu Farida, Mbak Natalia, Kakek Sea, Bang Jali, Mama Murti, Mama Merla, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, Bang Imanabela, Pak Usu Busri, Datu Uban, Ai Jemur Sawit, yang lain dirangkul aja Bang Jeki. Okay. Dari Asam Pajet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat beristirahat Wan Usu, sehat terus begitu. Oke, lanjut lagi di belakang Wan Usu. Mungkin ada yang bergabung lagi begitu ya. Kita coba lagi. Halo.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Jeki.
1: Oke, terima kasih. Apa kabar, Bang Aiman?
3: Luar biasa kabarnya. Panas. Menyambar, kan, Bang Jeki.
1: Tuh, aduh. Kok bisa ya?
3: Itulah mau keluar. Agak takut juga panas nanti. Masih dapat lagu ke Bang Jeki?
1: Lagunya apa? Nanti lagunya semua dapat nanti. Nanti kan biasa segmen ke-4 kalau enggak salah. Itu enggak ada yang bergabung, nanti kita putarkan semua lagunya.
3: Boleh lah. Dari Bunda Rita, Cinta Setengah Mati, Bang Jeki.
1: Yakinkah?
3: Cinta Setengah Mati.
1: Cinta Setengah Mati.
3: Tahu lah macam mana punya lagu.
1: Ada Cinta Setengah Mati ya.
3: Kalau mau jelas tanya saja Bu Bunda Rita aja. Yang tahu.
1: Oke.
3: Salam-salamnya terutama buat Bang Jeki, sebagai acara selalu Bang Jeki.
1: Ya, terima kasih.
3: Buat Bang Darul, Bang Jeki, Bang Jeki lagi pakai Banji. Udah dulu ya Bang Jeki.
1: Okay,
3: Bang Jeki, terima kasih.
1: Baik, terima kasih ya, kembali. Waalaikumsalam, sehat terus dan semoga terhibur ya. Mandi dulu kalau panas begitu ya. Baik, masih ditunggu untuk Anda yang ingin bergabung kembali, masih ditunggu begitu ya. Di 08115667754 masih ditunggu ya untuk bergabung kembali ya. Mungkin ada lagi ya. Sambil kita santai nikmati mungkin

es, kopi, atau minuman yang dingin ya, yang segar-segar begitu. Kalau belum ada, kita tahan dulu. Kita akan berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang sudah di request dari peringkat kita. Jadi tetap bersama kami, semoga terhibur dan tetap stay di FM 99.9 MHz, program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
4: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
3: Oh ya, apa tuh?
4: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
3: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
4: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
3: Emang maknanya apa?
4: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
3: Kalau Monaco?
4: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
3: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
4: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
7: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
6: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
8: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
9: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bengkulu, Noni Yuliesti. Akun tersebut menggunakan foto profil Noni Yuliesti dan nomor WhatsApp 0821-9232-249. Faktanya dilansir dari Media Center Bengkulu Kota.go.id, akun WhatsApp tersebut merupakan tindakan penipuan yang memanfaatkan foto dan nama pejabat daerah untuk keuntungan pribadi masyarakat, aparatur sipil negara ASN, serta seluruh mitra kerja Bapenda diimbau untuk mengabaikan segala bentuk pesan, permintaan data ataupun instruksi untuk transfer uang dari nomor tersebut. Jika masyarakat ataupun jajaran pegawai mendapati pesan mencurigakan, diharapkan segera melakukan konfirmasi langsung ke nomor pribadi pejabat yang bersangkutan yang telah tersimpan sebelumnya. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
8: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
10: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
9: Baik, Anda masih bersama kami. Halo.
11: Halo.
9: Ya, halo. Dengan siapa di mana?
11: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
9: Oke, baik. Terima kasih. Bang Jali ini ya.
11: Iya.
9: Baik. Sehat Bang Jali?
11: Alhamdulillah sehat.
9: Baik, lanjut Bang Jali, silakan.
11: Lagunya Awet Muda dari Nur Halimah.
9: Yakinkah?
11: Yakin.
9: Nur siapa tadi?
11: Nur Halimah.
9: Nur Halimah ya.
11: Iya.
9: Halimah, oke, siap.
11: Salam-salamnya yang pertama buat Bang Jeki yang lagi siaran, semoga sehat selalu.
9: Amin.
11: Mbak Lin, Mbak Elsa, Bunda Esti, Bang Pelet, Tolato, Bunda Natalia, Kek Panji, Kek Yupin, Mbak Yelah sekeluarga, Bu Parida, Usu Musri, Wan Usu, atau Uman. Yang lain dirangkul jak dari sampai tambah kecuali buat Montegi yang lagi bertugas, selamat siang, terima kasih.
9: Oke, baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat juga. Oke, lanjut lagi. Silakan lagi. Halo, Pro Dangdut.
12: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
9: Oke, terima kasih. Apa kabar Mbak Elsa?
12: Alhamdulillah, BBS kabarnya baik-baik selalu.
9: Amin kalau begitu. Mbak Elsa. Ada pergi ke tempat Mama Gunawan kah?
12: Ada kemarin.
9: Waduh.
12: Saya pun yakin tak pergi.
9: Enggak, saya jadi lupa begitu.
12: Oh, tahu lupa, masa lupa.
9: Ish, macam jangan. Kalau Mbak Elsa sih
12: tak pergi. Kalau lupa ada kah kami sama dan Jabai pergi.
9: Wih, sedap ya.
12: Sedaplah, dapat lemang kami tu dikasih Mama Gunawan.
9: Iya kah? Salah apa lagi?
12: Iya lah.
9: Lemang. Ada dapat sarai?
12: Habis, coba. Kalau mau lemang datang sendiri ke tempat Gunawan kemarin, mana mau Mama Gunawan nitip?
9: Oke.
12: Tempat Mama Niko pun ada kami, bah.
9: Oh, ada juga.
12: Dua rumah ya, enggak ada kami main tempat Mama Roni, Mama Anuk tuh enggak ada kami main. Panas, enggak bisa luar biasa panas, memang jadi panas mau berjalan.
9: Kan bisa mandi dulu tempat Mama Gunawan atau Mama Roni.
12: Alamak, kami situ lama, mau satu jam sampai ku gabung di Prodangdu tuh. Mama Gunawan ke mandi sungai lama, enggak ada air mereka.
9: Pantasan, takut dengan Mbak Elsa.
12: Itulah, enggak ada air mereka tuh, lama nunggu mandi sungai dia katanya kemarin. Gimana, masih dapat judul?
9: Judulnya masih ya. Apa nih?
12: Judulnya apa ya? Tajamnya Batu Karang. Itu bukan. Bagai ranting kering. Isdalia.
9: Bagai ranting yang kering.
12: Iya, bagai ranting kering. Kan kering ranting yang kena panas nih.
9: Yakin kah?
12: Yakin lah. Sambil baring-baring nanti dengar lagu dari Bang Jeki.
9: Aduh, kering. Dari siapa tadi?
12: Isdalia.
9: Isdalia ya. Oke.
12: Iya.
9: Siap.
12: Oke, buat Bang Jeki terima kasih. Salamnya dengan gula jari asam pedas tanpa kecuali. Kalau dengar Radio Antekong nih jelas suaranya, tapi kalau malam siapa malam tadi malam tuh relay kan saja full bisa buka anunya tuh volume radionya saja kecil dia suaranya.
9: Oh iya kah?
12: Iya, mulai tadi malam lah. Malam itu tuh sempat hilang, enggak ada siarannya.
9: Oh, berarti memang
12: apa ya malam Minggu tuh? Enggak ada siaran itu. Radio Antekong tuh hilang kan relay kalau siapa malam kan. Itu saja enggak ada siarannya, enggak ada bunyi-bunyi radionya.
9: Yang malam Minggu tuh kah?
12: Iya, kenapa ya malam Minggu tuh ya?
9: Enggak tahu juga sih.
12: Pas Mbak Dini yang siaran tuh awalnya ada monitor Mbak Elsa pas apa malam tuh langsung hilang.
9: Berarti jaringan itu Mbak.
12: Enggak tahu juga. Mbak Elsa kan pakai radio biasa lah, enggak ada pakai itu. Itu hilang.
9: Jaringan gitu.
12: Mungkin Mbak. Iyalah, enggak tahu juga masalahnya. Oke lah Bang Jeki.
9: Oke, siap.
12: Buat Bang Jeki. Nanti Natal aja main tempat Bang Gunawan. Dah gawai tunggu tahun depan bro. Enggak tahu lah. Penutupan gawai kali ya. Malam ini penutupan gawai di Entubah, enggak salah.
9: Orang nih memang hafal benar nih. Saya aja enggak hafal. Luar biasa, Mbak.
12: Nyuruh lihat orang FB bah.
9: Ini baru.
12: Enggak mau lihat FB.
9: Enggak, ini baru bujang gawai ini.
12: Asli. Oke, Bang Jeki, terima kasih. Okay. Ya. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut dari kita.
9: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat. Ini Bujang Gawai, ini digelar bukan Mbak Elsa lagi nih, Bujang Gawai ya. Oke, lanjut lagi. Silakan yang berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
13: Pro Dangdut, Dangdut
9: adalah kita. Oke, terima kasih Ibu Esti. Apa kabar untuk siang menjelang sore ini? Cuacanya seperti apa?
13: Panas, Bang, panas. Sama di situ juga.
9: Iya, kan?
13: Kita sebelangit.
9: Artinya ini kayaknya di Kalimantan Barat ini panas, rata-rata panas. Tadi dari Wan Usu mengatakan Bang Aiman juga di Sambas juga panas katanya.
13: Iya, betul. Kita udah ada 1 minggu lebih loh, Bang, gak hujan di tempat kami ini.
9: Oh, tuh, lama ya?
13: Iya, betul.
9: Ya.
13: Karena kalau sore itu udah mendung gitu ya, kira hujan gitu, nggak tahu nggak jadi.
9: Seminggu lebih, tapi airnya mudah didapat ya?
13: Ya, kalau kita kan pakai air bor.
9: Oke, oke, siap, terima kasih.
13: Ada juga air dari itu ya, mereka ada yang dari apa ya, dari pam gitu ya?
9: Ya dari pam ya.
13: Yang
9: betul.
13: Pakai apa sih itu yang besar sekali itu tampungannya itu?
9: Siap.
13: Berapa ribu liter itu pokoknya? Tapi kan bayar, tapi kamu kan nggak ini Bang, pakai ngebor sendiri saja pakai tanyo. Gitu.
9: Siap.
13: Masih dapat lagi ya Bang?
9: Masih, silakan, boleh apa nih?
13: Indah pada waktunya.
9: Indah pada waktunya. Oke.
13: Jadi salam-salamnya tadi buat Mama Gunawan, ya, saya juga buat Mama Roni, Mama Elis juga ya, Mbak Elsa, Dayang Gable, Mama, aduh, siapa tuh Mama Yogi,
9: bingung,
13: Bang Jali, Kakek Ririn, terjemputnya dong siapa Bang?
9: Kenapa?
13: Mama Iren.
9: Iya, betul.
13: Iya, ayo Mama Iren gabung, Mama Iren. Ditunggu nih. Masih ada banyak waktu. Kita buat Bang, siapa ya? Semamanya aja lah ya.
9: Oke,
13: Dari A sampai Z. Semuanya kenal lah ya.
9: Siap, siap.
13: Oke, selamat siang. Baik. Bang Jeki, silakan lanjut Bang.
9: Baik, terima kasih. Amin, terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat begitu ya Bu Esti, walaupun kemarau sudah hampir dua minggu ya, seminggu begitu ya, seminggu lebih. Oke, masih ditunggu tiga penelpon, masih ada lagi di 0811 5667754. Kalau belum ada, kita juga boleh untuk bergoyang dulu lah dengan lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Jadi tetap bersama kami di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
1: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
4: Di mana tuh?
3: Ada!
5: Kakak ada Cikbul!
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegaru sih!
4: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya?
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Oh enggak? Yuk,
6: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak keduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Hantikong. Demikian tadi ada dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Semoga menghibur dan paling tidak membuat Anda sedikit agak tersenyum seperti itu ya. Baik, masih di 0811-566-7754. Baik, kita coba untuk penelpon berikutnya, silakan. Halo, Pro Dandut.
1: Selamat siang, Pro Dandut. Kita mengganteng.
0: Oke, baik. Terima kasih. Apa kabar nih, Lanius?
1: Puji Tuhan, panas.
0: Oh, panas. Panas juga. Oke.
1: Panas ini saya tidak pakai baju lebar jadi panas gitu.
0: Ya, oke. Gitu. Siap.
1: Gimana, Bang? Jadi sehat ya
0: begitu ya? Di sini sehat ya. Cuaca juga sama panas.
1: Oh begitu ya. Siap.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Ya. Lagunya Bung dari ini, lagu dari Rudista Bung.
0: Dari siapa?
1: Rudista.
0: Rudi.
1: Rudista judulnya itu Senggol Berat.
0: Senggol Berat.
1: Senggol Berat.
0: Senggol Berat.
1: Tenggo Berat dari Rudista.
0: Tenggo Berat, oke. Okay.
1: Ya, Rudista. Kita menginginkan lagi ini. Salam ini kita rangkul aja lah, Bung ya, buat Bung Ganta sesuai aja.
0: Siap.
1: Terima kasih, Selam.
0: Baik, terima kasih kembali juga. Salam sehat begitu untuk Lanius. Oke, karena tadi ada yang ditampung begitu ya, lagunya. Dari chat SMS kita dengarkan dengan Bung Lanius juga ya. Lalu yang Lanius kita putarkan yang nomor 2 begitu. Jadi tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
2: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
1: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
2: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
3: Apa sih, Bu?
1: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
3: Oh, itu diambil dari kata nasional.
1: Artinya, Pak?
3: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
4: Bu Dewi!
5: Ada apa ini?
1: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
3: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
6: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta biru.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia yang tikung di program acara di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan nampaknya pada kesempatan saat ini sudah menunjukkan pukul 14.51, jadi kami cukupkan di sini kebersamaan kami di program acara di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sekaligus di Lintas Antikong siang ini.

Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Kemudian terima kasih juga untuk Anda yang masih stay bersama kami. Sesaat lagi nanti kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau dengan sejumlah program acara begitu ya, yang sudah disiapkan dari RRI Pro 1 Sanggau nantinya hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar yang kami cintai, untuk edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026, saya Jeki beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong Siang ini pamit undur suara dulu dari pendengaran Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, saudara pendengar, pecinta musik dangdut dimanapun saja Anda berada, tidak terasa di penghujung acara kebersamaan kita. Tentu banyak terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung. Semoga lagu-lagu dangdut yang telah Anda request tadi bisa menemani Anda dengan berbagai kegiatan Anda, bisa menjadi penghibur ya. Suasana siang menjelang sore hari ini, cuaca juga cukup bersahabat. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi tugas rutinitas Anda bisa tuntas dikerjakan. Dan mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas ya. Dan masih ada beberapa lagu yang memang belum bisa kita hadirkan di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan di next bisa kita hadirkan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sekaligus pula menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau siang ini, di hari ini. Terima kasih. Dan nanti rekan-rekan kami yang bertugas di Sanggau sore ini ya akan menemani Anda dengan berbagai informasi di masing-masing program acara nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Sri Wayuni dan tim kerabat kerja yang bertugas lainnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan bertemu lagi di lain waktu lain kesempatan. Selamat sore dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.

0: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Hei, dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidop gok radio din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui RRI Antikong di FM 99.9 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Baik pendengar, kami akan lanjutkan informasi-informasi dan juga program acara menemani kebersamaan kita di edisi hari ini. Kami akan ajak Anda untuk menyimak program-program di Sanggau sore ini. Edisi hari ini edisi Selasa 2 Juni 2026. Bersama kami yang bertugas, saya Sri Wahyuni dan juga Lukvita Sari, the operator studio. Kami akan temani Anda dengan rekan informasi dan juga program acara yang sudah kami persiapkan hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kami akan lengkapi informasi untuk Anda di kesempatan kali ini. Anda akan ikuti informasi-informasi terkini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda.

Angin terlihat sepele, tapi saat berubah menjadi kencang, ia bisa menjadi ancaman yang nyata. Angin kencang mampu merobohkan pohon, menerbangkan atap rumah, hingga membahayakan keselamatan jiwa kita. Saat cuaca mulai tak bersahabat, segera masuk ke dalam bangunan yang kokoh, jauhi jendela kaca, dan hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho atau tiang listrik. Amankan barang-barang di luar rumah. Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat agar angin tidak masuk dengan kuat. Jika sedang di luar ruangan, cari tempat perlindungan yang terdekat. Lindungi kepala dan jauhi benda-benda yang mudah tumpang. Ingat, waspada adalah kunci keselamatan. Angin kencang bisa datang kapan saja, tapi dengan kesiapan kita bisa menghadapinya.

0: Matahari terbit bukan membawa harapan. Ia datang bersama ketakutan. Di dunia panem, matahari pagi adalah saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu undian. Sunrise on the Riving membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Capitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanna Collins tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Dunia mengajarkannya bahwa kejam adalah cara untuk selamat. Namun di tengah kekerasan dan siaran langsung yang manipulatif, terselip pertanyaan besar, apakah manusia harus kehilangan kemanusiaannya untuk bertahan? Collins dengan cerdas mengkritik budaya tontonan, di mana penderitaan dijadikan hiburan dan kebenaran dikaburkan oleh narasi penguasa. Buku ini bukan sekedar prequel, ia adalah potongan sejarah yang menjelaskan mengapa api pemberontakan suatu hari nanti akan menyala. Di balik arena, ada cinta, ada persahabatan, dan pengkhianatan. Ada keberanian kecil yang tumbuh diam-diam yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Riving mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah, dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit, dan suatu hari cahaya itu akan membakar ketidakadilan.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda. Apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami dengan informasi-informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Dan pendengar, untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, kami akan lengkapi informasi untuk Anda di kesempatan kali ini, edisi hari ini 2 Juni 2026. Pendengar, Kepala Bepom Taruna Ekrar mengatakan Pekan Jamu Indonesia bertujuan memperkuat pengembangan dan penguatan jamu nasional. Ia menyebut terdapat 3 fokus utama, yakni sosialisasi, penguatan riset, dan hilirisasi jamu. Dari ketiga hal itu, pertama sosialisasi, yang kedua dengan penguatan yang disebut dengan riset development, dan juga memberikan nilai tambah, tentu ini membutuhkan kerjasama semua pihak. Karena menurutnya jamu merupakan kekayaan budaya yang sangat berharga dan perlu terus disosialisasikan. Ia menegaskan kekayaan tersebut harus dipertahankan selama mungkin sebagai warisan bangsa Indonesia. Taruna Ekrar mengatakan Bepom menginisiasi pengembangan riset dan pengembangan jamu bersama berbagai lembaga, di mana kerjasama ini dilakukan dengan akademisi, BRIN, serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Anda akan ikuti informasi selanjutnya untuk Anda.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Pendengar, istilah ekonomi Pancasila kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung konsep tersebut. Ia menyampaikan ekonomi Pancasila dalam amanat upacara Hari Lahir Pancasila Senin 1 Juni 2026. Presiden juga menegaskan pemerintah sedang menjalankan transformasi menuju sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Karena menurut Presiden, Pancasila tidak hanya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga harus menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam pidatonya, Presiden menjelaskan ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari angka statistik tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat secara luas. Lalu, apa saja prinsip ekonomi Pancasila yang disampaikan oleh Presiden? Anda bisa baca di laman resmi kami pendengar di rri.co.id.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip, namun ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Demikian mendengar informasi yang baru saja Anda simak, dan selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Korwil Semen Nusantara Kalimantan Barat. Kami masih akan hadir dengan informasi selanjutnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Antikong.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Alokasi anggaran ruas jalan di Sepau meningkat.
2: Targetnya ya dilaksanakan di 2026.
1: Jemaah Haji Kalbar tiba di Pontianak pertengahan Juni.
3: Di tanggal 9 itu juga memaksimalkan penyambutan.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: Kepulangan jemaah haji asal Kalimantan Barat dijadwalkan tiba di Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026 mendatang. Panitia penyelenggara haji daerah bersama kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalbar mulai mematangkan berbagai persiapan penyambutan hingga distribusi koper jemaah. Berikut kita simak laporannya.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat Kamaludin menginformasikan jemaah haji Kalbar dijadwalkan tiba di kota Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026 mendatang. Menurut Kamaludin, para jemaah akan diberangkatkan dari Embarkasi Batam sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pontianak. Untuk menyambut kepulangan jemaah, panitia penyelenggara ibadah haji daerah Provinsi Kalimantan Barat akan menggelar rapat persiapan pada 9 Juni mendatang. Rapat tersebut akan membahas berbagai skenario kedatangan jemaah, mulai dari proses pendaratan di Bandara Supadio, perjalanan menuju asrama haji Pontianak hingga mekanisme penerimaan di aula penyambutan. Selain itu, panitia juga menyiapkan skema distribusi koper jemaah serta seremoni pelepasan bagi jemaah yang akan kembali ke kabupaten dan kota masing-masing.
2: Terkait dengan koper jemaah, kemudian seremoni penyambutan dan pelepasan jemaah haji yang akan berangkat ke kabupaten kota masing-masing, kemudian bagaimana distribusi koper yang akan dilaksanakan panitia kepada jemaah nanti ketika jemaah akan pulang ke rumah masing-masing. Dan di tanggal 9 itu juga nanti kita memaksimalkan seluruh rangkaian penyambutan akan dilaksanakan oleh panitia daerah itu sendiri.
1: Kamaludin menambahkan pihak Kanwil Kemenhaj Kalbar juga telah mempersiapkan fasilitas kamar bagi jemaah asal daerah yang jauh dan harus menginap sementara di asrama haji Pontianak. Sementara itu, untuk jemaah asal kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya nantinya tidak lagi menginap di asrama haji dan dapat langsung kembali ke rumah masing-masing setelah proses penyambutan selesai. Syarosani melaporkan.
0: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sanggau yang baru, Libertus Toto Martono berkomitmen memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan ataupun ormas. Upaya tersebut akan dilakukan melalui peningkatan koordinasi, komunikasi, serta pembinaan terhadap ormas agar dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah.
3: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Sanggau yang baru, Libertus Toto Martono mengaku bahwa jabatan yang diembaninya saat ini merupakan pengalaman baru baginya. Ia menegaskan akan meningkatkan koordinasi dan memperkuat komunikasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan atau ormas yang ada di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, komunikasi yang baik menjadi kunci menciptakan sinergi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan ormas. Selain itu, ia berkomitmen mendorong pertumbuhan dan pengembangan ormas agar semakin aktif dan mandiri dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat. Dengan langkah tersebut, Libertus berharap ormas dapat berpartisipasi lebih optimal dalam mendukung pembangunan dan kemajuan Kota Sanggau.
4: Ini suatu hal baru bagi saya. Kedepannya bagaimana saya tentunya meningkatkan koordinasi dengan ormas-ormas yang ada, ya, menjalin komunikasi agar tercipta koordinasi yang baik, ya, bagaimana menumbuh kembangkan ormas-ormas di sini sehingga mereka juga bisa berpartisipasi dalam membangun Kota Sanggau.
3: Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah. Melalui koordinasi yang kuat dan keterlibatan aktif ormas, diharapkan tercipta lingkungan yang kondusif, harmonis, serta mampu mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Sanggau. Tri Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang siapkan ruang publik 30% untuk promosi UMKM. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar mampu bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang, Subendi, mengatakan pihaknya saat ini tengah menyiapkan regulasi berupa peraturan daerah atau perda tentang UMKM yang telah memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Hukum. Dalam perda tersebut, pemerintah daerah mendorong penyediaan minimal 30% ruang publik untuk promosi dan pemasaran produk UMKM lokal, termasuk kain tenun ikat Sintang yang menjadi salah satu produk unggulan daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan mampu membuka peluang promosi yang lebih besar bagi pengrajin tenun ikat agar produk lokal semakin dikenal masyarakat maupun wisatawan.
6: Ada space 30% ruang publik, ya misalnya di bandara, kemudian juga di hotel dan sebagainya. Kita siapkan 30% ruang itu untuk ya yang UMKM pemasarannya.
5: Selain dukungan ruang pemasaran, Disperindakop dan UKM Sintang juga sebenarnya telah merencanakan sejumlah program bantuan dan pelatihan bagi pelaku UMKM tenun, mulai dari peningkatan kualitas produksi, pelatihan pewarnaan, hingga pengembangan kapasitas usaha. Namun, sejumlah program tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal akibat adanya efisiensi anggaran pemerintah. Meski demikian, Subendi memastikan pemerintah daerah tetap berupaya memberikan dukungan kepada para pelaku usaha tenun ikat, terutama bagi pengrajin agar benar-benar membutuhkan bantuan prioritas. Dina Triana melaporkan.
7: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, Pemkab Sintang mengalokasikan anggaran 10 miliar rupiah bersumber dari dana bagi hasil ataupun DBH sawit tahun 2026 untuk peningkatan ruas jalan Bulu Kuning Nangalibau di Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang. Kita simak laporan selengkapnya.
8: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran 10 miliar rupiah bersumber dari dana bagi hasil DBH sawit tahun 2026 untuk peningkatan ruas jalan Bulu Kuning Nangalibau di Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum PU Kabupaten Sintang Mursalim mengatakan anggaran tersebut diprioritaskan untuk melanjutkan peningkatan ruas jalan sebelumnya yang telah dikerjakan melalui program DBH tahun 2025.
9: Itu sekitar 10-an miliar, itu nanti kita prioritaskan untuk di ruas Bulu Kuning dan Ngalibau. Jadi kita menyambung ruas DBH yang 2025. Jadi kalau mulainya tinggal itu RK-nya udah, hanya kalau misalnya itu udah ditandatangani dari kementerian, langsung kita adakan pengadaan barang dan jasanya. Targetnya ya dilaksanakan di 2026.
8: Mursalin menerangkan dengan anggaran tersebut pihaknya menargetkan peningkatan jalan sepanjang 2,3 km hingga tahap pengaspalan. Mursalin menambahkan melalui program peningkatan ruas jalan di Kabupaten Sintang yang dilakukan secara bertahap. Selain itu pihaknya berharap dengan adanya peningkatan ruas jalan di daerah ini akan berdampak terhadap kelancaran aktivitas masyarakat. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Melawi memberikan apresiasi tinggi atas suksesnya penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak ke-18 Kabupaten Melawi tahun 2026 yang digelar oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten Melawi. Kita simak laporan selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Melawi memberikan apresiasi tinggi atas suksesnya penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak ke-18 Kabupaten Melawi tahun 2026 yang digelar di Stadion Raden Temenggung Setiap Pahlawan Nangapino pada 28 hingga 31 Mei 2026. Bupati Melawi Dadi Sunaria Usfayursa mengatakan, pelaksanaan Gawai Dayak yang telah memasuki tahun ke-18 menunjukkan konsistensi masyarakat adat dalam mempertahankan identitas budaya lokal sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah kehidupan masyarakat yang semakin dinamis. Menurutnya, Gawai Dayak memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sebuah perayaan budaya. Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkuat jati diri, mempererat persatuan sekaligus mewariskan nilai-nilai adat dan budaya kepada generasi muda agar tetap lestari di masa mendatang. Menurut Dadi, pelestarian budaya juga dapat berjalan beriringan dengan pembangunan sektor pariwisata. Melalui kegiatan budaya seperti Gawai Dayak, masyarakat luar dapat mengenal lebih dekat potensi budaya yang dimiliki Melawi, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
11: Mari kita jadikan Gawai Dayak ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat gotong royong menjaga adat dan tradisi serta membangun Kabupaten Melawi yang maju, harmonis dan berbudaya.
10: Sementara itu, Ketua Dewan Adat Dayak DAD Kabupaten Melawi, Kluisen, menyampaikan, gawai Dayak tidak hanya dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan hasil yang diperoleh masyarakat, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong di tengah keberagaman suku Dayak yang ada di Kabupaten Melawi. Ia menambahkan, selain menjadi ajang pelestarian budaya, Pekan Gawai Dayak juga memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk mempromosikan produk lokal kepada masyarakat. Berbagai hasil kerajinan dan tenunan khas Dayak turut dipamerkan selama kegiatan berlangsung.
12: Kita tahu suku Dayak yang ada di Kabupaten Melawi sangat banyak. Tentu perlu kita bersama-sama bergandeng tangan untuk membangun Kabupaten Melawi. Janganlah dengan banyak sub-suku Dayak lalu kita gontok-gontokkan. Banyak lagi namanya organisasi lalu kita bersaing tidak sehat. Saya sebagai orang Dayak, saya bangga menjadi orang Dayak. Dayak sekarang sudah pintar, sudah cerdas.
10: Pekan Gawai Dayak ke-18 Kabupaten Melawi tahun 2026 menampilkan berbagai kegiatan budaya, seni tradisional, pameran produk lokal, serta pertunjukan yang menggambarkan kekayaan budaya Dayak. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diajak untuk terus mencintai, menjaga, dan mengembangkan warisan budaya sebagai bagian dari identitas daerah dan bangsa. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tiga negara penyelenggara Piala Dunia 2026, dijagokan pengamat sepak bola kota Pontianak akan juara. Berikut laporan selengkapnya.
13: Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan persaingan sengit, terutama bagi negara-negara Amerika Latin yang dinilai mendapat keuntungan geografis. Ketua PSSI Kota Pontianak, Leli Suheri, menilai kawasan Amerika Latin yang menjadi bagian dari wilayah penyelenggaraan Piala Dunia 2026 akan memberikan keuntungan tersendiri bagi tim-tim dari kawasan tersebut. Menurutnya, faktor adaptasi cuaca, lingkungan, dan kultur sepak bola dapat menjadi modal penting dalam menghadapi turnamen terbesar dunia itu.
14: Tim favorit juara, menurut saya, kita, kalau saya mengacu kepada tradisi, yang mana setiap tradisi Piala Dunia, tuan rumah atau negara penyelenggara selalu mempunyai kontribusi siapa negara juaranya. Nah, kali ini tuan rumah adalah Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, yang mana ketiga negara ini katakanlah berada di daratan Amerika Latin.
13: Selain menjagokan tim-tim unggulan, Leli juga menyoroti sejumlah pemain yang berpotensi menjadi bintang Piala Dunia 2026. Nama Kylian Mbappe dari Perancis disebut memiliki peluang besar kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Tak hanya Mbappe, pemain muda Lamine Yamal dari Spanyol juga diprediksi akan menjadi sorotan dengan usia yang masih sangat muda, namun telah tampil impresif di level internasional. Yamal dinilai memiliki kemampuan individu yang merepotkan lawan dan menjadi pembeda dalam pertandingan penting. Jusranto melaporkan.
15: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Supriyadi. Supriyadi, laporan Anda.
16: Ya baik, terima kasih rekan May di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini terpantau untuk wilayah Kalimantan Barat, kondisi cuaca umumnya berawan. Namun untuk wilayah Kabupaten Melawi dan Kapuas Hulu terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk esok hari Rabu 3 Juni 2026, kami perakirakan kondisi cuaca dominan berawan. Namun untuk wilayah Kabupaten Kayong Utara, Landak, dan Sanggau terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan. Kemudian untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini, terdeteksi ada 4 titik panas dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk satu minggu ke depan. Untuk wilayah Kalimantan Barat, sebagian besar dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Demikian telah kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak, disampaikan oleh perakirawan Supriyadi. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Oke, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Pukul 16.25 waktu Indonesia Barat mendengar, selanjutnya kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang sudah tuntas dengan aktivitas Anda, semoga sore hari ini Anda sudah menikmati hasil dan juga bisa mengevaluasi dari setiap apapun pekerjaan yang Anda lakukan di hari ini. Di hari kedua di bulan Juni 2026, semoga saja hari ini adalah hari yang terbaik untuk Anda. Baik, pendengar, kami akan lengkapi informasi selanjutnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Antikong.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Hai Aldi, aku ada buku baru, mau baca gak nih?
4: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku jadi gak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slump.
4: Reading slump? Apaan tuh?
3: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
4: Makasih ya infonya.
3: Iya, sama-sama Aldi.
4: Sepertinya

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tak apa cerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai bah ya. Kayak kita di kampung bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, terkidap gue Radio Den. Ngoping, bodabul, wa RRI Sanggau ngan entiko.
14: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia, Sanggau.

Peringat di tengah tingginya biaya pupuk dan operasional kebun, petani sawit di Kabupaten Sanggau kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. Harga tandan buah segar kelapa sawit yang menjadi salah satu sumber pendapatan mereka terus merosot dalam beberapa pekan terakhir, sehingga memicu keresahan di kalangan petani. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, menilai kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap petani sawit rakyat.

per kilogram tersebut dinilai sangat memukul petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan rumah tangga sepenuhnya dari hasil panen sawit. Yang menjadi pertanyaan disampaikan Hendrikus, harga minyak sawit mentah atau CPO di pasar global saat ini relatif stabil, namun kondisi ini tidak tercermin pada harga TBS yang diterima petani di tingkat bawah. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu.

Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sapi Sono berjenis kelamin betina, sementara sapi kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sapi Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk. Dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sapi Sono tersebut. Saat sapi Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Mentari terbit bukan membawa harapan. Ia datang bersama ketakutan. Di dunia panem, matahari pagi adalah saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu undian. Sunrise on the Riving membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Capitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanna Collin tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Dunia mengajarkannya bahwa kejam adalah cara untuk selamat. Namun di tengah kekerasan dan secara langsung yang manipulatif, terselip pertanyaan besar, apakah manusia harus kehilangan kemanusiaannya untuk bertahan? Collin dengan cerdas mengkritik budaya tontonan, di mana penderitaan dijadikan hiburan dan kebenaran dikaburkan oleh narasi penguasa. Buku ini bukan sekedar prequel, ia adalah potongan sejarah yang menjelaskan mengapa api pemberontakan suatu hari nanti akan menyala. Di balik arena, ada cinta, ada persahabatan, dan pengkhianatan. Ada keberanian kecil yang tumbuh diam-diam yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Riving mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah, dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit, dan suatu hari cahaya itu akan membakar ketidakadilan.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Pendengar, demikian informasi yang baru saja Anda simak. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Ntkong.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Sore ini pendengar, kami masih akan menghadirkan informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pukul 17:19 waktu Indonesia Barat, untuk Anda yang sedang menikmati senja, semoga senja kali ini bisa memberikan Anda ruang untuk bisa mengistirahatkan semua pikiran Anda yang sudah penat dengan aktivitas Anda di hari ini. Pendengar, media sosial saat ini memang sudah menjadi bagian penting kehidupan kita sehari-hari, dan utamanya anak muda termasuk pengguna di seluruh dunia saat ini. Karena tren akun kedua di Instagram muncul sebagai cara baru untuk membagikan sisi pribadi mereka secara lebih bebas. Second account atau Pinsta adalah akun Instagram tambahan yang digunakan untuk berbagi konten lebih pribadi dan lebih santai. Berbeda dari akun utama yang rapi, akun ini lebih spontan dan hanya untuk lingkaran dekat teman terpilih saja. Pola ini banyak digunakan terutama di kalangan anak muda yang tumbuh dengan teknologi dan budaya digital yang kuat. Hal ini mempengaruhi cara mereka mengekspresikan diri serta menjaga keseimbangan antara publik dan pribadi di ruang digital saat ini. Karena ada beberapa alasan yang sangat unik mengapa akun kedua lebih sering dipakai untuk berbagi unggahan dibandingkan akun utama. Karena ada beberapa alasan tentang kebiasaan yang dilansir dari berbagai sumber. Nah, salah satunya yaitu tentang Gen Z yang membentuk citra ideal di akun utama dan mengekspresikan diri di akun yang kedua. Dengan audiens yang lebih kecil dan berisi teman dekat, pengguna akun kedua ini merasa lebih nyaman dan aman berbagi karena mereka tidak terlalu khawatir terhadap penilaian orang asing karena lingkaran pertemanan yang lebih terbatas dan juga akrab. Meski demikian, tidak ada salahnya memilih second account selama penggunanya bijak dan juga tetap bertanggung jawab. Untuk itu kita harus bisa lebih bisa menggambarkan diri dengan dengan sharing yang berbeda sehingga mendorong individu mengekspresikan diri secara lebih bebas melalui akun media sosial yang tertentu. Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Pak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Pak. Sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan. Itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
2: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

pernahkah terlintas di pikiran Anda? Kenapa warna pink atau merah muda menjadi warna yang identik dengan kaum wanita? Warna pink yang menarik dan indah selalu dikaitkan dengan sosok wanita yang feminim. Meski tidak jarang, pria juga menggunakan pakaian berwarna pink. Nah, di balik itu semua, warna yang kerap kali diidentikan dengan wanita ini ternyata memiliki sejarah yang panjang. Sebuah jurnal dari tahun 1918 mengatakan bahwa awalnya warna pink merupakan warna maskulin yang sering diperuntukkan untuk anak laki-laki. Alasannya adalah warna pink adalah warna yang lebih kuat sehingga lebih cocok untuk anak laki-laki. Nah, kesan kuat ini dianggap muncul dari warna dasar merah karena merah menunjukkan keberanian, sedangkan warna biru yang lebih lembut cocok untuk anak perempuan karena dianggap memiliki kesan yang lembut. Pada tahun 1927, majalah Times mencetak grafik yang menunjukkan warna yang sesuai untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Lalu, kapan warna pink mulai diidentikan dengan wanita? Setelah Perang Dunia Kedua, simbol untuk laki-laki dan perempuan berubah, yakni ketika Dwight Eisenhower dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Sang ibu negara, Mimi, tampil dengan gaun pesta bertatakan ringstone dan berwarna merah muda. Mimi yang merupakan penggemar warna merah muda juga sering tampil di berbagai acara kenegaraan dalam balutan warna tersebut. Posisinya sebagai ibu negara tentu saja, apa yang ia lakukan dan ia pilih pasti jadi sorotan publik, termasuk hobinya menggunakan warna pink. Sedikit demi sedikit, merah muda pun menjadi warna yang dikenakan oleh wanita elegan. Pink juga mulai identik dengan wanita setelah munculnya film Fanny Fest yang dirilis pada tahun 1957. Ada juga sumber yang menyebutkan kalau warna pink mulai identik dengan wanita setelah munculnya dua lukisan pada abad ke-18 yang dinamakan dengan The Blue Boy dan Pinky. Saat ini warna pink telah mendarah daging dengan hal-hal yang berbau wanita dan feminimitas. Bahkan telah menjadi simbol pemersatu untuk memperjuangkan kesetaraan gender bagi perempuan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudu samawati wal ard. Wa kana dhaliman hakima. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah SWT, kita senantiasa berharap kebaikan dan kebahagiaan, dan kita berharap untuk dijauhkan dari segala sesuatu yang sifatnya buruk. Kita berharap hari-hari kita senantiasa bahagia, senang, dan kita tidak berharap hari-hari kita penuh dengan tangis dan penderitaan. Sangat manusiawi. Namun ingatlah bahwa Allah SWT memiliki kehendak yang berbeda dengan kehendak manusia. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu yang baik, tapi justru kebaikan itu tidak baik menurut Allah untuk diri kita. Dan kadang-kadang kita tidak menginginkan sesuatu itu karena kita anggap itu buruk. Namun kita tidak berpikir dan bahkan kita tidak mengetahui bahwa itu adalah baik untuk kita menurut Allah SWT, atau sebaliknya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kalian tidak suka itu adalah baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi apa yang engkau benci itu adalah, apa yang kucinta itu adalah sesuatu yang tidak baik bagi kalian. Kita ambil ilustrasi. Tatkala kita sedang sakit, panas tinggi, menggigil, kemudian kita dihadapkan ke dua makanan, dua minuman yang satu sangat segar dan dingin sekali, dan yang satu pahit sekali, tidak menarik. Secara naluri kita akan memilih minuman yang begitu segar dan dingin itu. Kita akan menolak sesuatu yang sangat pahit itu. Maka pilihan ada pada kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jika kita ambil minuman yang pahit itu kemudian kita minum, maka minuman pahit di lisan, di lidah kita itu ternyata memberikan dampak positif, memberikan kesegaran badan kita, dan dengan izin Allah menjadi kesembuhan bagi penyakit kita. Stamina kita semakin baik. Itulah jamu atau obat. Namun sebaliknya, jika kita menginginkan sesuatu yang pada dasarnya itu sangat kita cintai, minuman yang sangat dingin dan nikmat, es krim dan sebagainya, pada saat kondisi seperti itu kita minum, padahal kita dalam kondisi yang tidak tepat, yaitu sedang sakit, maka apa yang terjadi? Sesuatu asa an tuhibbu syai'a, sesuatu yang kau cintai, kau inginkan itu, wahuwa syarrul lakum, ternyata buruk bagi kalian. Apa dampak setelah minum sesuatu yang sangat kita inginkan tetapi itu sangat bertentangan dengan kondisi kita? Penyakit kita semakin parah dan kesembuhan kita semakin sulit kecuali dengan izin Allah. Oleh sebab itu kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah SWT, seorang mukmin senantiasa harus senantiasa siap menghadapi berbagai ujian, senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi berbagai ujian dari Allah SWT. Ada ujian yang sifatnya baik menurut kita, ada ujian yang sifatnya buruk menurut kita. Jika keduanya kita sikapi dengan sikap yang baik, sikap yang tepat, maka keduanya adalah khairul lana, sangat baik untuk kita. Sebaliknya, jika kedua sikap itu kita sikapi dengan sikap yang salah, berlebihan, bahkan kita menganggapnya adalah sesuatu ketidakadilan, bahkan dengan beraninya kita memprotes kekuasaan Allah SWT, bahkan dengan beraninya kita menggunakan akal pikir kita, tidak percaya dengan nasihat-nasihat dari Allah SWT dan Rasulnya, tidak percaya dengan pencipta kita, dan Rasul-Nya.
1: Maka yang terjadi adalah sebaliknya. Kita akan menjadi orang-orang yang mudabdabina, la ilaha ula'i wa la ilaha ula', bimbang, bingung, gundah, gulana.
0: Maka Allah SWT berfirman, kita menghadap berbagai persoalan, fatawakkal 'alallah,
1: berserah dirilah hanya kepada Allah.
0: Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, jika memiliki kemampuan untuk bertekad bulat, pegang itu, tekad bulat itu,
1: lalu serahkan kepada Allah.
0: InsyaAllah, dengan sikap demikian, Allah SWT akan memberikan solusi dari berbagai persoalan.
1: Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka.
0: Wa yaj'allahu min amrihi yusra. Allah mudahkan berbagai persoalan-persoalan yang menurut kita sulit.
1: Innallaha 'ala kulli syai'in qadir.
0: Sangat mampu Allah melakukan itu. Sangat mudah bagi Allah, meski menurut kita sangat sulit.
1: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peringat telah masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan kru yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela. Keluhan tak kalah mendapat nikmat dan umpatan tak kalah mendapat musibah." Dan Allah berfirman, "Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu." Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsu." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah. Dan ketika mendapat kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyu dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah

Baik, dengan demikian kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Semoga ibadah yang kita laksanakan bisa memberikan ketenangan hati dan juga bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk melengkapi informasi Anda edisi hari ini, edisi 2 Juni 2026 dengan informasi-informasi terkini untuk Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di RRI Sanggau dan akan ikuti informasi berikutnya untuk Anda.

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
7: Ada info heboh di grup WA.
6: Jalan keluar.
7: Viral juga di media sosial.
6: Semuanya.
7: Eh, tapi bener gak sih?
8: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetap ada manfaat deh.
11: Pokoknya acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tertidup gok radio din, ngoping, bodabul, WRRI Sangau ngan entikong.
14: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Indonesia dan Rusia sepakat memperkuat kerjasama maritim yang menjadi hasil dari konsultasi bilateral. Senin 1 Juni 2026 di Moskwa, Rusia, pertemuan itu dipimpin penasehat presiden sekaligus ketua Dewan Maritim Rusia, Nikolai P. Patrushev, dan juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Republik Indonesia. Dan konsultasi bilateral ini mengenai kerjasama di bidang maritim, demikian pernyataan resmi Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Selasa 2 Juni 2026. Dan kedua pihak membahas kerjasama bilateral di bidang logistik maritim dan pembuatan kapal, pelatihan personil, dan studi sumber daya hayati laut. Serta meninjau proposal spesifik yang bertujuan untuk implementasi praktis dari kesepakatan yang telah dicapai. Sementara pertemuan yang juga dihadiri para perwakilan perusahaan Rusia yang menyatakan minat untuk mendirikan perusahaan pembuatan kapal bersama. Kemudian pendengar, fasilitas produksi untuk peralatan komponen maritim di Indonesia, bahwa penekanan khusus diberikan pada penguatan kerjasama dalam desain dan konstruksi kapal dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan kondisi perairan di Indonesia. Di mana teknologi global canggih dalam pembuatan kapal ramah lingkungan, efisiensi energi, dan penggunaan bahan bakar alternatif juga diusulkan. Sementara perusahaan perikanan Rusia menyatakan kesediaan mereka untuk berkontribusi pada pembangunan akuakultur berkelanjutan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Setiap orang punya hitungan mimpinya tersendiri. Ada yang menghitung keberhasilan, ada yang diam-diam menghitung kehilangan. Dream Count adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang berdiri di persimpangan hidup antara cinta, ambisi, luka masa lalu dan harapan yang belum selesai. Dalam novel ini, Chimamanda Ngozi Adichie merangkai cerita tentang persahabatan dan perjalanan batin, tentang perempuan yang berani bermimpi tinggi namun harus berhadapan dengan realitas sosial, budaya dan ekspektasi yang menekan. Melalui narasi yang jujur dan puitis, Adisi juga menunjukkan bahwa mimpi bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai, tetapi juga tentang siapa yang kita relakan untuk pergi. Ada tokoh yang mengejar karir gemilang, namun mereka merasa kosong di balik pencapaian. Ada yang memilih cinta, namun kehilangan dirinya sendiri. Dream Kong tidak berbicara dengan nada marah, melainkan dengan keberanian yang tenang. Ia membedah isu identitas, migrasi, kesetaraan, dan bagaimana perempuan seringkali harus menjadi kuat, bahkan ketika dunia tidak memberi ruang untuk lapu. Novel ini mengajak kita merenung berapa banyak mimpi yang sudah kita hitung dan berapa banyak yang kita kubur demi diterima. Adichie juga menulis dengan gaya yang intim, membuat para pembaca merasa sedang mendengar pengakuan sahabat sendiri. Di akhir, Dream Count tidak menjanjikan akhir yang sempurna, namun ia menawarkan sesuatu yang lebih penting. Kesadaran bahwa hidup adalah proses memahami diri kita sendiri, bahwa kegagalan bukan akhir dan kehilangan bukan berarti kita berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan berapa banyak mimpi yang tercapai, tetapi apakah kita tetap berani bermimpi meski pernah merasa patah.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau pendengar, informasi berikutnya. Informasi berikutnya, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,4 mengguncang wilayah Maluku Barat Daya Selasa sore. Dan gempa terjadi pada 2 Juni 2026 pukul 15.47 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di koordinat 7,80 lintang selatan dan 128,37 bujur timur, di mana lokasi gempa tercatat sekitar 75 km timur laut Maluku Barat Daya. BMKG menyebut gempa terjadi pada kedalaman 151 km di bawah permukaan laut. Kedalaman tersebut juga menunjukkan gempa tergolong gempa menengah. Dan hingga kini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut, di mana masyarakat di sekitar wilayah terdampak juga diminta tetap tenang dan tidak panik. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di portal resmi kami di rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher.

sebagai tidak penting untuk diteliti, atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat, yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Pendengar demikian informasi yang baru saja Anda simak, menuntaskan kebersamaan Anda bersama kami yang bertugas di Sanggau sore ini. Nanti akan bersama Dini menemani Anda nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi ya edisi berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia Rp2.430 triliun. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi Rp575 triliun. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Tetap, kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar Sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jamaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju Asrama Haji Donohudan Boyolali.
18: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di Terminal Kedatangan Internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
20: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
19: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
20: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
21: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
20: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
19: Indonesia kembali menegaskan.
20: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Dapat dicapai melalui di...
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Fahad sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
3: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempus diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
1: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami di Prosat RRI Sanggau. Selamat malam juga untuk Anda dimanapun Anda berada yang menjangkau siaran kami di FM 97 dan juga di 99,9 MHz. Pada malam hari ini di RRI Sanggau dan juga Entikong akan menghadirkan berbagai program acara untuk Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Selasa 2 Juni 2026 nih ya. Dan untuk cuaca juga di wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya pada malam hari ini cerah ya pendengar ya, memang beberapa hari ini juga tidak ada hujan sama sekali nih ya, dan panasnya memang cukup terik ya untuk di wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Jadi untuk Anda mungkin ya pendengar ya yang berkutat dengan kegiatannya dari pagi hingga sore hari, apalagi di lapangan, ya jangan lupa ya, lebih baik kita membawa air putih gitu ya dengan menggunakan tumbler ya, supaya tidak sampai dehidrasi gitu pendengar ya, dengan cuaca yang benar-benar panas sekali ya untuk di wilayah Kota Sanggau ini. Baik pendengar, bersama saya Dini ya dan juga tim Sanggau malam ini akan menghadirkan di program Mimbar Agama Islam untuk Anda ya hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya juga sudah menyiapkan ya pendengar ya, ini ada ceramah Ustadz Adi Hidayat ya, yaitu dengan judul Rahasia Hidup Tenang dan Bahagia di Usia Tua. Kita langsung saja dengarkan ya, jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Ada seseorang sudah sampai usia 40 tahun, maka dia mesti hati-hati, mesti punya persiapan terbaik, khususnya 5 persiapan ini. 1. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. 1. 2. Wa an a'mala salihan tardah. Sudah? 3. Awas hati-hati, saya langsung cepat, langsung mau ke ujung. Wa aslih li fi dhurriyyati. 4. Inni tubtu ilaik. Dan 5. Minal muslimin. 5 hal. Seorang yang sudah sampai usia 40 tahun, maka Allah mengingatkan ia untuk menyiapkan 5 bekal utama sebelum dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang sudah sampai 40 tahun, jika Anda belum memiliki satu di antara 5 ini, Anda mesti khawatir. Karena ini peringatan dari Al-Qur'an. Baik, 1. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Amanat pertama, kata Allah, dia mesti memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing. Perbanyak doa agar dibimbing mensyukuri nikmat hidup, plus bisa meningkatkan bakti pada orang tua. 1. Awas, hati-hati ya. Mohon izin, saya pelankan. Sebentar, saya mau minta izin dulu. Pak, boleh saya lebih dari 5 menit? Alhamdulillah. Sampai jam berapa kita? Baik. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Saya jam 9 pulang, Anda sampai jam 12. Silakan. Bismillah. Ayo, yang tadi itu masih pengantar ya. Ini inti yang paling pentingnya sesuai dengan tema kita. Lihat baik-baik. 1. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Perhatikan baik-baik. Ya Allah, mohon bimbing saya untuk selalu bisa mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan pada saya sekarang, 1, dan pada kedua orang tua saya. Baik, jadi kalau sudah sampai usia 40 tahun, pertama, Anda memohon doa kepada Allah untuk dibimbing terus bersyukur kepada Allah. Ini yang mau saya tegaskan. Lihat baik-baik. Apa itu syukur? Tidak ada makna lain dari syukur yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis kecuali ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Misal, kita akan bersyukur dengan nikmat penglihatan mata. Anda diberikan 40 tahun dalam hidup, mata masih bisa melihat. Bagaimana mensyukuri nikmat mata? Kalau Anda ingin syukuri nikmat mata, maka yang paling singkat, gunakan nikmat mata ini sesuai dengan peruntukan yang telah Allah tetapkan. fungsi yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata? Masih ingat? Melihat yang baik-baik. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, dengan iman itu dia yakin dengan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Karena yakin dengan akhirat, dia sadar akan pulang dan dia tahu nikmat matanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan pada pria-pria yang yakin bahwa matanya akan ditanya oleh Allah. Quran surah ke-17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran Anda, penglihatan Anda, plus apa yang Anda pikirkan, satu saat akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Allah, katakan pada orang-orang yang yakin dengan itu semua, ghuddu ya ghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik palingkan. Ibu juga sama ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihinna. Katakan pada perempuan yang merasa yakin dengan Allah, yakin akan pulang, yakin akan ditanya, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja menurut Allah. Yang tidak baik palingkan. Di ghaddul basar itu bukan enggak boleh lihat, Pak. Ghaddul basar itu silakan lihat. Tapi ketika yang dilihat tidak baik menurut Allah, maka palingkan dari itu semua. Ini tidak tepat, teman-teman sekalian. Anda hanya mengucapkan alhamdulillah ya, sampai sekarang penglihatan masih baik. Belum cukup. Baik itu dipakai lihat apa? Penglihatannya baik. Tapi masalahnya yang dilihat baik tidak. Itu poinnya. Maaf, ada anak usia 4 tahun, Bu, Pak. Tidak bisa melihat. Dalam tidak bisa melihatnya, dia masih mau menghafal Al-Quran. Namanya Mu'af. Tinggalnya di Asyut. Adanya di Kaira. Negaranya Mesir. Matanya gak bisa lihat. Tapi dia sampaikan pada bapaknya, Pa, saya ingin menghafal Al-Quran. Saya ingin menghafal Al-Quran. Kata bapaknya, kamu yakin? Saya yakin. Baik, keluarga sederhana. Punya cuma motor yang sangat luar biasa, tidak bagusnya. Dimodifikasi dashboardnya, menempuh jarak kisaran 20 km. Datang pada syekhnya. Bapaknya kemudian membonceng. Muadznya di belakang. Teman-teman sekalian, setiap berangkat datang pada syekh, dapat hafalan baru, bapaknya tulis ayatnya. Disimpan di dashboardnya. Di jalan, lihat ke sini, lihat ke jalan. Lihat ke sini, lihat ke jalan. Muadz bacakan ayatnya, bapaknya mendengarnya. Secara singkat, tiba-tiba setelah itu, fasenya berakhir, jadilah anak ini hafal Quran. Yang ngantar belum hafal Quran, yang diantar gak bisa lihat, hafal Quran. Saking mudahnya Al-Quran, yang gak bisa lihat bisa hafal Quran. Tapi bapaknya dapat pahala dari transferan anaknya. Perhatikan baik-baik. Begitu dibacakan Qurannya, bagus makhrajnya, viral kisahnya. Begitu viral di Timur Tengah, datang reporter mewawancara. Pertanyaan pertama, kalau Adinda diperkenankan oleh Allah untuk bermohon saat ini, apa yang mau dimohonkan kepada Allah? Reporter ini mengira dia akan meminta doa seperti ibunda Imam Al-Bukhari bermohon kepada Allah supaya Allah

Kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, beli jilid pertama, Kitab Muqaddimah, halaman 634, paling kiri, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai dengan 9. Anda temukan kisahnya. Nah, reporter ini mengira, ini Mu'adz akan minta kepada Allah seperti Al-Bukhari kecil memohon kepada Allah, matanya bisa melihat lagi. Ternyata lihat baik-baik. Kalau saya diperkenankan bermohon kepada Allah dan permohonan saya dikabulkan, maka pertama, saya akan mohon kepada Allah untuk tetap membutakan mata saya sampai dengan kiamat. Ya Rab, mohon butakan mata saya sampai kiamat. Karena dengan buta mata ini saya bisa menghafal Quran. Saya takut ya Allah, kalau saya melihat lagi, mata saya melihat maksiat dan hilang Quran dari hafalan saya. Anda bisa bayangkan, anak kecil, 4 tahun, mata gak bisa lihat, digunakan menghafal Quran. Dan dia takut kalau melihat matanya dipakai maksiat. Antum dikasih 40 tahun. 40 tahun, lebih daripada 4 tahun, lebih dari 14 tahun, Anda sampai 40 tahun, dipakai mata, dipakai apa mata Anda sampai dengan hari ini? Berapa maksiat yang telah Anda kumpulkan dari mata Anda itu? Mungkin wajar, jangankan hafal, baca masih sulit, lihat mushaf masih enggan, membaca masih susah. Kalau Anda sulit berhadapan dengan Al-Quran dalam pandangan Anda, tanyakan pada diri Anda, dipakai maksiat apa mata ini selama ini? Makanya ulama mengatakan, kalau mata Anda sulit melihat mushaf, jangan dulu dibaca. Bawa mushaf yang paling besar, simpan di ruang tengah Anda, bangun malam-malam jam 2, gak usah dibaca. Lihat mushaf, lu sampaikan pada diri Anda, ya Allah, dosa apa, maksiat apa mata saya sampai lihat mushaf pun gak bisa. Anda mesti hati-hati. Dan Anda berlomba dengan itu. Demi Allah saya katakan, saya kunjungi beberapa tempat di Indonesia. Dan luar biasa. Anak-anak sekarang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah berlomba menghafal Quran. Saya dapat kunjungan anak dari Bali, kemarin bu, dari Bali datang. Anak TK, usia 4 tahun mau 5 tahun, datang dari Bali ke Masjid Ali Hasan di Bekasi, hanya untuk menyetorkan hafalan surah Abasa. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Hanya menyetorkan surah Abasa, datang dari Bali jauh-jauh ke Masjid Ali Hasan ke Bekasi. Anak 4 tahun. Antum diberikan 40 tahun, lebih daripada itu. Untuk baca saja masih belum punya waktu, Anda butuh berapa tahun lagi? Anda mesti hati-hati. Dan hebatnya, Anda yakin akan pulang. Anda yakin akan meninggal? Ya, Anda itu, saya bingung saya. Urusan dunia Anda cari-cari. Berangkat gelap, pulang gelap. Tapi Anda yakin akan ditinggalkan? Anda punya uang, Anda beli mobil. Tapi Anda tahu mobil itu akan dipakai. Mobil itu akan ditinggalkan. Anda punya uang bikin rumah bagus-bagus. Luas-luas, mewah-mewah. Tapi Anda sadar, akan meninggal itu akan ditinggalkan. Meninggal dunia, semua dunia ditinggalkan. Pertanyaan saya, apa yang Anda bawa pulang saat kembali kepada Allah? Mu'adz belum selesai, perhatikan bagian kedua. Dan ini bagian penutup dari kalimat Mu'adz. Wallahi, kalau saya diperkenankan memohon kepada Allah, dan dikabulkan doa saya sekarang, maka saya mohon kepada Allah yang kedua, lihat permohonannya. Saat saya kembali kepada Allah di hari kiamat, saya berhadapan dengan Allah tanpa ditemani siapapun. Tidak ada ayah saya yang biasa mengantar saya untuk hafalan Quran. Tidak ada ibu yang melahirkan saya. Tidak ada kakak dan adik saya. Saya akan berhadapan dengan Allah sendirian. Tangan saya gemetar. Kaki saya gemetar. Dan saya akan katakan di hadapan Allah pada saat itu, ya Rab! Ya Rab! Khafif ya Rab hisabi! Ya Allah! Mohon ringankan hisab saya saat ini, ya Allah. Saya sudah berusaha menghafal Quran. Saya sudah bisa datang ke sini membawa hafalan Quran. Kalau dengan semua bekal itu belum layak mendapatkan ridhamu untuk masuk ke surga, mohon kurangi hukuman saya di neraka. Anak 4 tahun, dia belum baligh, mata buta, dia berusaha menghafal Quran. Dia masih berkata, kalau saya di hari kiamat kurang bekal ya Allah, saya sudah mencoba menghafal Quran. Tolong kurangi siksaan saya, kalaupun saya masih disiksa dengan Quran yang telah saya bawa ini. Pertanyaan saya, Anda yang diberikan 40 tahun sampai dengan hari ini, berapa bekal yang sudah Anda kumpulkan? Dia belum baligh, Anda sudah lewat baligh. Maka satu saya katakan, itu baru mata bu, pak. Belum telinga. Dipakai apa telinga antum? Sehingga sulit mendengar adzan. Sehingga sulit merespon. Orang belum adzan sudah ke masjid. Antum sudah komat, gak ke masjid, ke masjid. Yang hebatnya luar biasa, ini rumah antum di sini. Ini masjidnya, Masya Allah. Speaker masjid spesial ke rumah antum begini. Jaraknya gak terlampau jauh. Sepeda ada, motor ada, mobil punya, banyak ragamnya. Orang gak punya sepeda, cuman punya kaki bisa ke masjid. Jarak 1 kilo, antum cuma 10 meter. Sepeda ada, motor ada, mobil ada. Belum menyentuh Anda untuk ke masjid. Anda butuh pendengaran seperti apa lagi? Butuh kaki bagaimana lagi?
Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau

0: kita mengaku ingin bersyukur, syukur itu bukan mengucapkan alhamdulillah saja. Tidak. Alhamdulillah itu butuh pembuktian. Alhamdulillah itu komitmen. Setiap komitmen butuh pembuktian. Cinta itu komitmen. Cinta butuh pembuktian. Buktinya pernikahan. Makanya para akhwat yang belum menikah, jangan mau dikatakan dengan kata-kata angin surga. Sayang, namamu sudah tertulis di hatiku. Katakan, saya tidak mau tulis di hati, tulis di buku nikah. Yes. Tidak cukup dengan yes, buktikan dengan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo, mata antum dipakai apa saja. Lihat masjid, gak ada getaran. Lihat baca Quran, gak ada getaran. Lihat orang ceramah, gak ada getaran. Lihat musik, baru tergerak. Lihat orang rame-rame, tergerak. Lihat orang rame-rame, muncul. Allahu Akbar. Bertanya. Yang paling gampang, gini. Hey, lihat. Awas hati-hati baik-baik. Karena setelah menyebutkan asyuddakum di Quran surah 22 ayat 5 itu, Allah menegaskan, kamu akan saya wafatkan. Kamu akan saya wafatkan. Karena itu bagi orang-orang yang sudah lewat 40 tahun, termasa 40 tahun, masih main-main dengan keadaan nikmat yang Allah tetapkan pada dirinya, tubuhnya dari atas sampai bawah, hartanya, titipan dan sebagainya, demi Allah saya katakan, kalimat Qurannya sederhana, kamu akan saya wafatkan. Mau sampai kapan lagi begitu? Karena itu pulanglah anda ke rumah, lihat titipan Allah dari diri kita dulu. Setelah itu lihat kelengkapannya, barangkali ada harta kelebihan dari situ. Harta itu sudah ada Fir'aun bu, yang lebih kaya. Korun, lebih kaya daripada kita. Korun, hartanya banyak. Ketika dia bermewah-mewah, turun ayat. Ya, Quran surah 28 ayat 77 tadi. Ya, lihat baik-baik, lihat baik-baik. Hei Korun, kami titipkan itu supaya kamu bisa mencari surga dengan harta itu. Bukan untuk berlomba-lomba dalam kemewahan. Lihat wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia jangan dilupakan, silahkan. Cari kenikmatan yang enak, makanan yang nyaman, menghadirkan energi untuk ibadah. Tapi semua itu cari bekal untuk pulang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Mungkin anda dititipkan harta lebih, mohon maaf ya. Karena tenaga anda itu belum kuat dipakai ibadah seperti yang lain. Yang lain itu karena saking tidak punyanya menurut anda, saking tidak adanya menurut anda, makanya rajin puasa. Jangankan Senin, Kamis dikejar. Jangankan Senin, Kamis, ayamul bid diburu. Jangankan ayamul bid, puasa Daud diikuti, saking gak adanya. Antum itu tahajud sudah susah. Senin, Kamis, nunggunya Ramadan saja. Masya Allah. Makanya dikasih kelebihan oleh Allah, supaya anda dengan itu ada zakat lebih, ada infak lebih, ada sedekah lebih. Itulah surga yang bisa kita raih. Dicontohkan kemudian ada Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, ada Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana mereka menggunakan hartanya dalam kebaikan. Turun peringatan alhaakumut takafur hatta zurtumul maqabir. Hey, yang masih lalai dengan harta benda, kamu itu akan mengunjungi kuburan. Hey, yang sering mengunjungi tempat-tempat wisata, hey, yang sering tamasya, hey, yang sering pergi ke negara-negara lain, hey, satu saat kamu akan mengunjungi kuburan. Hei yang pergi ke Amerika sudah menyiapkan bekal. Hei yang sudah pergi ke Kanada menyiapkan bekal. Hei yang sudah jalan-jalan ke tempat-tempat indah menyiapkan bekal. Bekal apa yang kamu siapkan untuk kuburan kamu? Itu yang harus dilihat. Itu poinnya. Kalau anak kecil saja paham, masa antum yang lebih 40 tahun gak paham dengan ini? Syukur. Ayo pulang. Lihat kedudukan. Pengetahuan. Hei para ustaz. Hei yang para pengajar. Apa masih mau mencari amplop saat mengajar? Apa masih mau mencari popularitas saat mengajar? Apa hanya memperdulikan jamaah banyak saja saat mengajar? Kamu itu akan wafat dan kamu termasuk golongan yang ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mau sampai kapan ribut-ribut? Mau sampai kapan saling mencela? Mau sampai kapan merasa diri paling benar? Mau sampai kapan gila popularitas? Mau sampai kapan mencari amplop? Kamu akan wafat hatta zurtumul maqabir. Dan kamu yang dihisab pertama kali dalam kalangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hei orang-orang yang punya kedudukan, kami akan tukar kedudukan, kamu sekarang di atas, besok kamu akan berpulang. Quran surah 3 ayat ke-28, 26-28, 26-nya sampai 27-nya. Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Hei mengaku punya kedudukan, hei yang berlomba-lomba dalam kampanye, kampanye apa yang mau kamu raih? Saat kamu ada di atas, saya wafatkan apa yang sudah kamu siapkan kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali. Syukur. Lihat, ini baru bagian pertama, baru setengah dari nomor satu. Keduanya, ini yang paling hebat. Awas hati-hati, betul ya. Allah menyandingkan nikmat syukur dalam diri kita dengan bagian kelengkapan kedua, yang ini. Awas, lihat baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Fokus betul. Mudah bagi Allah untuk mengatakan kalimat ini. Misal, di luar Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Cukup. Tapi kenapa muncul kalimat walidayya? Bagi kedua orang tua. Karena ternyata Masya Allah, Allah memberikan isyarat tajam di ayat ini dan didetilkan di ayat-ayat yang lainnya. Karena ternyata Anda bisa tegak 40 tahun. Bisa sukses dalam kehidupan. Bisa kuat nalar Anda dalam pendidikan, kepintaran dan sebagainya. Ternyata Anda tidak berdiri sendiri. Ada yang memberikan asinya kepada Anda. Ada yang memberikan peluh keringatnya untuk kesuksesan Anda. Ada yang memberikan topangan bahunya, tangannya, kakinya untuk kehebatan Anda. Ada yang menghilangkan waktu malamnya untuk menjaga Anda. Ada yang menghilangkan malunya untuk bisa menjaga kenyamanan Anda. Siapa dia? Orang tua. Antum pernah dengar kisah Nabi Ismail? Ibu kenal Nabi Ismail? Kenal di mana? Siapa ibundanya Nabi Ismail? Sayyidah Hajar. Pertanyaan siapa? Pertanyaan saya, yang mencari air siapa? Hajar. Dari mana? Safa. Kemana? Marwah. Aktivitasnya disebut apa? Apa itu sa'i? Bukan, tidak usah mengarang. Sa'i bukan lari-lari kecil. Bukan. Asal katanya sa'i itu dari kata sa'ayas'a, usaha yang sangat serius. Gak pakai oh. Serius. Sungguh-sungguh. Very serious. Sangat sungguh-sungguh. Jadi mohon maaf, usaha yang sangat serius, sungguh-sungguh disebut dengan sa'ayas asa'yan. Kenapa sa'i disebut sa'i? Untuk memberikan kesan kepada kita. Ada seorang ibu yang sangat serius berjuang untuk anaknya. Dia naik ke sofa. Kenapa disebut sofa? Dari kata tasfiyah, menyaring yang kotor-kotor muncul yang baik-baik. Dia punya prasangka baik kepada Allah. Gak mungkin Allah menepikan saya. Gak mungkin Allah meninggalkan saya. Dia naik ke atas untuk menuju harapan tertinggi, marwah. Marwah puncak harapan yang ingin diraih. Dia jalan mencari air. Begitu turun, dia lihat di tengah-tengah seperti ada oase. Dia berjalan cepat, setengah berlari. Begitu sampai dekat-dekat, dia lihat kayaknya bukan. Dia teruskan, oh ini mungkin oase. Naik ke atas, ternyata bukan. Turun lagi, cari lagi. Naik lagi, turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Sampai 7 kali bolak-balik. Sofa ke marwah, 1. Marwah ke sofa, 2. Sofa ke marwah, 3. Dari sofa, berhenti di marwah. Perhatikan. Yang cari air siapa? Ibunya. Yang dapat air siapa? Tiba-tiba setelah sampai di marwah, anaknya bergerak-gerak. Dis! Begitu menghunjam kakinya ke tanah, tiba-tiba air keluar. Datang ibunya, kata ibunya, zam, zam, zam, zam, zam. Zam, zam. Ada zam, zam, ada ijma. Kalau ijma, kumpul, kumpul, kumpul. Kalau zam, zam, artinya zam, zam, kumpul, jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Sampai sekarang disebut zam-zam, sampai sekarang tidak pernah berhenti. Pertanyaan saya, apakah Ismail ketika didudukan oleh ibunya, didiamkan itu, dan ibu mencari air, dia tidak bergerak-gerak? Saya tanya pada semua orang ibu yang ada di sini. Ketika ibu melihat anaknya kehausan, ibu simpan di bawah, dia bergerak tidak? Gerak. Tangan bergerak? Kaki bergerak? Pertanyaan saya, kenapa saat dia bergerak, air tidak keluar? Tapi air itu keluar, Pak, setelah ibunya bolak-balik. Ibu bola, ibu balik, ibu bola, ibu balik. Setelah bola balik 7 kali, baru air keluar. Dan pada yang ketujuh itu, malaikat kemudian mengepakkan sayapnya, menghantamkan dengan kaki Ismail alaihissalam, baru keluar air. Di air keluar itu, setelah ibunya usaha. Kalau ibunya gak usaha, gak akan keluar tuh air. Makanya demi Allah saya katakan ketika ada saya itu refleksi, Pak. Gambaran tentang ketaatan kita pada orang tua. Bukan cuma bola balik. Makanya saya sarankan pada Anda, kalau manasik itu yang benar. Bukan cuma turun, naik, turun, naik. Sekarang ada yang wife. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Pindah kiri kalau capek. Tuh ngapain? Keluar uang banyak-banyak, tenaga juga luar biasa. Waktu diluangkan panjang, nyampe sana, gak ada yang berguna. Kenapa tidak kita pelajari isinya? Yang berangkat dengan orang tua gandeng tangannya. Rekatkan dirinya, rasakan. Saat itulah perjuangan orang tua antum bagaimana mendidik sejak kecil. Ganteng minta sama Allah, ya Allah sayang ibu saya. Makanya kalimatnya Rabbighfir warham. Ya Allah ampuni saya, ya Allah. Ampuni dosa ibu saya, ya Allah. Sayang ibu saya, ya Allah. Sayang ayah saya, ya Allah. Saya bisa kesini karena dari peralatan ibu saya, ya Allah. Yang mengandung saya 9 bulan, ya Allah. Yang berjuang dengan kematian dalam kelahirannya, ya Allah. Ayah saya, ya Rab. Yang sampai saat ini tidak bisa menampingi saya, ya Allah. Dia telah wafat, ya Rab. Tapi dengan keringatnya, ya Allah. Dia merawat saya. Dia memastikan saya baik. Dia memastikan saya bahagia. Saya tidak bisa membalas dosa-dosanya, ya Allah. Mohon berikan ampunan, ya Allah. Mohon berikan kasih sayang dalam kuburnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rab. Minta, minta, minta. Makanya ketika Anda usia 40 tahun, Allah kembali menyentuh jiwa Anda. Hei, yang merasa kaya, mungkin usia Anda itu sudah lewat 40 tahun. Anda merasa kaya luar biasa.
1: Jangan bangga dulu dengan kekayaan. Karena mungkin kerja keras Anda itu cuma 30% di mata Allah Subhanahu wa taala. 70%-nya tuh ibu Anda yang bangun pertengahan malam, menangis di keheningan malam. Ya Allah, mohon jadikan anak saya berhasil ya Allah. Sukses ya Rabb. Jangan sampai tempat tidurnya seperti tempat tidur saya sekarang ya Allah. Jangan sampai makannya seperti makan saya sekarang ya Allah. Tuh bapak Anda yang sekarang Anda enak tinggal di kantor yang ber-AC, mobil yang bagus, yang luar biasa. Bapak Anda yang bawa cangkul, yang pergi kemudian ke sawahnya, yang pergi ke kebunnya, yang dengan terik panasnya, yang dengan segalanya. Dia katakan kepada Allah, ya Rabb, saya ikhlas ya Rabb. Saya berusaha ya Rabb. Tapi tolong jadikan anak saya lebih daripada saya kebaikannya ya Allah. Jangan jadikan kerja kerasnya seperti saya sekarang ya Rabb. Jangan jadikan kepintarannya seperti pintarnya saya sekarang ya Rabb. Lebihkan dari saya ya Allah. Tenangkan hidupnya ya Allah. Saya rida ya Rabb. Pertanyaan saya setelah Anda lebih mencapai kesuksesan karena kerja keras kedua orang tua itu. Pertanyaan saya, apa yang Anda berikan kepada kedua orang tua? Demi Allah saya katakan, kalau Anda dengan berdoa saja setiap selesai sholat lupa mendoakannya, saya tidak tahu harus menyebut apa diri Anda. Anda nengok saja enggak pernah. Tanya kabar saya tidak menyampaikannya. Ada sesuatu tidak Anda berikan. Bahkan doa pun tidak Anda panjatkan. Lalu siapa sebetulnya Anda? Kemudian Allah kembalikan, hati-hati kalau Anda sudah 40 tahun. Orang tua memberikan yang terbaik untuk Anda, apa yang sudah Anda siapkan untuk orang tua Anda. Tapi hati-hati, awas. Kalau Anda sebagai orang tua tidak mendapatkan gambaran kebaikan dari anak-anaknya, maka Quran kembali membalikkan kepada Anda. Apa yang telah Anda berikan pada anak-anak Anda, sehingga anak Anda jadi seperti itu sekarang. Harusnya seperti Ismail kepada Ibrahim, yang rela bahkan mengorbankan nyawanya, memberikan bagian tenaganya. Ibrahim Nabi, Ibrahim Rasul, Khalilullah, Masya Allah, maaf. Anaknya juga Nabi, anaknya Rasul, dekat dengan Allah. Ibrahim Nabi, Ibrahim Rasul, tinggal di Palestina, sibuk sebagai suami, tapi kasih sayang sebagai seorang ayah, maaf Pak ya, masih sempat meluangkan waktu menengok anaknya di Mekah. Karena itu disebut dengan Ibrahim. Dalam Fathul Qadir, Asy-Syaukani menyebut dari Abu Rahim, bapak yang punya nilai kasih. Nabi, Rasul, Khalilullah, dekat dengan Allah, suami pencari nafkah, Rasul punya risalah. Tapi dibalik kesibukannya, masih jalan dari Palestina ke Mekah. Yang jaraknya pakai mobil, bus, 1 hari 2 malam. Anda Nabi bukan, Rasul bukan. Tidak sedekat Nabi Ibrahim kepada Allah. Maaf, risalah Anda tidak ada. Tidak ada satu ayat turun mengangkat Anda. Surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Apa sih yang Anda cari? Berangkat gelap, pulang gelap, semua dunia, dunia, dunia. Masalah kantor dibawa ke rumah. Anak Anda minta kasih sayang tidak diperhatikan. Masalah kemarahan diluapkan pada keluarga, Anda siapa? Jadi kalau anak Anda mencari perhatian di luar rumah, jangan salahkan dia. Mungkin Anda yang kurang perhatian. Banting tuh handphone Anda. Bukan anak Anda yang dipukul. Mungkin handphone itu yang menjadikan anak Anda mencari perhatian di luar. Kalau anak Anda ingin mendapatkan pengakuan di luar, bahkan dia tawuran, bahkan dia mencari ini, mencari itu, bayangkan barangkali dia mencari pengakuan di luar karena di dalam tidak mendapatkan perhatian dan pengakuan dari orang tuanya. Karena itu kalau Anda menemukan anak kurang taat pada orang tua, kata Quran, cek kalimat kedua. Perhatikan. Wa aslih li. Sebelum sampai wa aslih li wa dhurriyyati, saya teruskan dulu ya gini. Ya. Wa an a'mala salihan tarda. Cek ke anak dulu untuk orang tua. Saya lanjutkan dulu yang ini. Anak untuk orang tua. Perhatikan baik-baik. Tadi satu syukur, bakti pada orang tua. Bagaimana cara menghadirkan syukur dan bakti pada orang tua? Perhatikan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Maka mulai usia 40 tahun ini, kata Allah, minta bimbingan dari Allah supaya konsisten mengerjakan amal soleh yang Allah ridai. Jadi kalau Anda ingin mensyukuri nikmat hidup, ada pahala mengalir untuk orang tua, kerjakan amal soleh yang diridai Allah. Ini. Wa an a'mala salihan tarda. Saya mau buat sebuah perbandingan. Ini hitungan kecil-kecilan yang pernah dilihat oleh beberapa pakar. Setengah hidup kita, ternyata kalau dilihat, itu umumnya dipakai tidur. Ditidur, dari mulai dilahirkan, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, itu umumnya dikalkulasi, pada umumnya, walau tidak semua, itu setengah usia. Jadi kalau hari ini ada usia 40 tahun, yang dipakai tidur berapa tahun? Setengahnya, rata-rata 20 tahun. Setengahnya lagi beraktivitas, 20 tahun lagi, yang 20 tahun sisanya beraktivitas. Makannya, minumnya, gitu kan? Sholatnya, ngajinya, baik zakatnya, infaknya, plus maksiatnya. 20 tahun. Pertanyaan saya, mohon izin, maaf. Dari 20 tahun ini yang kira-kira jadi amal soleh, berapa tahun? Atau singkatnya, jadi ibadah, ibadah, berapa tahun? Jangan terlampau pesimis, ambil setengahnya. 10 tahun misal. Misal, ini yang bermasalahnya. Baik, lihat, bermasalah itu bukan hanya dosa. Yang terabaikan, yang gak dipakai macam-macam, yang nonton, yang ini, yang itu, dan sebagainya. Sekarang lihat, dari 20 tahun ini, yang ibadah, yang kira-kira yang diterima sebagai amal soleh, berapa tahun? Sudah pasti diterima belum? Syarat diterima apa? Ikhlas, Quran Surah 98 ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Jadi syarat ibadah menjadi, syarat amal jadi soleh, itu kalau ikhlas. Jadi kalau ada sekarang beramal 10 tahun, yang ikhlas berapa tahun? Ayo jawab. Ayo, Anda dunia dihitung-hitung, modal dihitung, omset dihitung, segala dihitung, keuntungan dihitung, kerugian dihitung, Masya Allah. Bahkan untung disebut rugi juga. Modal 5 juta, punya pekerjaan, baik, kemudian dapat hasil, keuntungan 10 juta, untung tidak? Pekan berikutnya 20 juta, untung tidak? Baik, kemudian pekan berikutnya jadi 7 juta, untung atau rugi? Halo, sebelumnya 20 juta, sekarang 7 juta, untung rugi? Oh, rugi. Padahal modal 5 juta, masih untung 2 juta, disebut rugi juga, Masya Allah. Sekarang lihat sini, 10 tahun ibadah, yang ikhlas berapa tahun? Ambillah 5 tahun misalnya. Jadi orang yang usianya 40 tahun, punya amalan yang dibawa pulang menghadap Allah tanpa masalah, itu 5 tahun. Pertanyaan saya, dosanya berapa tahun? Kalau dosanya 5 tahun 1 hari, berarti lebih banyak dosanya, neraka tujuannya. Kalau dosanya 5 tahun, amalan baik 5 tahun, maka seimbang. Al-A'raf, nunggu di situ, sampai hisab selesai. Tapi kalau misalnya amal solehnya 5 tahun, amal buruknya 4 tahun, misalnya 11 bulan, 29 hari, ya, misal, maka dia masih bisa masuk ke dalam surga. Baik, teman-teman sekalian, pertanyaan saya, lihat baik-baik, dari 40 tahun ini, Anda mesti evaluasi sampai hari ini. Kalau besok atau hari ini kita wafat, apa yang mau dibawa pulang? Maka dari itu, minta kepada Allah untuk dibimbing supaya semua amalan sisa dari sekarang itu jadi amal soleh. Paham ya? Ya, mulai keluar dari masjid ini, jadi amal soleh. Keluar kaki yang mana? Kanan, kiri. Ayo saya tes dulu. Masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar toilet kaki apa?
2: Kiri.
1: Kanan. Baik, masuk toilet kaki apa? Kiri. Keluar masjid kaki apa?
2: Kanan.
1: Kiri. Masuk masjid kaki apa? Keluar masjid kaki apa?
2: Kiri.
1: Masuk toilet kaki apa? Keluar toilet? Jadi pastikan semua aktivitas kita mulai hari ini jadi amal soleh. Kata Quran, hey, khawatirnya kamu wafat, mulai sudah usia 40 tahun, siap-siap. Semua kegiatan harus jadi amal soleh. Baik, amal solehnya yang Allah ridai. Lihat sini. Ini ada minuman. Saya berikan pada satu orang misalnya. Misal saja, misal. Amal soleh bukan? Allah ridai tidak? Belum tentu. Kalau tidak saya niatkan karena Allah, maka ini tidak menjadi amal soleh yang diridai. Maka mulai sekarang, semua kegiatan lakukan karena Allah. Jelas ya? Kalau bapak ibu kedatangan tamu bikin makanan tidak? Minuman tidak? Kenapa? Bukan karena ada tamu, karena Allah memerintahkan itu. Lakukan karena Allah, maka menjadi amal soleh yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf, ketaklim ini karena Allah bukan? Karena Allah bukan? Karena Allah bukan? Karena ustadznya atau karena Allah? Karena masjidnya atau karena Allah? Baik. Kalau ustaznya enggak datang, ridho tidak? Alhamdulillah. Baik. Lain kali jangan marah sama DKM ya. Kalau ada pengajian, ustaznya tidak datang, jangan marah karena Anda datang ke sini karena Allah, bukan karena ustaz. Paham? Alhamdulillah. Menikah dengan suami karena Allah, bukan bu? Masya Allah. Kalau suami salah, marah tidak? Marahnya karena Allah. Sudah. Tayyib, satu. Ini masih mau jam 9 sebentar lagi. Saya sempurnakan boleh? Saya mau tutup sebentar, agak cepat saja. Bagaimana cara mendapatkan amal soleh yang singkat, padat, hasilnya banyak? Rumus kedua. Anda kalau ingin beramal soleh, saya mau akhiri, saya punya 5 menit sampai jam 9. Kalau saya ingin beramal soleh dari sekarang, caranya singkat, padat, tapi hasilnya banyak. Bagaimana caranya? Satu, wa aslih li fi dzurniyyati. Ibu mesti memanfaatkan anak-anak keturunan, didik mereka dengan didikan yang menjadikan mereka soleh. Didik anak cucu keturunan kita jadi baik. Maka walaupun Anda wafat hari ini, kebaikan semua keturunan itu akan berpahala untuk Anda seluruhnya. Misal, maaf ya, misal. Salat amal saleh bukan. Baca Quran amal saleh bukan. Menghafal Quran amal saleh bukan. Ah, kalau Anda sampai hari ini merasa misalnya, maaf, salat belum bisa memaksimalkan sunnahnya, belum konsisten tahajudnya, belum konsisten amal solehnya, jarang ke masjid dengan maksimalnya, maka setidaknya jadikan anak-anak Anda bisa konsisten dengan itu semua. Ayo dorong mereka ke masjid. Ajarkan salat-salat sunnah. Ajarkan yang terbaik. Maaf, Anda sampai hari ini belum hafal Quran. Tapi mohon, jangan sampai ada satu di keluarga Anda yang tidak bisa hafal Quran. Maka titipkan pahala kepada anak cucu Anda. Dari sekian anak cucu, satu mesti ada yang jadi ahli Quran. Ayo, bagaimana caranya? Cek lagi di mana Anda sekolahkan mereka. Katanya mau jadi ahli sholat. Katanya mau jadi ahli Quran. Tapi Anda sekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat. Ya tidak nyambung. Anda sekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan Quran. Ya enggak ada pahala buat Anda. Makanya kalau Anda berdoa dengan ayat ini, wa aslih li fi dzurriyyati, Anda mesti lihat lagi. Ayo kirimkan mereka pada tempat menghafal Quran. Kirimkan mereka pada tempat-tempat mengajarkan agama yang baik. Didik mereka dengan kebaikan. Ketika Anda wafat, maka semua yang keluar dari anak-anak itu sepanjang karena didikan dan peran Anda mengalir pahala untuk Anda. Contoh ya, ibu belum bisa bimbing baca Quran, carikan guru untuk mengajar anak Anda baca Quran. Begitu bisa baca, ibu dapat bagian pahala setiap hurufnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910, man qara'a harfan min kitabillahi falau asru hasanat. Siapa yang baca Quran setiap hurufnya 10 kebaikan. Begitu anaknya baca dapat 10 dia. Misal Alif Lam Mim, berapa huruf? Berapa kebaikan? 30. Begitu dia baca Alif Lam Mim, dia dapat 30. Ibu yang fasilitasi plus ustadz yang mengajar, berlaku hadis riwayat Muslim. Hadis 1893. Lihat baik-baik. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ardi syai. Siapa yang menunjukkan fasilitasi pada kebaikan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Ibu meninggal sekarang misalnya, anak jadi ahli Quran, baca Quran, baca Quran. Setiap dia baca Quran, sepanjang Quran masih ada, anak masih hidup, setiap pahalanya mengalir untuk ibu, walaupun ibu sudah tidak ada. Idza matal insanu inqata sa'iru amali. Ketika seorang manusia meninggal terputus semua amalnya, illa min thalath, kecuali tiga hal. Awas, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah kebaikan yang jariyah, pahalanya mengalir. Ibu punya modal berapa? 50.000, beli mushaf, simpan di Masjid Raya Pondok Indah. Simpan. Begitu ada yang orang baca Quran, modal cuma 50.000. Setiap dibaca, pahala mengalir untuk ibu. Ibu meninggal, mushaf pasti dibaca, pahala mengalir untuk ibu. Mengalir, mengalir, mengalir, mengalir. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan saya katakan, hampir mustahil ada orang baca Quran, cuma sehuruf mustahil. Nun. Sudah dulu. Enggak ada. Punya sipulan, pengen banyak pahala. Hari ini 10 aja ya. Masya Allah. Enggak ada, Bu. Pak, enggak ada. Minimal 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. 190 kebaikan. Apa? Ibu enggak mau dapat transferan itu, Bu. Pak. Kalau enggak percaya silakan meninggal dulu, ntar baru tahu. Awas, hati-hati. Kita enggak bisa milih, Bu. Kita enggak bisa milih. Anda bisa duluan, saya belakangan. Bisa. Atau bisa dibalik. Bisa, Bu. Bisa. Ya, silakan. Saya belakangan, Anda duluan. Atau Anda duluan, ya, atau saya duluan setelah Anda. Bisa. Jadi semua kemungkinan ada. Betul, semua kemungkinan ada. Kita enggak bisa milih. Tapi masalahnya ketika kita pulang, ada enggak bekal yang dibawa? Ayo rencanakan dari sekarang. Ya, anak-anak dilihat lagi ya. Tidak lucu menurut saya kalau anak kita sekarang ya sulit baca Quran. Cucu tidak ada yang disiapkan, mesti ada. Setiap satu keluarga besar mesti ada satu ahli Quran. Saya kasih rahasia ya. Ini rahasia kedua untuk Anda saja hari ini. Kalau Anda punya anak ahli Quran, ini langsung berita Al-Quran ditegaskan dalam hadis. Dia akan diistimewakan oleh Allah. Masuk surganya, dia akan dihiasi. Quran surah 35 ayat 32-33, paling kiri sebelah atas. Yuhallawna fiha min asawir. Jadi begitu mau naik surga, Qurannya bilang, Allahumma halli, ya Allah hiasi dia. maka dipakaikan kepadanya fa'il basu ilaihi tajul karamah, dipakaikan mahkota kehormatan. Begitu dipakaikan, itu bapak ibunya dipanggil. Kalau dia beriman dan mengerjakan amal saleh, dipanggil, diberikan mahkota tambahan, dipakaikan oleh anaknya di kepala kedua orang tuanya. Di hadapan semua makhluk pada saat itu, yang sinarnya lebih terang dibandingkan sinar mentari yang masuk ke dalam rumah kita. Kemudian Qur'annya mengatakan Allahumma zid, ya Allah tambahkan, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan jubah kehormatan. Setelah dia pakai itu digandeng kedua orang tuanya, bahkan dengan kerabat-kerabatnya, dia pimpin masuk ke dalam surga keluarganya. Maka adalah Qur'an surah ke-52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang tua yang beriman, anaknya beriman, semua beramal soleh, kami akan jadikan semua masuk surga beriringan. Makanya doa para penghafal Quran, salah satunya bisa membawa keluarganya masuk surga bersama-sama. Nanti dijawab di Quran surah 13, ayat 23 sampai 24. Nih. Jannatu adnin yadkhulunaha. Dia akan masuk ke surga adn paling minimal. Begitu masuk, wa man salaha min abaihim. Bapak-bapaknya, ayah-ayahnya, ibunya yang soleh ditarik oleh dia. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Jadi kalau istri yang hafal Quran, suami ditarik sepanjang dia saleh. Kalau suami yang hafal Quran, istri ditarik. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak cucunya. Di bapak, ibu, mertua, suami, istri, semua keturunan diajak masuk surga dipimpin oleh penghafal Quran ini. Tiba-tiba datang malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin. Para malaikat datang dari setiap pintu memberikan selamat kepada rombongan ini. Maka mereka berkata, "Salamun 'alaikum bima sabaratum." Selamat. Selamat bisa masuk surga. Dan Anda sabar saat di dunia. Sabar dengan harta Anda. Orang lain bermewah-mewah, Anda siapkan mencari bekal akhirat. Sekolah yang bagus-bagus. Orang lain bermewah-mewah, Anda siapkan harta untuk mencari majlis ilmu. Cari buku-buku kebaikan. Nyumbang ke masjid. Memberikan sedekah. Sabar. Orang lain cari kedudukan, Anda gunakan kedudukan dalam kebaikan. Dihina orang. Dijauhi orang lain. Sabar. Fanikma uqbaddar. Sekarang kenikmatan yang paling indah. Negeri terbaik. Silahkan nikmati. Pertanyaan saya, saat ada orang tua yang sekarang berlomba dan mereka sudah berhasil mewujudkan anaknya, nanti saya tunjukkan pada Anda bulan depan. Insya Allah kami akan hadirkan hari Al-Quran yang semula tanggal 17 ke 28 Januari. Saya akan tunjukkan kepada Anda, ada anak buta hafal Quran. Ada anak, maaf disebut prematur, hafal Quran. Ada anak kecil-kecil dari pemulung, hafal Quran. Ada anak-anak yang kelihatan sederhana, hafal Quran. Dan saya akan tunjukkan pada Anda siapa orang tua mereka. Ada yang tukang beca, ada yang macam-macam dan sebagainya. Pertanyaan saya, Anda yang diberikan nikmat yang lebih itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Kemana Anda gunakan selama 40 tahun kebelakang ini? Yuk, investasi. Saya tutup. Yang selanjutnya, tubtu inni tubtu ilaik. Yang keempat, taubat. Ayo taubat. Ya. Kalau merasa hari ini belum baik, bekal kita pulang ke rumah taubat. Ya, caranya saya agak cepat saja karena waktu kita sudah habis. Quran surah 66 ayat ke-8. Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, taubat nasuha. Cara taubat nasuha di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17 sampai 18. Ya, setelah bertobat konsisten semakin patuh kepada Allah. Ciri orang tobat minal muslimin. Di antara tafsir muslim itu artinya patuh. Islam itu tunduk patuh. Tunduk patuh kepada Allah. Jadi kalau Anda sudah tobat, Anda lebih meningkat ketakwaan, kepatuhan kepada Allah. Maaf, maaf ya. Sebelum tobat, sudah komat, belum mau sholat. Setelah tobat, belum azan, sudah siap-siap. Sebelum tobat, cuma fardu yang dikejar. Itu pun agak malas. Setelah tobat, jangankan fardu. Sunnah dikejar-kejar. Ketinggalan tahajud, sudah gelisah. Ketinggalan duha, sudah gak enak hati. Itu luar biasa. Sebelum tobat, kumpul-kumpul tidak jelas. Setelah tobat, majlis ilmu dikejar-kejar. Ayo coba lihat, sudah Anda sudah ketinggalan kalau enggak tobat dari sekarang. Setiap tempat majelis ilmu sekarang sudah berjubel orang datang. Jadi kalau Anda tidak tertarik, Anda tertinggal. Tobat. Muslim, kalau sudah seperti itu, saya berikan kabar gembira. Quran surah 19 ayat 15. Wassalamun alaihi yawma wulida. Orang seperti itu kami akan berikan anugerah seperti Nabi Yahya kami berikan. Dunianya kami akan berikan ketentraman. Wa yawma yamutu. Meninggalnya kami wafatkan dalam keadaan yang terbaik. Kuburannya kami hiasi dengan anugerah nikmat. Wa yauma yub'atsu hayya, dan dibangkitkan di akhirat dalam kegembiraan yang luar biasa. Pilihan pada diri Anda, silakan amalkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Ayo berubah, amalkan ajaran Islam dengan sempurna, sebaik-baiknya, Anda punya dua pilihan. Kalau hari ini tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan amal baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Jelas insyaallah? Jelas? Paham? Siap mengamalkannya? Yakin pada Al-Qur'an? Siap mengamalkan Al-Qur'an? Takbir dulu, takbir. Siap mengamalkan Al-Qur'an? Sebab saya cek dulu ya. Quran surah 100, Quran surah 5 Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Siap mengamalkannya? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Hei orang-orang masih merasa punya iman, kalau uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak ditanyakan. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Baik. Yakin dengan Al-Qur'an? Jelas penyampaian saya? Ada pertanyaan? Awas. Alhamdulillah.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Oke, baik pendengar, tadi sudah Anda dengarkan di Mimbar Agama Islam ya. Selanjutnya kami akan hadirkan di Sandiwara Radio dengan judul Rasa Kemanusiaan, dan ini produksi dari RRI Surabaya.
2: Alhamdulillah, ciloknya sudah mateng, tinggal dibawa bapak untuk keliling. Melihat bapak keliling menjual cilok dengan kondisi seperti ini, kok rasanya kasihan ya dan khawatir. Tapi bagaimana lagi, bapak sangat semangat sekali untuk berjualan.
3: Bu, ibu ini lagi ngelamuin apa sih bu?
2: Ini loh nak, ibu sedang menyiapkan dagangan bapak. Bapakmu sudah kamu buatkan kopi kan Les?
3: Sudah Lestari taruh di meja bu kopinya. Oh iya, bapak apa tidak work from home bu?
2: Apa itu work from apa sih?
3: Ibu ini masa nggak tahu istilah work from home yang sekarang sedang ngetren bu. Work from home atau WFA itu artinya kerja dari rumah. Istilah ini muncul pada saat Indonesia terserang virus corona itu loh bu. Seperti Lestari saat ini yang sedang study from home atau belajar dari rumah.
2: Apalagi itu study home? Sudahlah Les, kamu jangan mengajari ibu bahasa luar negeri. Anak zaman sekarang budayanya sudah kebarat-baratan. Wong bapakmu itu loh cuma penjual cilok, masa disuruh kerja dari rumah? Ya gak habis toh dagangannya. Kamu itu.
3: Ya ampun bu, ibu ini lucu ya.
4: Ibu sama Lestari kok pagi-pagi sudah guyonan, bersenda guroria. Emang apa sih yang sedang dibicarakan ini, ayo?
2: Bapak ini bisa saja. Ini loh pak, anak kita yang cantik ini sudah tahu ibunya tidak bisa berbicara bahasa luar negeri, masih saja ngajak bicara bahasa luar negeri.
3: Bahasa Inggris bu, itu loh pak, istilah work from home. Ibu bicaranya medok sekali pak, jadi lucu. Gak kuat Lestari nahan tawa ini pak.
4: Loh, bapak ini cuma pedagang cilok, bukan pegawai. Masa ada WFH?
3: Maksud Lestari, bapak ini kan lagi sakit. Apa gak sebaiknya bapak kerja dari rumah aja? Jualan di rumah pak. Lestari khawatir dengan kondisi bapak.
4: Di desa ini kan masih sepi, Nduk. Warganya masih sedikit karena ini tanah kavlingan baru. Belum banyak yang tinggal di sini. Jarang anak kecil. Lah, lalu siapa yang akan beli cilok bapak lho, Nduk?
2: Bener apa kata bapakmu, Nduk? Kalau bapak jualannya di rumah, ya pendapatannya pasti tidak seperti kalau bapakmu keliling. Kalau dapatnya tidak seberapa, lalu kebutuhan sehari-hari bagaimana, Nduk?
3: Sebenarnya sih bisa, Bu. Dengan cara membuka dagangan di rumah atau menjual cilok secara online.
4: Nah, iya, Nduk. Banyak teman bapak yang menjual melalui online. Tapi ya bapak ini nggak mau repot gitu loh.
2: Sudahlah, Nduk. Doakan saja bapakmu ini sehat terus, agar bapak bisa mengais rezeki halal dan bisa menyekolahkan kamu hingga lulus. Bapak nggak apa-apa kok.
3: Ya udah, kalau itu maunya bapak. Tapi bapak hati-hati ya. Janji ya sama Lestari.
4: Bapak setuju, bapak janji, bapak akan hati-hati, Nduk. Ya sudah, bapak keliling dulu ya.
2: Hati-hati ya, pak.
4: Iya, Bu. Lestari, bantu ibumu di rumah ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Lestari.
3: Waalaikumsalam. Hei Put, masuk yuk. Kamu duduk sini dulu ya. Kamu mau minum apa?
2: Gak usah repot-repot Lestari. Niatnya aku kan kesini kerja kelompok. Ini aku malah bawa makanan buat kamu dan orang tua kamu. Kamu bawa masuk ya.
3: Ya ampun, kamu kok repot-repot sih? Ini kue bikinan mama kamu ya? Pasti enak ini. Nanti sampaikan ke mamamu ya. Terima kasih.
2: Sama-sama, Les. Nanti aku sampaikan ke mamaku. Rumah kamu kok sepi banget sih, Lestari?
3: Ibu tadi keluar ke pasar, Put. Beli bahan cilok. Kalau bapakku lagi keliling, jadi rumahku sepi.
2: Loh, bapak kamu tuh masih keliling berjualan ciloknya. Nggak sebaiknya istirahat aja, Kak Les. Kan kemarin aku denger tuh bapakmu lagi sakit.
3: Udah agak baikan kok, Put. Makanya bapak maksa keliling lagi. Tapi kalau bapak nggak keliling jual cilok, kebutuhan sehari-hari gimana, Put? Kamu tahu sendiri kan kondisiku. Ya, kalau orang tuamu sih pengusaha garmen. Bersyukur ya kamu, Put. Segala sesuatumu terpenuhi.
2: Iya, alhamdulillah, Lestari. Kamu juga harus bersyukur punya orang tua yang semangat kerja untuk menyukupi keluarganya. Oh ya, Les, kemarin ulanganmu dapat nilai berapa?
3: Alhamdulillah, aku sangat menyayangi kedua orang tuaku. Ini nilaiku.
2: Hah, nilai kamu kok selalu lebih tinggi di atasku sih, Les? Kenapa aku gak pernah di atasmu ya?
3: Sabar, Put. Kalau kita rajin belajar, pasti kita akan menikmati hasilnya.
2: Aku tuh belajar terus loh padahal. Tapi kenapa ya? Mesti gak bisa mengungguli kamu.
3: Kamu pasti bisa kok meraihnya. Kamu yang semangat ya, jangan putus asa, oke?
2: Iya deh, Les, makasih ya.
3: Udah, yuk semangat belajar lagi. Ini kita ngerjain halaman 15 ya, sampai halaman 16.
2: Iya, semangat.

0: Aduh. Kenapa tenggorokan ini jadi gatel ya? Lalu ditambah badan yang aduh, kok meriang enggak kayak biasanya. Aduh, sepertinya hari ini aku enggak bisa keliling berjualan cilok ini. Aduh. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku ambil segelas air putih aja lah untuk menghilangkan rasa gatal di tenggorokanku ini.
1: Loh Pak, kenapa Pak? Astagfirullah Pak, Pak hati-hati toh Pak. Pak, kenapa sampai jatuh gelasnya Pak? Ya Allah Bapak, kenapa badannya panas gini? Ayo Pak, Ibu angkat di kasur sini Pak, pelan-pelan yo Pak, pelan-pelan. Ayo Pak.
2: Ya Allah, Bapak kenapa Bu? Sini Lestari bantu Ibu. Kenapa badan Bapak panas?
0: Badan Bapak lemes banget ini. Lalu tenggorokan Bapak kok terasa gatal sekali ini ya. Sepertinya Bapak gak bisa keliling hari ini. Maafkan Bapak ya.
1: Ya Allah Bapak, tidak apa-apa Pak. Kalau memang tidak sehat jangan dipaksakan. Ayo Pak, ini air hangatnya diminum dulu ya Pak ya. Yo, nih, ini diminum dulu.
2: Iya, benar apa kata Ibu Pak. Bapak harus istirahat di rumah. Jangan memaksakan diri untuk berjualan.
1: Sudah, Bapak istirahat dulu di kamar ya Pak. Ibu siapkan makan untuk Bapak. Lestari, kamu kan sudah janji mau kerja kelompok dengan Putri. Persiapkan buku-bukumu biar Bapak Ibu yang mengurus.
2: Iya, Bu.

0: Assalamualaikum, Lestari.
1: Waalaikumsalam. Masuk, Put. Sebentar ya.
0: Ada apa, Les? Sepertinya serius sekali kamu.
1: Kerja kelompok hari ini gak bisa lama, Put. Maaf. Bapakku sedang sakit. Setelah ini, aku mau antar bapakku ke rumah sakit.
0: Sakit batuk? Jangan-jangan bapak kamu kena TBC ya? Aku tuh udah feeling loh dari kemarin. Lihat bapak kamu itu badannya jadi kurus. Aku gak mau tertular. Udahlah, Les. Kerja kelompok ini kita akhirin sampai di sini aja. Sepertinya belajar di rumahku lebih baik daripada aku harus belajar dengan kamu.
1: Loh, Put. Maafin aku ya. Bukan maksud aku gak mau kerja kelompok. Tapi... Putri. Putri.

Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya dengan para pemain. Pak Tumin diperankan oleh Arif Pribadi, Bu Tumin diperankan oleh Leoni Samudra, Lestari diperankan oleh Bintang, dan Ernisha sebagai Putri. Teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Demikian tadi mini drama dengan judul Rasa Kemanusiaan.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
4: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
3: Bah, itu kan Bang Munang. Aku ya, Mang.
4: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah Lai dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
5: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
4: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Oke, baik pendengar ya, Anda masih bersama kami di RRI Sangat dan juga NTKong ya pendengar ya. Tadi sudah Anda dengarkan ya di Sandiwara Radio, dan selanjutnya kami akan hadirkan di rumah kita untuk Anda hingga jam pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Lagu-lagu Nusantara dan juga informasi akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97 FM Pro 1.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1944.

0: Indonesia.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Oke, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sadan juga Anti Kong ya pendengar ya. Nah, untuk informasi yang pertama yaitu terkait dengan harga seledri ini pendengar ya, saat ini di pasar sentral Sanggau masih berada pada level tinggi ya. Nah, ini terutama untuk pasokan yang didayangkan yang didatangkan ya dari Jakarta, dan salah seorang pedagang Wida ini menyebutkan kondisi ini dipengaruhi oleh perbedaan kualitas dan pasokan seledri yang tersedia di pasaran. Nah, ternyata ya pendengar ya, seledri saat ini yang didatangkan dari Jakarta itu mencapai harga Rp120.000 per kilogramnya nih ya. Wah, ini benar-benar tinggi banget nih pendengar ya. Dan sebelumnya ini masih di harga Rp100.000 nih ya per kilogram. Nah, karena pendengar ya, dengan perbedaan harga tersebut ya, ini tidak terlepas dari kualitas produk yang diterima di, pedagang dan konsumen seledri asal dari Jakarta ini juga dinilai memiliki kondisi yang lebih baik ya, serta daya tahan yang lebih lama dibandingkan seledri lokal. Nah, selain seledri ya, harga daun bawang di pasar sentral Sanggau juga mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Nah, kenaikan tersebut juga terjadi meskipun pasokan daun bawang lokal ya masih tersedia dan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Ya, meski harga sejumlah komoditas sayuran ya mengalami kenaikan, Wida menilai kondisi tersebut belum berdampak signifikan terhadap minat beli masyarakat, dan ia berharap pasokan dapat kembali lancar sehingga harga seledri, daun bawang, dan berbagai kebutuhan sayuran lainnya ini dapat berangsur stabil ya dalam waktu dekat. Informasi ini pendengar, saya kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
4: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
3: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
4: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
3: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
4: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
3: Nah iya, itu paham.
4: Ih, serem banget ya.
3: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
5: Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. UMKM dapat dikatakan sebagai pondasi perekonomian masyarakat Indonesia karena dinilai memiliki manfaat untuk mengembangkan dan memajukan sektor ekonomi. Di era digital sekarang, menjamurnya UMKM di Indonesia harus diimbangi dengan kemampuan dari pelaku UMKM dalam menarik perhatian dan minat daya beli dari konsumen. Nano influencer adalah opsi terbaik yang dapat dijadikan pilihan oleh pelaku UMKM dalam mendongkrak penjualan. Nano influencer adalah influencer yang memiliki pengikut kurang dari 10.000 di media sosial, di mana pengikutnya terkoordinasi dan terbilang loyal. Hal ini tentunya menjadi keuntungan besar bagi pelaku UMKM. Dari sisi budget, nano influencer cenderung memiliki tarif yang lebih terjangkau. Dengan demikian, UMKM akan mendapatkan promosi yang lebih efektif. Bagaimana pelaku UMKM? Berminat untuk melakukan hubungan yang saling menguntungkan dengan nano influencer?
6: Setiap orang punya hitungan mimpinya tersendiri. Ada yang menghitung keberhasilan, ada yang diam-diam menghitung kehilangan. Dream Count adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang berdiri di persimpangan hidup, antara cinta, ambisi, luka masa lalu, dan harapan yang belum selesai. Dalam novel ini, Chimamanda Ngozi Adichie merangkai cerita tentang persahabatan dan perjalanan batin, tentang perempuan yang berani bermimpi tinggi, namun harus berhadapan dengan realitas sosial, budaya, dan ekspektasi yang menekan. Melalui narasi yang jujur dan puitis, Arisi juga menunjukkan bahwa mimpi bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai, tetapi juga tentang siapa yang kita relakan untuk pergi. Ada tokoh yang mengejar karir gemilang, namun mereka merasa kosong di balik pencapaian. Ada yang memilih cinta, namun kehilangan dirinya sendiri. Dreamcon tidak berbicara dengan nada marah, melainkan dengan keberanian yang tenang. Ia membedah isu identitas, migrasi, kesetaraan, dan bagaimana perempuan seringkali harus menjadi kuat, bahkan ketika dunia tidak memberi ruang untuk lapuh. Novel ini mengajak kita merenung berapa banyak mimpi yang sudah kita hitung dan berapa banyak yang kita kubur demi diterima. Adichie juga menulis dengan gaya yang intim, membuat para pembaca merasa sedang mendengar pengakuan sahabat sendiri. Di akhir, Dreamcon tidak menjanjikan akhir yang sempurna, namun ia menawarkan sesuatu yang lebih penting. Kesadaran bahwa hidup adalah proses memahami diri kita sendiri. Bahwa kegagalan bukan akhir dan kehilangan bukan berarti kita berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan berapa banyak mimpi yang tercapai, tetapi apakah kita tetap berani bermimpi meski pernah merasa patah.

Oke, baik pendengar Anda masih bersama kami ya. Dan untuk informasi selanjutnya ya, ini jemaah haji asal Kabupaten Sanggau saat ini berada dalam kondisi sehat setelah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sanggau Muhammad Hasbi mengatakan seluruh jemaah telah menuntaskan tahapan utama ibadah haji dan kini menjalani aktivitas ibadah seperti biasa di Mekah. Hasbi menjelaskan seluruh jemaah asal Sanggau telah menyelesaikan tawaf ibadah ifadah dan sa'i yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah haji. Dengan selesainya rangkaian tersebut, jemaah kini memasuki masa menunggu kepulangan ke Indonesia. Nah, saat ini pendengar, para jemaah ya lebih banyak mengisi waktu dengan beribadah di Masjidil Haram serta memperbanyak zikir dan doa. Kondisi tersebut berlangsung setelah seluruh tahapan puncak ibadah haji berhasil dilaksanakan dengan baik. Hasbi menambahkan kesehatan jemaah tetap menjadi perhatian utama menjelang kepulangan dan ia berharap seluruh jemaah dapat menjaga kondisi fisik agar tetap sehat hingga kembali ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga.

Mentari terbit bukan membawa harapan. Ia datang bersama ketakutan. Di dunia panem, matahari pagi adalah saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu undian. Sunrise on the Riving membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Capitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanna Collin tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Dunia mengajarkannya bahwa kejam adalah cara untuk selamat. Namun di tengah kekerasan dan siaran langsung yang manipulatif, terselip pertanyaan besar, apakah manusia harus kehilangan kemanusiaannya untuk bertahan? Collin dengan cerdas mengkritik budaya tontonan, di mana penderitaan dijadikan hiburan dan kebenaran dikaburkan oleh narasi penguasa. Buku ini bukan sekedar prequel, ia adalah potongan sejarah yang menjelaskan mengapa api pemberontakan suatu hari nanti akan menyala. Di balik arena, ada cinta, ada persahabatan, dan pengkhianatan. Ada keberanian kecil yang tumbuh diam-diam, yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Riving mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah, dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit, dan suatu hari cahaya itu akan membakar ketidakadilan.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua,
1: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikrosleep tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikrosleep sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikrosleep, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikrosleep pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikrosleep, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikrosleep. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikrosleep. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikrosleep sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikrosleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikrosleep berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikrosleep dan tidur yang cukup.
1: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
2: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
1: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
2: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir.
1: Mbaknya,
2: nah, dia kini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
1: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
2: Tapi lo dodolan orang itu enggak.
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Lah terus aku harus jualan di mana lo?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di program rumah kita. Karena selanjutnya jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan di Sapa Malam untuk Anda. Dan saya mengundang Anda pendengar ya di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggo dan juga Antikong ya. Selamat malam juga untuk semuanya yang baru aja stay bersama kami di FM 97 dan juga di 99,9 MHz pada malam hari ini di RRI Sanggo dan juga Antikong. Oke, pendengar ya, saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Ini saya terima dulu di penelpon pertama. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam Mbak Elsa.
1: Selamat malam,
0: apa kabarnya Mbak Elsa ini?
1: Alhamdulillah kabarnya BBS baik-baik selalu.
0: Baik-baik.
1: Cuacanya masih panas-panas gimana ya?
0: Panas-panas
1: ya. Jadi
0: nggak
1: bisa nyuruh kita tidur awal nih kalau udah musim panas ya.
0: Jadi mau agak malam ya.
1: Iya, biasa baru sudah tidur jam segini ya.
0: Ini bangun dah
1: masih. Di luar sana terang bulan nih ya.
0: Oke, lagunya apa Mbak Elsa?
1: Lagunya Goresan Cinta dari Rena.
0: Goresan Cinta, oke.
1: Iya, salamnya terutama buat Mbak Dini lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas, semoga selalu bersama keluarga tercinta pulangnya hati. Ada Mbak Cik Nila, ada Mama Boboy mungkin lagi masih gawai kali ya, anda bergabung dia, Pak Cik Fadil juga. Ada Bang Jali, Bu Esti, ada Pak Wai, Kakek Panji, ada juga Kakek Ririn, Mbak Ling, ada juga Mbak Miati, Bung Eko, Bung Lanius, Putra Tolato, Bung Widi, Kak Long, ada juga Mbak Maula, Kak Yuli, Kak Santi, Mbak Farida, Mbak Natalia, Kakek Uban, ada Ayu Patah Fuka, Wan Usu, Pak Usu. Yang lain kita rapi aja dari SMPZ. Tanpa kecuali buat Mbak Dininya, gimana lagunya? Sudah ada kah?
0: Sudah ada, Goresan Cinta dari Reina ya.
1: Oke, buat Mbak Dini sehat selalu bersama keluarga tercinta. Pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
1: Gimana di Sanggo, udah ada hujan kah?
0: Nggak ada, panas ini pun bulannya.
1: Ah itulah.
0: Ya ada semalam.
1: Di balai ini mau ditunggu hujan biar darah di jembatan Subantu bersih, bah.
0: Masih
1: itu masih sisa darah kecelakaan kemarin tuh, bah. Jadi belum bersih kayaknya ya.
0: Semoga nih cepat hujan ya.
1: Ah itulah. Soalnya seram juga, masih ada bekas-bekas.
0: Aduh,
1: kita juga ceritanya di Jembatan Suban kan, Mbak Dini kan?
0: Dengan ceritanya aja udah ngeri.
1: Nah, itulah. Serang. Belum lagi Mbak saya kirim videonya lebih ngeri kan?
0: Ya Allah.
1: Aduh. Oke, Mbak Dini, terima kasih ya.
0: Terima kasih
1: selamat
0: Mbak
1: malam,
0: Elsa.
1: Semangat malam.
0: Semangat malam juga nih ya buat orang Suban ya. Oke, saya terima kembali teleponnya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, sapa malam, semangat malam.
0: Semangat malam.
2: Dengan Ibu Bunda Natalia di Toli-Toli Sulawesi Tengah.
0: Bunda Natalia, apa kabarnya?
2: Puji Tuhan sehat, baik-baik saya. Dan Mbak Cika ya?
0: Ini dengan Dini.
2: Oh, Dini. Saya sudah pernah kita anu ya, ketemu ya atau belum?
0: Udah berapa Mbak kali Dini ya Bunda ya?
2: Gitu. Oh, ya Mbak Dini, soalnya suaranya hampir sama Mbak Cika.
0: Ya, lagi puasa
2: ya.
0: Jadi ya agak-agak.
2: Oh, pantas ya, suaranya agak beda yang biasa-biasanya.
0: Ya.
2: Iya, enggak apa-apa. Mbak Dini lagi yang saya telepon ke berapa Mbak ini?
0: Kedua, lagunya silakan apa nih,
2: Bunda? Oh, ya saya mau suka lagunya Ance Pance.
0: Ance Pance judulnya apa?
2: Diam bukan tak cinta.
0: Diam bukan tak cinta Ance Pance ya. Oke.
2: Iya. Salam-salam ya Mbak
0: Silakan.
2: Din. Yang pertama buat Mama Yogi, selamat malam ya. Ada Mama Indah, ada yuk Mama Boboy, Mama Murti, ada Mbak Viola, Mbak Elsa, ada Mbak Niarti juga ya, ada Kakek Riwin, Pak Mansam, Putra Lato-Lato, ada Pak Wai, ada Bang Jali, ada Mama Marla, ada siapa lagi Pak Windy ya, ada Bang Ruhut, ada Bang Lai yang ada di Kalimantan Utara ya, ada apa lagi, pokoknya dirangkul aja ya dari asam pisah tanpa dikecuali. Buat Mbak Windy-nya tetap semangat ya, sukses selalu sampai siaran. Doa terbaik buat Mbak Windy dan keluarga di rumah. Oke, makasih, selamat malam. Bunda. Sapa malam, semangat malam.
0: Semangat malam ya buat Bunda Natalia ya. Oke, baik pendengar ya, di belakangnya Bunda Natalia ya, silakan 0855783810365 dan 0811575649 ini baru dua pendengar ya yang bergabung. Oke, saya terima kembali nih ya, orang jauh kembali. Halo, selamat malam.
2: 5, 7, 5, 6, 4. Halo, selamat malam. Siapa malam, Mbak Dini?
0: Selamat malam, Wanusa, apa kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat, Mbak Dini.
0: Alhamdulillah sehat semuanya ya.
2: Iya.
0: Gimana gak cuaca di sana malam ini? Ada hujan gak?
2: Cuaca malam ini agak-agak sejuk, ada rasa sejuk dingin.
0: Sejuk dingin, ada hujan ke?
2: Enggak hujan nih, enggak hujan, tapi rasa dingin malam ini juga.
0: Aduh, sedapnya di sini.
2: Siang panas betul, Mbak. Sama. Kalau siang panas berdengkang.
0: Sama sini pun gitu gak?
2: Iya. Nah, dapat lagu gak, Mbak?
0: Dapat. Judulnya apa nih?
2: Judulnya Bukan Ku Tak Sudi dari Iklim.
0: Bukan Ku Tak Sudi ya. Oke.
2: Okay. Ya, dari Iklim ya.
0: Siap.
2: Nah, salamnya pertama buat Mbak Dini yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Pertama salamnya buat Bang Eko di Perintis, buat Bang

0: Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yuli Setanding Sanggau, Paman Sam, Ibu Parida, Mbak Natalia, Kakek Sea, Bang Jali, Mama Murti, Mak Merla, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, buat Lanius, buat Bang Iman Nabela, buat Pak Usu Busri, yang lain dirangkul aja. Oh, Esame Datu Uban, kesang ai jemur sawit. Ah, yang lain dirangkul aja Mbak Dini dari A sampai Z.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, baik ya, dari Wan Usu pendengar ya. Ini dari Sambas ya. Oke, sana dingin, sini panas ya Wan Usu ya. Heeh, bukan ama panas ini. Oke, saya terima kembali. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam di Sapa Malam.
1: Ah, dengan siapa nih?
2: Dengan Paman Sam, Balai Karangan.
1: Dengan Paman Sam, orang Balai Karangan ada dua orang nih, apa kabar gak?
2: Siapa tuh?
1: Ada Mbak Elsa tadi.
2: Oh, memang.
1: Sehat tapi Paman Sam?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya, oke silakan nih lagunya apa Paman Sam?
2: Lagunya dari ini ya, Dian Pesesa.
1: Judulnya
2: Senyum dalam duka.
1: Senyum dalam duka, Dian Pesesa.
2: Iya.
1: Oke, kirim salamnya.
2: Salamnya untuk Mbak Dini kan Mbak Dian ya?
1: Dengan Dini, mana ada pula nama penyiar sini Dian.
2: Oh gitu ya, oh sorry.
1: Ini Dian mana nih?
2: Oh iya, selamat malam Mbak Dini, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin. Siapa lagi nih?
2: Tugasnya sampai tuntas.
1: Oh pasti, insyaallah ya. Siapa lagi nih?
2: Untuk yang lainnya dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Salam kompak-kompak selalu penggemar Sapa Malam.
1: Oke.
2: Maupun di Cikong, di Sanggau.
1: Baik.
2: Oke, makasih ya, Mbak.
1: Terima kasih.
2: Selamat malam, Sapa Malam.
1: Selamat malam juga nih ya untuk Paman Sam ya yang ada di Balai Karangan. Nanti dipertanyakan siapa Dian ya, karena request lagunya Dian Pisesa ya, mungkin latah sedikit nggak apa-apa ya. Dini Dian ya sedikit lagi memang sama Di gitu ya. Oke, baik ya pendengar ya. Dan udah ada 4 penelpon ya di sesi pertama. Kita cukupkan dulu. Saya hadirkan 2 buah lagu untuk Anda. Ya, ini ada Rina ya dengan Goresan Cinta, dan juga ada Diam Bukan Tak Cinta. Oke, pendengar tetap terus bersama kami ya di RRI Sanggau dan juga NTCOM.

saat matahari membakar bumi tanpa jeda dan tanah mulai kehilangan basahnya, disitulah api kecil bisa berubah menjadi ancaman yang besar. Musim panas bukan sekedar cuaca, ia adalah peringatan. Jangan bakar lahan, jangan abaikan puntung rokok. Satu kelalaian bisa menghanguskan hutan, mengusir udara bersih dari nafas anak-anak kita. Mitigasi dimulai dari kesadaran. Bersihkan lahan dari bahan mudah terbakar. Laporkan asap sekecil apapun. Jaga alam karena ia menjaga kita. Hutan bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk generasi di masa depan. Cegah karhutlah hari ini agar esok tetap bisa kita hidup udara kehidupan.

0: Okay, masih di Sapa Malam ya. Kita angkat dulu penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Dini. Sapa Malam.
0: Iya, apa kabarnya Bunda Hesti?
1: Selalu BBS di sini, Mbak.
0: Selalu BBS ya. Okay. Bunda mau dengerin lagu apa, Bunda?
1: Di sini, di batas kota ini.
0: Di sini.
1: Mani Fabiola.
0: Okay. Kirim salamnya dulu nih.
1: Okay, salamnya. Tadi Mbak Miati sudah muncul belum, Mbak?
0: Belum.
1: Oh, belum, tumben saja. Ini kebetulan banget. Ini nasibnya lagi baik saya. Jujur banget.
0: Kenapa?
1: Malam hari ini.
0: Bisa gabung. Bunda, iya. Ini adanya dari Tommy J. Pisa, boleh nggak?
1: Boleh juga.
0: Boleh ya, oke. Ini siapin ya. Nah, iya, silakan iya. Nih, lanjutin nih.
1: Iya. Jadi malam hari ini Bunda pastinya ngucur banget gitu loh, malam hari ini bisa masuk gitu. Ini padahal coba-coba gitu, maksudnya.
0: Ya, masuk juga gitu ya.
1: Iya. Ini biasanya berapa malam itu bukannya enggak masuk gitu loh.
0: Susah masuknya Bunda.
1: Iya, sama Mbak Dini kan pernah berapa malam yang lalu Mbak. Masih masuk Mbak siapa ya?
0: Cika?
1: Bang Pidu. Ya, ada siapa itu? Mbak Cika. Itu pokoknya enggak masuk aja.
0: Iya, Bunda juga baru ini nih kayaknya masuk lagi sama Dini ya, Bunda ya.
1: Nah, itulah bermalam ini sama Mbak Dini kan sudah. Mbak Dini saya sudah berapa kali kan ada dinas malam gitu kan.
0: Iya. Baru lagi deh.
1: Tapi enggak apa-apa juga karena memang kita namanya kan orang banyak gitu ya. Jadi ya itulah kemujuran itulah malam hari ini. Jadi Mak langsung aja Mbak ya ini tadi salam-salamnya.
0: Silakan.
1: Buat Mbak Miati ya mungkin ketiduran malam hari ini. Jadi ayo bangun. Gabung ini Bunda sudah masuk duluan.
0: Jadi Mbak Miati
1: silakan.
0: Oke.
1: Jadi buat siapa itu?
0: Siapa nih?
1: Kita dari sini aja dulu.
0: Dari mana?
1: Dari tetangga kami ya.
0: Dari tetangga. Oke.
1: Mama Yogi, Mama Boboi, juga buat Bang Jali, Paman Syam, Kakek Ririn, juga buat Mama Iren, Medaun ini, terus buat Mama Indah dan Bang Sarinusnya, buat Mbak Juli di Sungai Mawang, Bang Eko di Perintis, Reisianya di Jonti,
0: siap,
1: Wan Usu di Sambas, Putra Lato-Lato, juga Bang Laniusnya, juga buat Mbak Lingling, ada juga Bang Soto RC, ada Putra Mayau, Putra Segitiga, Putra, pokoknya putra-putra semuanya ya.
0: Putra-putri semuanya.
1: Malam hari ini ayo. Jangan begolong terus, silakan masuk.
0: Masih begolong dah jam segini Kak Long nih.
1: Biasanya begitu ya, tapi enggak hujan kok pastinya.
0: Enggak ada hujan di sini.
1: Ini juga buat siapa itu Bang Dendi bersama dengan Rasa Puasnya. Terus buat siapa itu Ai Susah Senang. Juga buat Ibu Farida yang di Palu, Mbak Juli juga di Palu, Bang Widi di Tokyo.
0: Siapa lagi?
1: Jadi satu lagi buat
0: siapa tuh?
1: Siapa ya?
0: Buat Dini.
1: Yang di Bali ada.
0: Di Bali itu ada Bu Resmi kah? Iya, Made Resmi.
1: Made Resmi. Selamat malam Made Resmi. Malam hari ini Bunda menyapa Anda. Silakan malam hari ini mari kita
0: mendengarkan ya.
1: Bergabung di radio
0: Sanggau, RRI Sanggau.
1: Sanggau, iya. Selamat malam semuanya, salam sehat buat Mbak Dininya.
0: Oke, okay, Bunda. Terima kasih, Bunda. Oke, dengan Bunda Hesti ya, kita terima kembali. Halo, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam, Mbak Dini.
0: Selamat malam, Ibu Farida, apa kabar?
2: Kabarnya baik-baik saja, Mbak Dini.
0: Baik-baik aja, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, baik, Mbak Dini.
0: Iya, Bu Farida mau request lagu apa, Bu Farida?
2: Request lagu tadi ya, sempat Bu Farida kirim atensi ya. Dari Dian Mayasari.
0: Dian Mayasari judulnya apa?
2: Biarku Sendiri.
0: Biarku Sendiri, oke. Kirim salamnya, iya. Silakan nih.
2: Iya, mas salam-salamnya tadi Bu Esti ya?
0: Iya, benar.
2: Iya, Bu Esti, makasih ya atas salamnya ya. Juga ada Bu Elsa, ada Mbak Miati Wanusu, ada Mama Boboy, Mama Merla, Mama Murti, Mama Indah, ada Bunda Il di Manado, Pak Benijo ya, ada Pak Widi di Tokyo, ayo gabung Pak Widi ya. Okay. Ada Pak Nasrun, ada Bang Irman, Mbak Yuli di Sanggau ya, Mbak Yuli dari Palu juga. Terus ada Pak Jali, Kakek Rini, Kakek Panji, Putra Tolato, ada Mas Eko Candeso, ada Bang Lenius, ada Pak Andi di Batam sama Purnama Sari ya, ada Ayu di Masa di sana. Untuk semua-semuanya aja, Mbak Dini dirangkul dari A sampai Z. Okay, ya, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk semua-semuanya. Okay. Untuk Mbak Dini, selamat bertugas, tetap semangat, terima kasih, terima selamat kasih. Malam, selamat malam.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Ibu Farida. Ya, ini dari Palu ya. Sehat selalu juga ya untuk Ibu Farida ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, semangat malam Kak Dini.
0: Panjang umurnya nih ya Mbak Miati tadi dipanggil sama Bunda ya. Iya,
3: Bunda gitu, begitu kan Kak Dini.
0: Iya, Kak. Oh. Oke, okay, Mbak Miati, mau lagu ya. Apa nih?
3: Lagunya Angin Surga aja tadi nih.
0: Angin Surga dari siapa?
3: Ari Wibowo kah?
0: Ari Wibowo, Angin Surga ya.
3: Panas luar biasa nggak ini?
0: Aduh, jangan ditanya ada Mbak Miati. Itulah. Berapa hari susah tidur jadi
3: dia? Tidur aja kayak mandi mandi keringat kan?
0: Keringat ya, panas
3: ya. Luar biasa. Salamnya betul kopi bunda sedikit tadi ke Wendy ya. Dirangkul dari sampai ke tempat dari cowok juga di sini sama bertugas, selamat malam, semangat malam. Okay. Nanti pulangnya hati-hati. Semoga saya selalu dalam lindungan Allah SWT, semoga saya tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke ya, dengan Mbak Miati ya di kompi. Memang ya Mbak Miati, panasnya luar biasa ya di Sanggau ya beberapa hari ini. Lumayan ya pakai kipas. Waduh, kebadannya luar biasa sakit gitu ya. Oke, kita angkat kembali. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa nih?
4: Dengan hati patah, dengan Ayi patah hati.
0: Ngapa lalu jadi Ayi patah hati? Ngapa suaranya gini Ayi? Flu kah?
4: Memang begini, nama orangnya patah hati.
0: Oh iyalah, jadi kalau udah patah hati suara agak beda ya?
4: Agak beda Ayi patah hati ini.
0: Sehat tapi Ayi, iya.
4: Jangan lagu terima-terima terus sampai nak diputar buat ini.
0: Biasa Dini putar Ayi tengah malam.
4: Sampai dah tidur, tunggu-tunggu sampai nak diputar lagu, ada juga.
0: Ada diputar.
4: Tapi Ayi, tapi jangan suka ditampung-tampung terus, wah kesian lihat mereka.
0: Iya kak, tapi ada si Ayi diputar.
4: Jadi Ayi ini ngojek lagu anu ya.
0: Siapa tuh?
4: Lagu nama Ibu Farida aja nih.
0: Ibu Farida.
4: Nah jadi lagu

0: habis.
1: Insya Allah diputar.
0: Nah, nanti kalau lain kali itu udah dua, Nuna dulu ya.
1: Oke.
0: Nah, lagu pertama kita dengan kedua ini, ah lagu ketiga jangan ditampung lagi lah. Pokok los ya lah.
1: Los nggak ya?
0: Pokok kawan-kawan yang lain dengar lah. Ini agak ngoceh-ngoceh dikit nih. Udah kesuaraan nih patah hati ini.
1: Itulah. Itu patah hati ya, GI-nya.
0: Tapi kalau ini sih nggak patah hati.
1: Nggak, insya Allah.
0: Nah, sama dengan Bunda. Kalau Bunda tadi kenapa patah hati Bunda Frida? Bunda apa tuh? Bunda Lesti itu cerah aja malam ini.
1: Cerah terus bundanya.
0: Kalau anak kita depan kopi tuh hatinya tuh agak patah hati nampaknya sebentar aja deh nih.
1: Iya kah? Patah hati gak apa-apa
0: nampaknya?
1: Ngantuk bayi.
0: Ngantuk ya itulah, karena dia patah hati. Kadang-kadang dengan Didi diputar dengan Pido, kadang diputar dengan Oklin lagi. Aduh, terima tampung lagu apa? Sekali putar sebentar aja lah.
1: Iya kak.
0: Tapi maaf aja ya. Nah, jadi kalau lagu kedua pertama kita putar lagu seperti dulu aja. Lagu kedua terima, lagu ketiga dan empat jangan ditampung lah.
1: Iya kak.
0: Pokok los lah ya. Pokok kamu yang kalau salah saya pun terima kasih juga. Minta maaf ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kita nih dirangkul ya nih nanti. Kesian yang lain udah kak, ini patah hati, banyak-banyak komentar
1: lagi katanya.
0: Udah ayo patah hati, pandai ngomong lagi nya, patah hati jadi ayo dirangkul semua aja. Jadi okay, tidak kecuali. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, dari ayo patah hati ya di Sompu. Oke, baik. Kita terima satu penelpon lagi nih ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Dini. Selamat apa kabar?
1: Selamat malam. Pak Uso, apa kabar gak nih?
2: Alhamdulillah. Cuacanya tadi siang panas, tapi malam ini alhamdulillah gak dingin juga.
1: Agak dingin juga. Sama lah tadi
2: dengan Mbak Rizu. Mbak Dini disangka bagaimana cuacanya?
1: Di sini cerah nih Pak Uso.
2: Syukur alhamdulillah. Nah, Mbak Dini, kalau lagunya itu saya ikut aja lah. Ya, maklumlah kalau ditampung itu terkadang-kadang nggak diputar. Benar kata kawan tadi itu.
1: Iya, Kak.
2: Nah, kalau harus putar lagu tuh harus jangan ditampung yang 1, 2, 3, 4 gitu. Jangan ditampung ke ujung. Yang ujung yang harusnya mana tuh pakai ABC gitulah yang dulu diputar dulu jangan ditinggalkan di ujung. Nah gitulah kecewa lah kawan pilih lagu. Kalau saya sih enggak masalah lagu sih enggak masalah. Mau diputar ataupun enggak diputar tapi lah kalau enggak diputar kan percuma juga minta lagu kan. Nah kalau saya ini ikut lagu kawan aja lah. Semuanya lah ikut lagu kawan aja lah saya ini. Nah, daripada enggak diputar kan percuma juga. Maaf Mbak Dini ya.
1: Oke, siap.
2: Iyalah, banyak kecewa lah kalau kawan enggak diputar lagunya ya, gitulah.
1: Oke.
2: Ya, kalau dia kan kalau di Sambas, kalau di Pontianak kan ikutan ada lagunya. Kalau yang satu nomor satu, yang ketiga, yang dua nomor dua gitu harus diputar gitu dia. Maklumlah lain-lain RR sih, lain peraturannya, enggak masalah. Okay. Maaf ya Mbak Dini ya.
1: Siap.
2: Iyalah, karena ini kan banyak di Sintang lain, di Selanggau lain, di Pontianak lain, di Sambas lain, ya enggak masalah lah.
1: Oke, okay, baik.
2: Masalah saya sih lagunya kalau enggak diputar pun enggak keberatan, tapi banyak kawan yang kecewa lah kalau enggak diputar gitu. Maaf Mbak Dini ya.
1: Ya, baik.
2: Ya, salamnya kita pakai fotokopi kawan yang lama itu siapa? Mbak Hesti kata di situ.
1: Ada Bunda Hesti.
2: Nah, iyalah pakai foto minjam fotokopi kawan aja lah. Okay. Dah lama dari saya sih, nak banyak yang tahu kalau nak dicatat itu. Abah Mbak Dini, terima kasih. Selamat malam, sapa malam.
1: Malam. Oke, okay, baik ya. Ini dari Pak Usu Busri ya. Tapi insya Allah ya lagunya walaupun akhir tapi tetap kita putarin ya. Jadi tetap kita menghargai pendengar lain gitu yang bergabung ya. Walaupun lagunya memang ada beberapa ditampung, ya memang terkadang kendala waktu jadi kita bagi-bagi dulu ya. Tapi tetap biasanya penelpon pertama dan kedua gitu ya tetap kita hadirkan dulu lagunya. Nanti yang ketiga keempat ya mungkin nanti ada waktu baru nih ya kita puter gitu ya. Oke, baik. Jadi semua benar-benar bisa kebagian ya. Memang udah agak tengah malam ya. Namanya juga ini sapa malam gitu. Oke, kalau gitu saya hadirkan

0: Intermezzo.
1: Cep.
2: Apa Cep?
1: Udah jangan ngelamun mulu, sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.

Oke, baik, ini saya bacakan di WA-nya dulu ya. Ini dengan Biul ya, katanya apa kabar nih. Alhamdulillah baik ya Biul ya. Mau request lagunya ini Seberkah Sinar ini ya, dari Nika Ardila. Dan salamnya buat Mama Indah, Kak Yuli, Sungai Mawang, Gawai. Gak ngundang ya, katanya ini buat ID Sompu, Kak Long di Penyeladi. Tadi malam Biul nunggu mau ketemu Kak Long, katanya kalau kok gak ada Kak Long, muncul-muncul buat kakak yang baca. Terima kasih, cuacanya panas sih ya, ya. Ini panas banget ya Mama Biul ya. Ini dengan Mama Indah di Ngabang, mereka selagu judulnya ini Rindu. Ya ini yang ada Aku Rindu nih ya, dari John Seran. Salamnya dari A sampai Z ya, buat Mbak Dini yang lagi bertugas. Terima kasih, oke okay. Terima kasih juga nih ya untuk Mama Indah ya yang ada di Ngabang. Oke, kalau gitu kita langsung aja, tetap bersama kami.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Baik, pendengarnya masih di Sapa Malam ya pada malam hari ini, dan masih kurang lebih 20 menit ke depan ya kebersamaan kita di Sapa Malam. Oke, saya bacakan dulu ya, ini di WA-nya juga sudah ada yang bergabung kembali. Ya, selamat malam Sapa Malam, ini dengan Bang Widi di Tokyo Momentum, lagunya Oh Angin dari versinya Valdian Syah ya, kirim salamnya buat Bu Farida di Palu. Ayu Masohi di Maluku Tengah, Bung Benijo di Manado, Wan Usu, Viola di Makassar, Bu Resmi di Singaraja, ya, Mama Boboy, Mama Indah, Mama Yogi, Mbak Elsa, Bu Heti, Mbak Yuli, Mbak Mola, Bang Lanius, ya, Putra Altolato, dan selamnya dirangkul aja buat Mbak Dini, selamat malam. Sampai tuntas ya bertugas ya. Oke, terima kasih juga untuk Bung Widi ya, ini ada di Tokyo. Oke, silakan pendengar ya, saya terima kembali ini di teleponnya. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam, Sapa Malam.
0: Ya, selamat malam Bang Jali, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Baik, sehat ya Bang Jali ya. Mau request apa nih Bang Jali?
1: Aku ingin kesetiaanmu dari Ellen Mamu.
0: Ellen Mamu ya, aku ingin kesetiaanmu. Baik, saya selalu setia kok di sini ya. Oke, baik, kirim salamnya nih Bang Jali.
1: Oke, salam-salamnya yang pertama buat Mbak Dini yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Buat Ai patah hati, Mak Makmur, Kakek Ririn, Paman Sampak YBIUL, Mak Boboy, Mak Yogi, Mbak Ring Besa, Bunda Hesti, Bang Pelet, Putra Lato-Lato, Bunda Natalia, Kakek Panji, Kakek Jupin, Mak Indah Sekeluarga, Bu Farida, Yuli, Sungai Mawang, Subuh Seri, Manusu, Ayuban, Isil, Bang Lendi, Darah Kepuas, Putra Maya, yang lain dirangkul jak dari Asam Malai sampai kecuali.
0: Okay,
1: buat Mbak Dini yang lagi bertugas, selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, dari Bang Jali ya, ini kita angkat. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Dini.
0: Apa kabarnya nih Pak El?
2: Baik Mbak Dini.
0: Pak El, lagunya apa nih Pak El?
2: Macam apa lagu Mbak Dini?
0: Dapat ya, karena waktunya juga masih ada.
2: Kita minta itu lagu dari ini.
0: Lagu apa?
2: Dari New Boy. New Boy.
0: New Boss.
2: New Boy.
0: New Boy.
2: Ya.
0: Judulnya apa?
2: Tinggal Sejarah.
0: Tinggal Sejarah.
2: Hanya Tinggal Sejarah. Hanya Tinggal Sejarah.
0: Oke, kirim salamnya.
2: Salamnya pertama tadi buat Jepung Dali ya. Ada Mama Indah, Mama Boboy, ada Aisyah Senang, ada Cadeso, ada Bung Eko, Kayuli, ada orang Sambas, ada Bung Lanius, ada Usu Sri, Wan Usu, Putra Tulato, Imana Bella.
0: Siapa lagi nih?
2: Ada Paman Sam, ada Atoban, ada Demola, ada Mbak Dini, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Sama keluarganya ya. Yang lain kita kumpul Dini ya, sampai dari A sampai Z, tempat terkecuali. Selamat malam, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Oke, baik ya. Dari Pak L ya, di Melia. Baik, di belakangnya Pak L, silakan di 085753810365 dan 0811575649. Ini kalau misalnya gak ada yang gabung, saya langsung aja hadirkan lagunya untuk Anda. Tetap bersama kami di Sapa Malam.

Pendengar, tahukah Anda bahwa lambung yang ada di dalam tubuh kita, pekerjaannya adalah mencerna, mencerna, dan terus mencerna. Bahkan, jika tidak ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh, bisa saja lambung kita mencerna organnya sendiri. Wah, nanti lama-lama tubuh kita bisa kehilangan lambung. Eits, tapi tenang. Setiap 2 minggu sekali, lambung akan memproduksi lapisan lendir yang dinamakan mukosa. Mukosa adalah selaput lendir lapisan di mana sel-sel mengeluarkan berbagai jenis cairan dalam lambung seperti enzim, asam lambung, dan hormon. Wujud dari mukosa ini adalah seperti palu, dan jika tidak ada asupan makanan yang masuk ke lambung, maka lambung akan secara otomatis mengeluarkan cairan seperti asam lambung, dan tentunya cairan itu yang membuat lambung menjadi tidak kering. Tujuan dari lambung memproduksi mukosa ini adalah agar lambung tidak mencerna organnya sendiri. Namun, walaupun begitu, kita harus tetap mengusahakan untuk makan tepat waktu dan juga selalu menjaga kesehatan lambung yang ada di dalam tubuh kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik ya. Masih bersama saya Dini ya di Sapa Malam pada malam hari ini. Dan masih saya undang Anda pendengar ya hingga jalan pukul 23.55 menit waktu Indonesia Barat. Oke, silakan bergabungnya di 0857-538-10365 dan 0811-575-6494 ya. Dan semoga terhibur juga untuk lagu-lagunya yang sudah saya hadirkan untuk Anda nih ya di Sapa Malam. Nah, mungkin untuk Anda yang masih belum

belum nih kompornya ya di belakang gitu ya. Aku ini udah selesai makan, duduk-duduk bentar langsung tidur gitu ya, jadi lupa nih. Ya yang pastinya pendengar ya, karena kalau kita udah pastikan ya semuanya udah aman terkendali gitu ya, jadi kita juga bisa tidur juga lebih nyenyak. Oke pendengar ya, lagu-lagu oldiesnya masih saya hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami.

Oke, terima kasih pendengar ya. Anda masih bersama kami di RRI Sanga dan juga Entika pada malam hari ini. Dan saat ini pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Nih, Perang Raya menuntaskan kebersamaan kita di Sanga malam ini. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami ya di Sapa Malam. Dan pendengar, akhir kata ya, saya undur diri dari pendengaran Anda untuk edisi hari ini, pendengar ya, Selasa 2 Juni 2026. Baik, selamat malam untuk semuanya, selamat beristirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan untuk edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026, selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Rabu 3 Juni 2026, saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wara'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat pagi dan salam sehat, salam jumpa. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah Anda persiapkan untuk edisi pagi hari ini, yaitu Rabu 3 Juni 2026. Di edisi hari pagi ini bersama saya Jeki di meja share beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong pagi ini akan menyajikan berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Untuk mengawali program acara ataupun di Lintas Antikong pagi ini, kami kembali menghadirkan satu buah program acara di Antikong pagi ini, Mutiara Pagi Islam. Satu tema yang sudah kita atau kami siapkan untuk Anda, merindukan Baitullah, menyiapkan diri menjadi tamu Allah. Nanti kita akan dengarkan bersama rekan saya Okrin Moboy di RRI, atau kita sesaat lagi akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Sanggau nantinya. Seperti apa pendengar, kita akan kembali mendengarkan bersama Pro 1 RRI Sanggau.
1: Pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyertai kita, ya, mengucapkan syukur bagaimana pagi ini kita masih diberi waktu, diberi kesempatan untuk melakukan tugas kita, melaksanakan berbagai aktivitas yang menjadi rutinitas kita. Dan semoga diberkahi apa yang menjadi kegiatan-kegiatan kita, dan berbagai hal-hal baik bisa dilakukan pada hari ini. Baik, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, selamat bergabung. Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami pagi ini, Anda yang monitor kami melalui streaming kami di rri.co.id, ataupun Anda yang monitor kami melalui channel Parabola dan di 97 FM, ataupun melalui RRN Tikong di 99,9 MHz. Baik, suara pendengar, kami akan awali kebersamaan kita di pagi hari ini dengan menghadirkan pengajian Al-Quran dan satu lagu religi islami.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم

0: صدق الله العظيم.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, saudara pendengar, baru saja kami awali kebersamaan kita di pagi hari yang berbahagia ini dengan menghadirkan pengajian Al-Quran. Saudara pendengar, semoga bisa menyejukkan suasana tengah rundengar Anda pagi hari ini. Dan kami hadirkan Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Dan kami sudah terhubung bersama narasumber, ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sanggau, Bapak Muhammad Hasbi, yang nanti akan berbagi, menyampaikan satu tausiah atau renungan mengenai merindukan Baitullah, menyiapkan diri menjadi tamu Allah. Nah, seperti apa? Saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Muhammad Hasbi. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Pak, pagi ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah, kalau Sanggau cuacanya juga cukup bersahabat, Pak, pagi ini.
3: Iya, cukup bersahabat dan agak panas.
2: Agak panas, betul, Pak. Biasanya pagi-pagi terasa dingin, tapi pagi ini agak hangat, ya, Pak, ya.
3: Iya, benar.
2: Baik, Pak Hasbi, ini topiknya merindukan Baitullah, menyiapkan diri menjadi tamu Allah. Nah, ini seperti apa? Silakan, Pak.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI Entikong di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar RRI Intikong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini masih berada di bulan Zulhijjah. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang selalu mengingatkan kita kepada Ka'bah, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Ismail alaihissalam, kepada ibadah kurma dan kepada jutaan kaum muslimin tentunya yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci. Ketika melihat tayangan jamaah haji yang sedang tawaf, yang mereka juga sedang mengelilingi Ka'bah, berdoa di Arafah, melempar jumrah di Mina, seringkali terkadang muncul pertanyaan di dalam hati kita. Terkadang kita bertanya, ya Allah, kapan kira-kira giliran saya menjadi tamumu nanti di sana? Nah, kerinduan itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Bahkan bisa jadi kerinduan kepada Baitullah merupakan salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memanggil hambanya, sedang memanggil kita yang saat ini mungkin rindu akan ke sana. Teringat akan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adzim finnasi bilhajji ya'tuka rijalan wa'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan berserulah kepada manusia, ini seruan Allah memerintahkan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Maka niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dengan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, para ulama menjelaskan bahwa seruan Nabi Ibrahim tersebut masih terus bergema hingga ke hari ini. Oleh karena itu, maka tidak mengherankan apabila ada orang yang belum pernah melihat Ka'bah secara langsung, tetapi hatinya begitu rindu kepada Baitullah. Nah, oleh karenanya haji sesungguhnya bukan sekedar perjalanan fisik menuju Mekah. Haji adalah perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan betapa besarnya keutamaan ibadah haji. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah." Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfuz wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladat ummuhu." Barang siapa yang berhaji karena Allah lalu dia tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik kerusakan, maka ia kembali seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini kalau kita melihat kedua hadis ini sungguh luar biasa. Bagaimana dosa-dosa diampuni, hati dibersihkan, dan hidup diperbaharui. Maka tidak mengherankan jika sepanjang sejarah umat Islam selalu merindukan kesempatan untuk menjadi tamu Allah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini kita melihat bagaimana jutaan jamaah haji sedang berjuang di tanah suci. Mereka harus menghadapi cuaca yang ekstrim, yang sangat panas, yang bahkan bisa mencapai 40 derajat sampai 45 derajat Celcius. Bayangkan dengan kondisi panas seperti itu, mereka jamaah haji harus berjalan jauh. Mereka harus rela berdesakan, mereka harus bersabar menghadapi berbagai macam ujian dalam ibadah mereka. Namun kita melihat semua itu dijalani dengan penuh keikhlasan. Nah, mengapa demikian? Itu semua karena mereka sadar bahwa perjalanan haji bukan sekedar perjalanan wisata, melainkan perjalanan ibadah. Dari mereka kita belajar bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik semata, tetapi juga oleh kesabaran dan keikhlasan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153. Pendengar RRI yang entikom yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa masa tunggu haji saat ini secara nasional termasuk Kabupaten Sanggau itu kurang lebih berkisar 26 tahun. Bagi sebagian orang, angka ini terasa sangat lama. Bahkan ada di antara orang-orang berkata bahwa kalau menunggu 26 tahun, nanti saja kita mendaftarnya, karena masih lama. Padahal kalau kita berpikir, justru karena masa tunggunya panjang, maka pendaftaran perlu dilakukan sejak saat ini. Coba kita renungkan ya, mereka yang berangkat haji tahun ini adalah orang-orang yang mendaftar puluhan tahun yang lalu. Kalau seandainya mereka dulu menunda pendaftaran, mungkin hari ini mereka belum berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, kita jangan fokus pada panjangnya antrian, tetapi mari fokus pada dimulainya perjalanan menuju Baitullah. Perjalanan 1000 kilometer, kalau kita ilustrasikan ya, perjalanan 1000 kilometer selalu dimulai dengan satu langkah pertama. Nah, perjalanan menuju Ka'bah juga harus dimulai dengan satu keputusan, yaitu bagaimana kita ini mendaftar haji. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Demikian disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-97. Nah, kemampuan atau istita'ah tidak datang begitu saja. Ia perlu dipersiapkan sejak saat ini. Persiapkan sedini mungkin agar kita mampu mencapai taraf mampu istita'ah tadi. Pendengar RRI Intekong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini izinkan saya juga ingin menyampaikan pesan khusus kepada saudara-saudara kita yang telah mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji atau jamaah haji dan saat ini sedang menunggu giliran kapan akan diberangkatkan. Kita semua memahami bahwa dalam beberapa tahun terakhir terdapat berbagai penyesuaian kebijakan dalam pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk penetapan kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dan pengaturan berangkatan jemaah di masing-masing daerah. Kondisi ini terkadang menyebabkan sebagian calon jemaah haji harus menunggu lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Namun, hendaknya keadaan tersebut tidak mengurangi semangat dan keistiqomahan kita dalam menjaga niat untuk tetap berhaji. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menilai seseorang ketika ia telah sampai di tanah suci, tetapi juga menilai kesungguhan hati dan ikhtiar yang dilakukan dalam perjalanan menuju ke tanah suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Maka selama niat itu tetap terjaga, selama kerinduan kepada Baitullah tetap dipelihara, selama ikhtiar terus dilakukan, maka insyaAllah semua itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan penundaan sebagai alasan untuk berputus asa. Bisa jadi Allah sedang memberikan waktu tambahan kepada kita untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik, memperkuat kesehatan, memperdalam ilmu manasik, memperbaiki akhlak, memperbanyak amal soleh, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seorang tamu yang agung perlu mempersiapkan diri sebelum memenuhi undangan yang mulia? Demikian pula dengan haji. Masa tunggu yang panjang dapat kita pandang bukan sebagai beban tentunya, tetapi sebagai kesempatan kita untuk memperbaiki bekal lahir dan juga batin, agar ketika panggilan itu benar-benar datang, maka kita telah siap menyambutnya dengan penuh rasa syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna kharzadit taqwa." Berbekallah kalian semua, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita tetap optimis, tetap menjaga kesehatan, tetap memelihara tabungan haji, tetap mengikuti kegiatan manasik dan pembinaan, serta senantiasa kita ini terus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menjadi tamunya di Baitullah. Karena menjadi tamu Allah bukan hanya soal memiliki biaya tentunya. Ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan. Yang pertama, bagaimana kita tetap menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ibadah, perbanyak sholat, mengikuti pengajian. Kemudian yang kedua, tentu yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kesehatan. Banyak jamaah yang mendaftar saat masih muda, lalu kemudian berangkat usia sudah menjadi tua. Nah, tentu perlu persiapan kesehatan yang matang, menjaga pola hidup dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menjaga kemampuan finansial. Ini juga penting. Maka mulailah menyisihkan sebagian rezeki untuk tabungan haji. Tidak perlu menunggu kaya. Banyak contohnya jamaah yang berhasil berangkat karena disiplin menabung. Banyak sekali jamaah yang berangkat bukan berlatar belakang orang yang kaya, tapi karena istiqomah, menabung dan sebagainya, mereka akhirnya bisa berangkat haji. Dan tidak sedikit orang yang punya kelebihan rezeki, mereka malah tidak mendaftar haji. Kemudian yang keempat, tentu menjaga akhlak. Bagaimana kita selalu bersikap baik dan berbudi pekerti yang baik. Kemudian selanjutnya, bagaimana dengan akhlak ini kita bisa berbuat baik kepada sesama. Pendengar RRI Intikong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Zulhijjah juga sungguhnya mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan. Kita ingat peristiwa atau kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau rela mengorbankan apa yang paling dicintainya karena ketaatannya kepada Allah. Nabi Ismail alaihissalam, anak ananda dari Nabi Ibrahim, beliau menunjukkan ketundukan yang luar biasa kepada perintah Allah. Maka semangat inilah yang harus kita teladani. Mungkin kita belum mampu berkorban besar, tetapi kita bisa berkorban waktu untuk keluarga. Kita bisa berkorban tenaga untuk masyarakat. Kita bisa berkorban harta untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya. Karena hakikat haji dan kurban adalah pendidikan tentang ketaatan dan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI Tikong di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika hari ini kita belum menjadi tamu Allah di tanah suci, jangan pernah berhenti merindukan Baitullah. Jika hari ini kita belum memiliki nomor porsi haji, maka mulailah menyiapkannya dan segera mendaftar haji. Jika hari ini kita sedang menunggu antrian yang panjang, maka bersabarlah. Karena sesungguhnya yang dinilai Allah bukan hanya saat kita tiba di Ka'bah, bukan hanya saat kita berkunjung ke Baitullah, tetapi juga kesungguhan kita dalam mempersiapkan diri untuk menuju ke sana. Mari kita terus berdoa. Allahumma rzuqna ziyadata baitikal harami wa hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesempatan untuk mengunjungi rumahmu yang mulia, memperoleh haji yang mabrur, sa'i yang diterima dan dosa yang diampuni. Semoga Allah menanamkan kerinduan kepada Baitullah dalam hati kita semua, memudahkan langkah kita menjadi tamunya dan mengumpulkan kita semua kelak di syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hasbi, artinya memang ini sebenarnya bukan apa namanya, memang perencanaannya sangat matang ya Pak ya, 26 tahun waktu yang memang disiapkan, tapi dengan niat yang baik, saya pikir jangan ditunda-tunda lagi gitu ya Pak ya, karena niat ibadah ya, ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya Allah. Jadi kalau memang sudah ada niat yang baik untuk umroh, berangkat haji, ayo dimulai. Nyicil dulu, nabung dulu gitu ya. Nah ini menjadi penting. Tapi Pak Hasbi, kira-kira dimulai dari apa nih Pak? Gambaran ya, mungkin pendengar kita mau apapunnya niat yang baik untuk ibadah, pengen umroh, pengen haji, tapi masih ragu-ragu mungkin terkait dengan syarat atau daftarnya di mana, seperti apa Pak? Mungkin bisa disampaikan ke pendengar kita.
3: Baik. Memang haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Mungkin salah satu filosofi kenapa ditempatkan haji ini di rukun Islam yang kelima, karena memang tidak semua kaum muslimin sanggup berangkat ke sana. Pertama mungkin karena faktor tempat yang jauh, kemudian persiapan kesehatan, dan terutama juga finansial yang tidak semua mungkin orang punya. Tapi beragam cerita yang pernah kita lihat dari sedemikian banyak jamaah haji, tidak semua mereka yang berangkat itu orang-orang kaya. Ada dari pemulung, ada dari mohon maaf tukang pijat yang hari-hari juga berdagang dan sebagainya. Jadi memang panggilan itu sudah lama. Dari masa Nabi Ibrahim sudah memanggil manusia, dan sampai saat ini panggilan juga sering kita dengarkan. Oleh karenanya tumbuhnya niat di hati itu harus dilaksanakan karena kerinduan tadi. Namun niat saja itu tidak cukup, tapi harus kita realisasikan dengan cara apa? Dengan cara mendaftar. Nah, terkait dengan masa tunggu yang lama, terkadang itu melemahkan orang untuk mendaftar haji tadi. Jadi sudah lama, umur sudah 50 tahun dan sebagainya. Tapi perlu kami sampaikan kepada masyarakat semua, tidak sedikit, bahkan banyak yang saat ini mendaftar itu umur sudah 70 tahun. Jadi bahkan kemarin 2 minggu yang lalu, pendaftar dari Parindu ada yang umurnya sudah 75 tahun. Saya bertanya, Pak, Bapak sudah tua, kenapa masih mau mendaftar? Yang penting saya berniat dulu, Pak. Perkara nanti Allah memanggil saya atau tidak itu urusan belakang. Yang penting saya mampu, saya gugurkan niat dengan mendaftar. Perkara nanti saya berangkat, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita melihat bagaimana kerelaan hati dan ketakwaan serta usaha dari orang untuk berangkat ke sana. Nah, ini menjadi contoh bagi kita semua sebagaimana tadi sudah saya ilustrasikan, kalau kita ingin melakukan perjalanan yang jauh, tentu itu dimulai dari langkah yang pertama. Tidak mungkin ujuk-ujuk kita sudah berada di tempat tujuan, tapi harus melangkah. Nah, cara melangkah itu bagaimana? Persiapkan niat, hati, upaya. Insya Allah kalau punya rezeki, segera daftarkan haji. Memang sekarang daftar 25 juta, ya. Butuh persiapan, tapi itulah cara yang ada sekarang. Kita dengan cara mendaftar 25 juta, pergi ke bank, kalau di Sanggau itu bank BSI, ya. Nah, kemudian datang ke kantor agama, ke Kementerian Haji, kita proses pendaftaran dan nanti akan mendapatkan nomor porsi. Nah, kalau hanya niat di hati, tapi tidak diaplikasikan dengan pendaftaran, itu belum niat namanya. Yeah. Dikatakan niat itu kita punya niat di hati dan segera mendaftar ke kantor Kementerian Haji dan Umroh, mendapatkan nomor porsi. Meskipun masa tunggu sekarang itu 26 tahun, tapi insya Allah selama kita menunggu, kita tetap pasang niat, insya Allah itu Allah anggap sebagai ibadah. Jadi memang ibadah haji ini pahalanya panjang. Dari kita mendaftar sampai kita mengantri puluhan tahun, kalau kita masih pasang niat di hati, insya Allah itu akan tetap Allah nilai sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Amin, amin. Memang niat untuk ibadah, ada rindu untuk bertemu, rindu untuk menjadi tamunya Allah. Bagaimana tadi, waktunya 26 tahun, Pak Hasbi. Tentu tadi disampaikan bahkan ada yang usianya 70 tahun gitu ya, bahkan mendaftar, menunggu 26 tahun. Tapi itu apa? Nanti urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita berbagi tugas ini, gitu ya. Tugas kita adalah mendaftar. Tugas kita adalah melaksanakan ibadah. Ibaratnya menabung. Kalau uang ditabung, itu bisa suatu saat kita ambil. Tapi kalau menabung ibadah, nah ini bedanya gitu ya. Kalau menabung ibadah, artinya kita sudah punya niat yang baik dengan mendaftar, gitu ya. Mau dipanggil cepat, karena nanti pada dasarnya kita akan kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dipanggil kapan. Tapi kalau memang niat kita memang pingin ibadah haji, gak usah tunggu lama-lama gitu ya. Bahkan tadi Pak Hasbi sampaikan usia 70 tahun aja, kenapa di usia-usia muda kita tidak mau menabung ibadah gitu. Nabung ibadah, daftar dulu. Nah, nanti kita tunggu waktunya. Kalau memang Allah mengizinkan kita bisa berangkat haji, kita akan dikasih waktu, kita akan dikasih umur panjang untuk melaksanakan ibadah haji dan bertemu dan menjadi tamunya Allah. Begitu Pak Hasbi ya?
3: Iya, benar Pak.
2: Baik, Pak Hasbi, terima kasih pencerahannya. Semoga pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tentu yang sudah punya niat, jangan ragu-ragu datang ke kantor Kementerian Agama Umroh, kantor Haji dan Umroh Kabupaten Sanggau, daftar segera gitu ya. Nah, kalau uang nominalnya tidak ada apa ya, tidak ada habis, banyak pun nanti akan seperti apa, karena memang itu sifatnya duniawi. Tapi yang dikejar adalah bagaimana keseimbangannya. Keseimbangan bekal kita nantilah, begitu ya. Mungkin pendengar juga mikir, wah ini selama di dunia mungkin hanya 30, 60 tahun, tapi ada sasaran utama ibadah. Saya pengen kemana nanti bekal atau persiapan yang saya lakukan ketika mungkin saya tidak di dunia lagi. Bukan menjadi apa ya, membuat diri menjadi kecil, tapi membuat diri menjadi lebih besar. Bagaimana kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunggu dengan ibadah yang mungkin akan dilaksanakan. Pak Hasbi, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak Hasbi di kesempatan ini, silakan Pak.
3: Baik, pendengar RRI Intikom yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali menyampaikan bahwa kita harus menumbuhkan rasa optimis di hati. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya rencana. Kita sebagai manusia itu hanya mengupayakan, niatkan dari sekarang. Meskipun kita menyaksikan masa tunggu untuk berangkat haji itu lumayan lama, 26 tahun, tapi insya Allah kalau kita landasannya iman, dan takwa. Dan kita membaca kembali bagaimana para kekasih Allah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, Rasulullah dan sebagainya, semuanya tentu adalah hamba Allah terpilih. Dan kita bisa menapak tilasi perjalanan mereka. Maka tetap pasang niat, tetap tumbuhkan keimanan dan ketakwaan. Dan insya Allah, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Kalau Allah sudah tetapkan dan takdirkan kita ini berangkat haji, maka insya Allah itu akan berangkat kita. Tapi kalau takdir Allah, seandainya umur kita tidak sampai, namun kita sudah atau masih memasang niat kita untuk berhaji, maka niat kita itu akan berubah menjadi niat yang ibadahnya sama dengan kita menunaikan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tetap semangat, yakinlah, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika Allah sudah berkehendak, maka pasti akan terjadi.
2: Amin. Demikian,
3: terima kasih.
2: Amin. Pak Hasbi, banyak terima kasih, Pak, atas
3: sama-sama
2: pencerahannya pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah bisa berbagi bersama kita, bersama pendengar Radio Republik Indonesia Antikong dan juga Sanggau pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga bisa bermanfaat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, saudara pendengar, sampai di sini kami hadirkan Merindukan Baitullah, menyiapkan diri menjadi tamunya Allah, Pak Muhammad Hasbi, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sanggau, yang pagi ini sudah menyampaikan satu tausiah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
1: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, ma, harus rajin makan buah dan sayur juga berarti, biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
3: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Niatkan semua amal perbuatan itu hanya karena Allah semata. Dan jangan pernah mengharap terima kasih dari orang lain. Jangan pernah resah dan gundah. Karena kebaikan Anda pada orang lain justru dibalas dengan perbuatan keji. Atau ketika tangan putih yang Anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang Anda cari seharusnya hanya pahala kebaikan dari Allah. Allah berfirman tentang wali-walinya. Mencari-cari karunia Allah dan keridhaannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Juga tentang nabi-nabinya. Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Quran Surat Sad ayat 86.

sempurna kebaikannya di sisi Allah dan manusia. Berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, sebab hanya Dialah yang akan memberi pahala. Dialah yang akan memberi karunia. Allah lah yang akan menjatuhkan sanksi, membalas setiap amal, dan Dia yang akan meridhoi dan juga murka. Maha suci dan maha tinggi.

0: RI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat bergabung Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di 97MHz dan juga 99,9MHz pendengar. Dan selanjutnya kami akan hadirkan berita pagi produksi Seksi Beritaan Radio Republik Indonesia Entikong dan Sanggau pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Tentunya di tahun 2030 ya, target kita menjadi 3,30%.
1: Daun seledri itu kebetulan seledri Jakarta ya gitu. Kalau yang seledri lokal Pontianak itu masih.
2: Warta pagi selengkapnya Rabu 3 Juni 2026. Saya Oklin Meboy. Berita utama. Sejumlah komoditas sayuran di pasar sentral Sanggau dijual dengan harga lebih tinggi dari biasanya. Di antaranya seledri dan daun bawang yang mengalami kenaikan sejak beberapa waktu terakhir.
3: Harga seledri di pasar sentral Sanggau masih berada di level tinggi, terutama untuk pasokan yang didatangkan dari Jakarta. Menurut salah seorang pedagang, Wida mengatakan, seledri asal Jakarta dijual sekitar Rp120.000 per kilogram, lebih mahal dibandingkan seledri lokal yang berkisar Rp100.000 per kilogram. Meski harganya lebih tinggi, pedagang memilih menjual seledri dari Jakarta karena kualitasnya dinilai lebih baik dan lebih tahan dibandingkan seledri lokal yang mudah busuk. Selain seledri, harga daun bawang juga mengalami kenaikan meski pasokan lokal masih tersedia di pasaran. Wida mengaku kenaikan harga daun bawang mulai terasa sejak periode Idul Adha dan hingga kini masih bertahan di tingkat yang relatif tinggi.
1: Daun seledri itu kebetulan seledri Jakarta ya gitu. Kalau yang seledri lokal Pontianak itu masih bisa 100 gitu kan. Kita jualnya 100, tapi kalau misalkan seledri dari Jakarta itu 120 satu kilonya gitu. Kalau yang lokal tuh bukan apa Neng, jadi busuk dia ya gitu, banyak kurang bagus lah gitu. Jadi kita mendingan yang mahal tapi bagus, tapi pembeli meskipun mahal tetap dibeli aja daun bawang. Dan kalau daun bawang dari lokal dari Pontianak ada, cuman kebetulan mahal itu tidak tahu tuh kenapa gitu kok. Seperti baru inilah, biasanya kan lebaran Idul Fitri gitu ya, ini lebaran Idul Adha kok daun bawang tuh semahal itu gitu.
3: Meski demikian, kata Wida, tingginya harga belum berdampak signifikan terhadap minat beli masyarakat. Ia berharap pasokan kembali lancar sehingga harga sayuran dapat berangsur stabil dalam waktu dekat. Tri Putri melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau menargetkan angka kemiskinan dapat diturunkan hingga mencapai 3,30% pada tahun 2030 mendatang. Langkah strategis ini dilakukan melalui peningkatan kolaborasi program nasional serta pembenahan akurasi data penerima bantuan.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 3,30% pada tahun 2030. Wakil Bupati Sanggau, Susana Erpena, dalam seminar akhir RKPD Kabupaten Sanggau mengatakan, kondisi kemiskinan di Kabupaten Sanggau saat ini tergolong cukup baik. Berdasarkan data tahun 2025, angka kemiskinan berada pada kisaran 4,61% atau sekitar 22 ribu jiwa dari total penduduk Kabupaten Sanggau. Menurutnya, target 3,30% tersebut harus menjadi pedoman seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyusun program pembangunan. Langkah itu sejalan dengan visi mewujudkan Sanggau yang maju berkelanjutan dan juga berkeadilan. Untuk mencapai sasaran tersebut, dikatakan pemerintah daerah akan memaksimalkan sejumlah program strategis nasional. Di antaranya, makan bergizi gratis, koperasi merah putih, Kartu Indonesia Pintar, serta berbagai program yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain program nasional, Wabupsana menilai akurasi data juga menjadi faktor penting dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Karena itu, Pemkab Sanggau akan menggunakan data tunggal sosial nasional atau DTSN sebagai dasar penentuan kelompok masyarakat prioritas. Ia berharap data terpadu tersebut mampu mengurangi kesalahan sasaran penerima bantuan yang selama ini masih menjadi keluhan masyarakat.
0: Di mana harapan ini tentunya di tahun 2030 ya, target kita menjadi 3,30% ya. Tentunya saya minta kepada seluruh jajaran UPD tentunya kegiatan pengentasan kemiskinan ini menjadi acuan dalam membangun Kabupaten Sanggau, yaitu menuju Sanggau maju berkelanjutan dan berkeadilan. Dan juga tentunya kita mendorong beberapa program strategis nasional ya, seperti tadi makan bergizi gratis, ada koperasi merah putih, kartu afirmatif, dan juga tentunya yang lain-lainnya ya.
4: Mbak Busana menegaskan, target penurunan kemiskinan tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan kemampuan APBD. Dukungan berbagai pihak diperlukan agar program berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Yang menegaskan, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta para investor dinilai menjadi kunci keberhasilan target tersebut. Oktav Randy melaporkan.
2: Pendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau dijadwalkan akan menyelenggarakan sensus ekonomi secara menyeluruh mulai pertengahan Juni hingga Agustus 2026 mendatang. Agenda nasional ini bertujuan untuk memetakan potensi sekaligus memperoleh gambaran real mengenai kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Sanggau.
4: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sanggau akan melaksanakan sensus ekonomi mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Kepala BPS Sanggau, Hakim Azizi mengatakan, dalam kegiatan tersebut petugas akan mendatangi rumah tangga dan juga pelaku usaha di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau untuk mengumpulkan data ekonomi masyarakat. Menurut Hakim, pelaksanaan sensus bertujuan memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan program ekonomi di daerah. Yang mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang lengkap sesuai kondisi sebenarnya. Partisipasi masyarakat dinilai sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Hakim menjelaskan, petugas yang turun ke lapangan akan dilengkapi surat tugas dan tanda pengenal resmi dari BPS. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat mengenali petugas yang melakukan pendataan.
5: Kita mengadakan sensus ekonomi, Pak. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan ke masyarakat bahwa setiap penduduk itu pasti akan didatangi. Setiap rumah, setiap keluarga itu akan didatangi oleh petugas-petugas sensus. Itu nanti mulai tanggal 15 Juni sampai akhir Agustus. Itu mungkin mohon pada masyarakat juga bisa disampaikan bahwa untuk menerima petugas sensus itu dengan baik dan memberikan jawaban yang jujur dan lengkap. Itu saja.
4: Menurut Hakim Azizi, keberhasilan sensus ekonomi tidak hanya bergantung pada petugas pendata, tetapi juga dukungan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar. Data yang akurat akan membantu pemerintah melihat potensi ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat. Oktofrendi melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sanggau menjelaskan, standar kemiskinan yang digunakan di Indonesia tidak dapat langsung dibandingkan dengan ukuran internasional. Kepala BPS Kabupaten Sanggau, Hakim Azizi, mengatakan, perbedaan biaya hidup dan kebutuhan masyarakat menjadi alasan utama dalam menentukan garis kemiskinan di setiap negara. Ia mengungkapkan masih banyak masyarakat yang mempertanyakan perbedaan angka kemiskinan yang dirilis BPS dengan standar yang digunakan lembaga internasional. Menurutnya, perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing metode memiliki pendekatan yang berbeda. Ia menjelaskan kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan $1 di suatu negara belum tentu sama dengan kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan nominal yang setara di negara lain. Karena itu, perbandingan tingkat kemiskinan antar negara memerlukan penyesuaian daya beli masyarakat di masing-masing wilayah. Hakim menuturkan, perhitungan kemiskinan di Indonesia dilakukan menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga. Metode tersebut digunakan untuk melihat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Nah, selain pengeluaran, ia menambahkan BPS juga memperhitungkan perkembangan harga barang dan jasa yang tercermin dalam inflasi. Faktor tersebut mempengaruhi besaran garis kemiskinan yang digunakan dalam perhitungan statistik kemiskinan setiap tahun.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Sanggau targetkan kemiskinan turun jadi 3,30%. Harga seledri dan daun bawang masih tinggi di Kabupaten Sanggau. Saya Okrin Momboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur.
5: Baik, Anda masih bersama kami pendengar, demikian tadi baru saja kita simak dan dengarkan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antikong dan Sanggau. Untuk berikutnya, masih kami akan menyajikan berbagai informasi untuk Anda bersama kabar dari Kalbar. Jadi tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Tetap stay bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong ini.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikok, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami juga akan hadirkan informasi sorotan dan juga informasi terkini terkait dengan kondisi cuaca dan lalu lintas di daerah masing-masing, yang mana di pagi hari ini kami sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting, pendengar, yang bisa juga Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Andre Sapar rekan di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya.
2: Pagi.
3: Selamat pagi Andre.
2: Pagi Andre.
1: Baik. Di pagi hari ini Andre sapa dulu di Sintang bersama dengan Yiptro. Selamat pagi Yiptro.
2: Selamat pagi Andre, teman-teman semuanya dan pendengar.
1: Baik, kalau di Sintang bagaimana kondisinya pagi hari ini Yiptro?
2: Di Sintang kondisinya pagi ini memang sudah ramai lancar dan untuk cuaca di pagi ini juga tidak seperti biasanya. Biasanya kalau pagi-pagi memang mendung dulu atau ada berkabut dulu gitu kan. Tapi pagi ini memang sudah cukup cerah Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang Yiptro. Kita bergeser ke Entikong bersama dengan Jeki. Selamat pagi Jeki.
4: Ya, selamat pagi kembali juga Andre dan rekan-rekan dan pendengar dimanapun Anda saat ini. Kalau untuk di Entikong pagi ini berbeda daripada hari yang kemarin. Pagi ini cerah, disambut dengan cerah berawan, dan untuk lalu lintas pagi ini di Entikong masih sepi begitu Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong di pagi hari ini Jeki, dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Okrin. Selamat pagi Okrin.
5: Selamat pagi Andre.
1: Baik, kalau di sana bagaimana kondisinya Okrin?
5: Di Sabang Merah Sanggau khususnya masih tampak lengang, cuacanya cerah pagi hari ini dan aktivitas seperti biasa, lancar, aman, terkendali.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sanggau Okrin, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
6: Halo, selamat pagi Andre.
1: Baik, nah di Sambas bagaimana kondisinya pagi hari ini Wahyu?
6: Pagi hari ini di Sambas juga sepertinya mendung rekan Anda juga masih terasa sepi rasanya. Tidak tahu ya, kayaknya di jalur-jalur lain seperti Jalan Gus Yamza atau mungkin di Jalan Pendidikan sekarang juga sudah ramai harusnya rekan Andre ya.
1: Oke, baik. Terima kasih gambaran dari Sambas Wahyu, dan untuk di Pontianak masih terpantau cerah berawan ya untuk di pagi hari ini pendengar dan juga rekan-rekan. Dan untuk aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman ini masih terpantau cukup lengang ya untuk di pagi hari ini. Dan langsung saja kita lengkapi dengan informasi sorotan di pagi hari ini pendengar dan juga rekan-rekan, di mana kalau di Pontianak ini menyoroti terkait dengan maraknya kasus pencurian dalam beberapa hari terakhir di Kota Pontianak yang mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Pontianak. Dan di sini Wali Kota Pontianak Idrus Digamtono meminta seluruh pihak terkait itu untuk meningkatkan pengawasan dan juga patroli keamanan guna mencegah tindak kriminal serta menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Edi juga mengatakan bahwa pemerintah kota ini telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dan juga patroli keamanan di berbagai wilayah, dan patroli ini tidak hanya melibatkan aparat kepolisian tetapi juga seluruh unsur masyarakat termasuk kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di tingkat RT dan juga RW. Dan untuk mendukung upaya itu terkait dengan pencegahan dan pengungkapan kasus, Wali Kota Pontianak ini juga menghimbau masyarakat yang memiliki kemampuan itu agar memasang kamera pengawas atau CCTV di lingkungan masing-masing. Jadi keberadaan CCTV ini dinilai dapat membantu aparat untuk memproses penyelidikan dan juga mengidentifikasi pelaku kejahatan. Itu dia informasi sorotan di pagi hari ini dari Pontianak, dan kita bergeser. Kita ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan kapal KM Tri Samudra Jaya 69 terbakar di Pelabuhan Perikanan Penjajab Sambas. Seperti apa informasinya Wahyu, silakan.
6: Benar sekali rekan Andre, ini adalah sebuah kapal milik nelayan atau dengan nama KM Tri Samudra Jaya 69 yang memang mengalami kebakaran saat bersandar di Pelabuhan Perikanan Penjajab. Ini ada di Kecamatan Pemangkat ya rekan Andre ya. Kapolres Sambas juga sudah mengkonfirmasi ini ya melalui Kasatpol Lairud, kemudian Polres Sambas AKP Agus Ganjar, yang memang menjelaskan bahwa berdasarkan dugaan awal sumber api ini sebenarnya berasal dari ruang mesin kapal atau memang tempat operasional mesin-mesin untuk kapalnya rekan Andre ya. Dan memang ia menjelaskan begitu kebakaran ini diketahui karena posisinya sedang bersandar di pelabuhan, langkah cepat langsung dilakukan untuk menggeser kapal ke area tengah perairan. Tentunya ini untuk mencegah penjalaran api ke kapal-kapal lain karena memang tidak hanya ada satu kapal yang sedang berlabuh atau bersandar, masih ada kapal-kapal lain yang juga bersandar di pelabuhan yang sama, dalam hal ini ada pelabuhan yang ada di penjajah pemangkat. Dan memang proses pemadaman cepat dilakukan dari berbagai unsur, data pemadam kebakaran, juga Satpol Air Polres Sambas, Bakamla, kemudian instansi-instansi lain, terutama instansi-instansi yang ada di pelabuhan di Kabupaten Sambas. Dan memang meskipun kebakaran ini sempat menghanguskan sebagian badan kapal, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini rekan Andre. Seluruh awak kapal dilaporkan dalam keadaan selamat. Sementara itu memang kerugian kebakaran mesin masih dalam proses pendataan dan perhitungan oleh pihak yang berwenang. Itu di rekan Andre. Oh iya, kondisi kejadiannya kurang lebih sekitar jam 19 waktu Indonesia Barat di hari Selasa kemarin rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas di pagi hari ini. Dan kita bergeser, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sanggau awasi PKS yang mainkan harga TBS. Seperti apa informasinya, Okrin, silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Andre. Pemerintah Kabupaten Sanggau menyiapkan inspeksi mendadak ke sejumlah pabrik kelapa sawit yang diduga belum mengikuti ketentuan harga pembelian TBS. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena menegaskan langkah tersebut akan dilakukan apabila perusahaan tetap mengabaikan instruksi dari pemerintah. Nah, menurut Susana, hingga saat ini masih terdapat perusahaan yang membeli TBS petani di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah, dan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi merugikan petani sawit di tengah tingginya biaya produksi. Kemudian ia mengatakan pemerintah daerah telah berulang kali mengingatkan perusahaan agar mengikuti ketentuan yang berlaku, ya meski kewenangan perizinan berada di pemerintah pusat, dan pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawal pelaksanaan regulasi di lapangan. Nah, selain sidak, pemerintah Kabupaten Sanggau juga membuka kemungkinan mengambil langkah administratif apabila dalam beberapa hari ke depan tidak ada perubahan dari pihak perusahaan. Tadi katakan, salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah menerbitkan surat edaran oleh Bupati Sanggau. Wakil Bupati Sanggau Susana menilai kepatuhan terhadap harga acuan ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap petani yang selama ini menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri sawit. Ya, karena itu perusahaan diminta tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Dan menurutnya pengawasan yang dilakukan ini bukan hanya menghambat dunia usaha saja, melainkan memastikan juga terciptanya hubungan yang seimbang antara perusahaan dan juga petani. Ya, tetap mendukung investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di daerah. Demikian Andre.
1: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser, kita ke Antikong. Kita akan simak informasi terkait dengan DPRD Sanggau soroti pentingnya stabilitas harga TBS. Seperti apa informasinya, Jeki, silakan.
4: Baik Andre, dan terima kasih pendengar di mana untuk informasi pertama dari Antikong. Pergerakan harga tandan buah segar TBS kelapa sawit masih ini menjadi perhatian utama ribuan petani di Kabupaten Sanggau. Stabilitas harga dinilai berpengaruh langsung terhadap pendapatan keluarga serta keberlanjutan usaha perkebunan rakyat. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Bambang ini menjelaskan sektor perkebunan sawit masih menjadi penopang ekonomi utama masyarakat. Ribuan kepala keluarga di Kabupaten Sanggau menggantungkan pendapatan dari hasil panen kelapa sawit setiap bulannya. Dan ia juga menjelaskan Kabupaten Sanggau memiliki perkebunan kelapa sawit yang tersebar hampir di seluruh kecamatan wilayah seperti Parindu, Tayan Hulu, Kembayan, Bonti, dan Meliau yang menjadi sentra perkebunan masyarakat. Dan fluktuasi harga yang terlalu tajam, disampaikan Bambang, sering memengaruhi kemampuan petani memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu kebijakan yang mendukung kestabilan harga menjadi perhatian berbagai pihak terkait. Bambang juga meyakini stabilitas harga TBS diharapkan terus terjaga demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Kesejahteraan petani diyakini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Sanggau secara menyeluruh. Andre.
1: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Antikong di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke Sintang, kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sintang alokasikan anggaran 10 miliar rupiah untuk peningkatan Jalan Bulu Kuning Libau. Seperti apa informasinya? Yap, terus silakan.
2: Ya baik, rekan Andre, teman-teman dan juga pendengar, di mana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran 10 miliar rupiah bersumber dari dana bagi hasil sawit atau DBH tahun 2026 untuk meningkatkan ruas jalan Bulu Kuning Nangalibau di Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Ya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau BU Kabupaten Sintang Mursalin juga mengatakan anggaran tersebut memang diprioritaskan untuk melanjutkan peningkatan ruas jalan sebelumnya yang juga telah dikerjakan melalui program DBH tahun 2025. Mursalin juga menerangkan ya, dengan anggaran tersebut pihaknya juga menargetkan peningkatan jalan sepanjang 2,3 km hingga tahap pengaspalan. Mursalin juga menambahkan melalui program peningkatan ruas jalan di Kabupaten Sintang yang dilakukan secara bertahap. Selain itu, pihaknya juga berharap dengan adanya peningkatan ruas jalan di daerah ini juga akan berdampak terhadap kelancaran aktivitas masyarakat. Andre.
1: Baik, terima kasih Yeptro untuk informasi dari Sanggau, dari Sintang maksud kami. Dan nanti akan kami sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Pendengar, tentunya jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
8: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
9: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
10: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Kembali pendengar, masih di Kabar dari Kalbar dan Anda masih bersama kami tentunya di pagi hari ini. Kami lanjutkan kembali untuk informasi sorotan di pagi hari ini untuk ruang negara Anda. Di mana terkait dengan kepulangan jemaah haji asal Kalimantan Barat yang dijadwalkan akan tiba di Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026 mendatang. Di mana panitia penyelenggara haji daerah bersama dengan kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat yang mulai mematangkan berbagai persiapan penyambutan hingga distribusi koper jemaah. Dan di sini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat, Kamaludin, menginformasikan jemaah haji Kalimantan Barat dijadwalkan tiba di Kota Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026. Dan menurut Kamaludin, para jemaah akan diberangkatkan dari Embarkasi Batam sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Pontianak. Dan untuk menyambut kepulangan jemaah haji, panitia penyelenggara ibadah haji daerah Provinsi Kalimantan Barat akan menggelar rapat persiapan pada 9 Juni mendatang, dan rapat ini akan membahas berbagai skenario terkait dengan kedatangan jemaah, mulai dari proses pendaratan di Bandara Supadio, perjalanan menuju Asrama Haji Pontianak, hingga mekanisme penerimaan di aula penyambutan. Dan Kamaludin juga menambahkan bahwa pihak Kanwil Kemenhaj Kalbar ini juga telah mempersiapkan fasilitas kamar bagi jemaah asal daerah yang jauh dan harus menginap sementara di Asrama Haji Pontianak. Sementara itu, untuk jemaah asal Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, nantinya tidak lagi menginap di Asrama Haji dan dapat langsung kembali ke rumah masing-masing setelah proses penyambutan selesai. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, pendengar dan juga rekan-rekan, dan kita sambung kembali untuk informasi berikutnya di pagi hari ini. Kita bergeser ke Sanggau, kita akan simak informasi terkait dengan Bupati Ontot. Dorong batik Sabang Merah ini jadi identitas Sanggau. Seperti apa informasinya, Okrin, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Andre. Benar sekali ya, karena Hari Batik Sabang Merah Summer ini memang merupakan corak batik khas Kabupaten Sanggau dan diperingati sebagai momentum untuk memperkuat identitas budaya daerah. Dalam peringatan tersebut, Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengajak seluruh masyarakat untuk terus melestarikan dan juga menggunakan batik summer ini sebagai simbol kebanggaan Kabupaten Sanggau sendiri. Yang menjelaskan batik summer ini lahir sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat jati diri Kabupaten Sanggau melalui pelestarian budaya lokal, dan juga kehadiran ini diharapkan mampu menjadi simbol kebanggaan masyarakat sekaligus juga memperkenalkan kekayaan budaya Sanggau kepada masyarakat luas. Dan Bupati Sanggau Yohanes Ontot menilai penggunaan batik summer ini perlu diperluas di berbagai lingkungan, ya, mulai dari satuan pendidikan, kemudian instansi pemerintah, hingga lembaga non-kementerian. Dan langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal sekaligus juga memperkuat identitas daerah. Nah, selain mengajak masyarakat mencintai batik summer, Ontot juga mengingatkan bahwa setiap warga memiliki peran dalam mengukir sejarah daerah yang melalui kontribusi positif di bidang masing-masing. Dan menurutnya, menjaga keluarga, bekerja dengan baik, dan berpartisipasi dalam membangun ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memajukan Kabupaten Sanggau ke depan. Andre.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser, kita ke Ntkong bersama dengan Jeki. Ini kaitannya dengan pemberdayaan daerah penghasil sawit, perkuat ekonomi dan kesejahteraan petani ini ya. Seperti apa informasinya, Jeki, silakan.
2: Ya, benar Andre, di mana daerah penghasil kelapa sawit memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan dan sikap pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan daerah penghasil sawit dinilai penting guna meningkatkan kesejahteraan petani serta mendorong pembangunan berkeadilan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKA Sindo Kabupaten Sanggau Mahathir Muhammad ini menyampaikan bahwa daerah penghasil sawit telah berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. Namun pembangunan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan petani perlu diperkuat agar manfaat industri sawit dirasakan merata. Dan menurutnya, pemberdayaan petani sawit tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga mencakup akses pelatihan, teknologi pertanian, pembiayaan usaha, hingga kapasitas harga menguntungkan petani. Langkah diyakini mampu meningkatkan daya saing perkebunan rakyat, sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Dan Mahathir juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan organisasi petani sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola industri sawit yang berkelanjutan. Dengan kerjasama, berbagai tantangan sektor perkebunan dapat diatasi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dan ia juga berharap pemberdayaan daerah penghasil sawit menjadi perhatian perumusan kebijakan pembangunan nasional. Dengan dukungan memperjuangkan kepentingan daerah, sektor sawit diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ekonomi daerah, kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia berkelanjutan. Andre.
0: Baik, terima kasih Jackie untuk informasi dari Antikong. Dan kita bergeser ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan memantau kondisi jembatan rusak yang ada di Subah ini yang sudah banyak memakan korban. Seperti apa informasinya? Wahyu, silakan.
3: Benar sekali rekan Andre, kondisi jembatan yang ada di Kecamatan Subah atau lebih tepatnya di Sabung Setangga ini kembali menjadi sorotan masyarakat karena memang kondisinya yang memang sudah memprihatinkan sejak waktu lama rekan Andre. Memang karena hingga kini arus lalu lintas masih terpaksa dialihkan melalui jembatan darurat. Atau ini ada kalau misalnya saya jelaskan atau saya sampaikan sejak tahun 2018 memang sudah mengalami kerusakan yang berat jembatan ini sehingga memang masyarakat di sana melakukan pembangunan jembatan pengganti ataupun jembatan darurat berada di sebelah kanan ya kalau misalnya dari arah Sambas ini menjadi satu-satunya akses yang dapat dilalui oleh masyarakat antar kecamatan yaitu Kecamatan Sambas menuju Kecamatan Subah rekan Andre. Nah, yang jadi permasalahan adalah kondisi jembatan yang rusak ini itu masih kalau misalnya kita ingin lurus itu biasanya masih jembatan daruratnya tidak kelihatan kalau

0: Andre. Jembatan ini dinilai oleh warga Desa Sabung Pujianto memang tidak pernah tersentuh oleh perbaikan sejak awal rusak di tahun 2018. Jadi baik itu jembatan pengganti serta rambu-rambu yang coba dipasang ini merupakan swadaya masyarakat yang ada di sana. Namun masyarakat di sana juga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret karena memang untuk membangun kembali jembatan permanen di lokasi tersebut. Pasalnya memang selain menjadi akses vital bagi masyarakat di sana atau warga di sana, kerusakan yang terus dibiarkan ini dikhawatirkan nantinya akan kembali memakan korban jiwa. Rekan Andre, ini sudah cukup lama harusnya dari 2018, sekarang 2026. Dan untuk titik-titik jalan rusak lainnya di jalur yang sama sebenarnya sudah mendapat perbaikan, rekan Andre, termasuk jalan berlobang dan lain sebagainya. Itu sudah mendapat perbaikan yang cukup baik. Hanya satu jembatan ini saja yang kemudian belum ada titik untuk kembali diperbaharui. Karena memang sudah hampir 7 tahun, berarti kalau kita hitung masyarakat di sana memang aksesnya melalui jembatan, itu dia tadi, jembatan pengganti di sebelahnya. Andre.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas ya. Semoga ini segera mendapatkan respon yang baik tentunya ya, dari apa yang kita sampaikan di pagi hari ini, dan semoga ini tidak terjadi lagi namanya memakan korban itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Wahyu sekali lagi, dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan gedung pelayanan satu atap di Putu Sibau. Ini resmi diresmikan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Seperti apa informasinya? Yep, terus silakan.
2: Ya baik rekan Andre, ini informasi kedua ya dari Sintang terkait dengan peresmian gedung pelayanan satu atap Putu Sibau. Ya, di mana pemerintah Kabupaten Kapuasulu meresmikan pusat pelayanan publik baru, yaitu gedung pelayanan satu atap atau SATAP yang berlokasi di pusat kota Putu Sibau pada hari Senin 1 Juni 2026. Dan peresmian juga dilakukan langsung oleh Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian. Dalam sambutannya, Bupati juga menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan gedung yang dinanti-nantikan ini. Ia juga menyampaikan peresmian ini memang menjadi momen bersejarah ya, sekaligus kado istimewa juga bagi masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT Kota Putu Sibau yang ke-131. Bupati juga menjelaskan pembangunan gedung SATAP merupakan langkah urgensi mengingat kondisi bangunan lama yang didirikan sejak tahun 1979 sudah lapuk setelah lebih dari 40 tahun digunakan. Hasil kajian teknis juga menunjukkan struktur bangunan tersebut memang sudah mengalami kerusakan, berisiko, dan tidak layak digunakan. Sekian informasi kedua dari Sintang Andre.
1: Baik, terima kasih Yeptro untuk informasi dari Sintang yang juga menjadi informasi penutup untuk di pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan yang sudah terhubung bersama di pagi hari ini. Terima kasih Wahyu yang ada di Sambas.
0: Terima kasih kembali rekan Andre dan teman-teman yang lain.
1: Baik, dan terima kasih juga untuk Okrin yang ada di Sanggau.
3: Terima kasih Andre, teman-teman.
1: Baik, dan juga untuk Jack yang ada di Antikong, terima kasih.
4: Terima kasih Andre dan semuanya.
1: Dan juga Yeptro tentunya ada di Sintang, terima kasih.
2: Ya baik, terima kasih Andre, teman-teman, dan pendengar semuanya, tetap semangat.
1: Baik, semangat tentunya di pagi hari ini ya rekan-rekan ya. Baik, dan juga untuk Anda pendengar di pagi hari ini, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak informasi kami di pagi hari ini dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan untuk Anda yang mungkin terlambat mendengarkan informasi di pagi hari ini, bisa melihat tayang ulangnya di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami akhiri untuk Kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Oke, sampai di sini kami hadir.
4: Baik pendengar, usai sudah kita dengarkan tadi yaitu kabar dari Kalbar dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Untuk berikutnya nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, masih kami akan menyajikan berbagai informasi-informasi bersama rekan-rekan kami di Pro 3 RRI.
6: Kestaraan.

0: grup lagi.
1: Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

Elena. Bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dang

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan.